0: angkatan laut kita, kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
2: Kapainya juga nggak ada kejelasan.
3: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
2: Awalnya pesawat Pelai Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
4: Jam berapa tadi, Mas?
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
3: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
1: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
7: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72 ribu hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
4: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
6: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutlah juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
0: Laporan khusus.
7: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus, apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada tsunami ya, ada
9: banjir, terus gempa, kurang doa kali kita ya.
11: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
9: Aman,
12: ya. Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
12: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
7: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026
10: Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year, tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key, tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C, tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
13: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh Presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Hmm. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
14: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
15: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Iya pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Pagi dari Pro 3 Jakarta. Dan kini kita kembali bersama dengan Pro 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kita sering mendengar siaran radio. Namun tahukah Anda kapan siaran radio pertama dan siapakah penyiar radio pertama di dunia?
1: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.
0: Orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ia lahir pada tanggal 6 Oktober 1866 di East Baldon, Quebec, Kanada, dan meninggal dunia di Hamilton, Bermuda pada 22 Juli 1932. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan lebih dari 110 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906, pukul 9 malam. Ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu O Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran yang dilakukan di studio Brant Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 kilometer.

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

bersama kami pendengar dalam Malang pagi ini, Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi di 94,6 FM. Untuk yang ada di Probolinggo, juga Anda bisa mendengarkan kami di 88,3 FM, atau juga bisa menggunakan audio streaming kami. Jangan lupa Anda bisa akses melalui www.rri.co.id. Selain Anda bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia di mana saja, kapan saja, Anda bisa update informasi terbaru untuk segala informasi dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Anda bisa dengarkan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda melalui portal resmi kami rri.co.id. Kemudian juga audio streaming bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Apakah sudah download? Kalau belum, Anda bisa ke App Store ataupun Play Store ya di smartphone Anda. Silakan Anda download aplikasinya. Aplikasi RRI Digital. Nah, informasi terbaru pendengar terkait dengan kawasan TNBTS ya, atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di mana dari Balai Besar TNBTS sementara waktu menghentikan untuk penerbitan izin ataupun pelaksanaan kegiatan syuting dan juga berbagai acara di kawasan TNBTS ya. Kenapa? Jadi kebijakan ini diberlakukan untuk langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin meningkat ya, terutama di musim kemarau seperti saat ini, karena kondisi vegetasi yang mengering ini bisa membuat kawasan Taman Nasional lebih rentan terhadap sumber api pendengar. Nah, penghentian ini sudah dituangkan dalam pengumumannya begitu, di mana sudah ditandatangani juga oleh Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha pada Senin kemarin ya, 7 September. Jadi mencakup aktivitas syuting komersial maupun non-komersial yang melibatkan pengelola jasa wisata, kemudian event organizer, dan juga rumah produksi atau production house. Jadi aturan ini juga diberlakukan untuk aktivitas tersebut begitu ya. Tidak hanya kegiatan syuting, tapi semua bentuk penyelenggaraan event di kawasan TNBTS juga dihentikan sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Nah, menurut Kepala BPTNBTS menyampaikan bahwa keputusan ini ada kaitannya dengan upaya menjaga keselamatan pengunjung dan juga untuk melindungi ekosistem Taman Nasional dari ancaman kebakaran pendengar. Jadi menurutnya risiko kebakaran itu tidak hanya dipengaruhi kondisi vegetasi yang kering ya selama musim kemarau, tapi juga aktivitas manusia, terutama untuk kegiatan syuting juga ataupun event. Ini ternyata menurutnya berpotensi menjadi sumber persoalan apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, sejumlah perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan tersebut ya, seperti perangkat kelistrikan, kemudian perangkat teknis, bahan bakar, dinilai memang perlu mendapat perhatian karena faktor kelalaian manusia ini juga menjadi salah satu potensi yang harus diantisipasi. Nah, penghentian izin dan kegiatan syuting dan juga event ini mulai berlaku sejak pengumuman diterbitkan di hari Senin kemarin dan belum ditetapkan untuk tanggal berakhirnya kapan kebijakan ini diberlakukan begitu ya. Nah, untuk pelaksanaannya berlaku sampai BPTN BTS ini mengeluarkan pemberitahuan lebih lanjut pendengar.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Malang pagi ini. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi terbaru pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa bandara udara ya, sekitar 6 yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, dikabarkan juga kali ini sudah kembali beroperasi dan melayani penerbangan. Meski 3 bandara lainnya masih berstatus ditutup atau close hingga Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi menunggu perkembangan kondisi dan juga evaluasi keselamatan penerbangan begitu ya. Namun untuk penerbangan di 3 bandara ini terpantau disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah Kelas Utama, bahwa update terbaru pada tanggal 8 September hari ini pukul 00 waktu Indonesia Barat, 3 bandara sudah kembali beroperasi, diantaranya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma, dan juga Bandara

Indonesia begitu pendengar. Jadi untuk Anda mungkin bisa kembali memeriksa untuk status dan juga jadwal penerbangan Anda begitu ya. Mungkin masih bisa dilakukan, tidak mengalami delay atau bisa kemudian melanjutkan perjalanan Anda. Jangan lupa untuk mengonfirmasi jadwalnya melalui kanal resmi maskapai sebelum Anda menuju ke bandar udara pendengar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI.

0: digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dari Probolinggo. BPBD Kabupaten Probolinggo salurkan 6.000 liter air bersih ke warga Tigasan Kulon, 125 jiwa terdampak. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Khairul Umam.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan ketersediaan air. Melalui tim reaksi cepat penanggulangan bencana atau TRCPB, BPBD mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke Dusun Gonggo RT 1 RW 1 Desa Tegasan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Bantuan tersebut menyasar 33 kepala keluarga atau 125 jiwa yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petugas TRCPB BPBD Kabupaten Probolinggo mengangkut air menggunakan satu unit tangki berkapasitas 6.000 liter. Air kemudian disalurkan langsung ke lokasi warga. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Sharif, mengatakan distribusi air bersih merupakan bentuk respon pemerintah daerah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air. Menurut Umar, BPBD terus memantau kondisi wilayah yang mengalami keterbatasan air bersih. Informasi dari petugas di lapangan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan dan distribusi bantuan. Ia menegaskan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda. Karena itu, bantuan disalurkan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama ketersediaan air di lingkungan mereka masih terbatas. Umar mengimbau masyarakat agar menggunakan bantuan air bersih secara bijak dan sesuai kebutuhan. Dalam pendistribusian tersebut, TRCPB BPBD Kabupaten Probolinggo terlibat langsung memastikan bantuan air bersih diterima masyarakat di lokasi yang telah ditentukan. Distribusi air bersih ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga Desa Tigasan Kulon sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Ya, pendengar, demikian informasi dari Probolinggo. Dan ini juga informasi pagi hari ini, bahwa hari ini Selasa 8 September 2026, pendengar, mulai pukul 05.37 ya waktu Indonesia Barat, dari Perumda Tugu Tirta menginformasikan bahwa adanya info gangguan pelayanan. Jadi di imbau ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan karena terjadi gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir. Jadi untuk para pelanggan diharapkan bisa mulai untuk menampung air saat masih mengalir. Dikarenakan info gangguan pelayanan ini adanya kebocoran pipa di Jalan Ki Ageng Gribik, pendengar. Jadi ada beberapa wilayah terdampak seperti di daerah Sawo Jajar, Lesan Puro, Selat Sunda, Selat Karimata, Dirgantara, Kiai Haji Hashim, Ki Ageng Gribik, kawasan Danau Sentani, Semayang, Singkarak, Danau Toba, Belayan, Bratan, kemudian juga di Danau Kerinci, Danau Paniai, Bedali, Jempang, Sentarum, dan juga Perum Ragil Permai atau New Ragil dan juga sekitarnya. Jadi untuk pelaksanaan perbaikan akan dilakukan pada pukul 9 pagi ini, pendengar. Dan untuk estimasi waktu perbaikan adalah sekitar 8 jam. Dan untuk estimasi normalisasi memerlukan waktu 3 jam. Nah, informasi selanjutnya nanti akan diupdate secara berkala. Oleh karena itu diimbau ya kepada masyarakat yang wilayahnya terdampak bisa menampung air pada saat air masih mengalir. Jadi disampaikan dari Perumda Tugu Tirta bahwa ada gangguan pelayanan begitu ya pada hari ini, Selasa 8 September 2026.

Malang siang, malang pagi ini ya, maksud kami. Pada pukul 8 hingga menjelang pukul 9, seperti biasa kami nanti akan hadirkan dialog Malang Menyapa. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang Jatim antisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Nanti kami akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami, yaitu ada Bapak Randy Irawadi, beliau dari Perakirawan BMKG Juanda begitu, dan juga nanti akan berbincang bersama kami ada Bapak Mahendro Trang Bawono selaku Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya. Nanti kita akan berbincang seperti apakah, karena ada banyak perbincangan ya di sosial media juga bahwa katanya abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini sampai di Jawa Timur. Nah, nanti kita coba cross check kepada Pak Randy, dan juga terkait banyak cancel dari penerbangan ini seperti apa, kemudian imbasnya juga dikabarkan meningkatnya penumpang kereta api begitu ya. Nanti kita akan update bersama dengan Bapak Mahendro Trang Bawono selaku Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya. Oleh karena itu, tetap bersama kami pendengar dalam Malang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih dalam Malang pagi ini dalam segmen Dialog Interaktif Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita membahas tentang Jawa Timur yang mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kita berbincang bersama dengan dua narasumber kami pagi hari ini untuk meminta keterangan lebih lanjut begitu ya. Apa sih yang perlu kita lakukan? Benarkah memang untuk abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini sudah sampai di wilayah Jawa Timur? Timur begitu pendengar ya. Jadi memang di beberapa waktu hingga hari ini juga ya ada beberapa kabar bahwa sebaran abu vulkanik ya dari Gunung Anak Krakatau ini dilaporkan terpantau hingga mendekati wilayah Jawa Timur pada Senin kemarin. Nah, tapi kita coba cross check begitu. Apalagi sudah disarankan banyak untuk menggunakan masker dalam beraktivitas terutama di luar ruangan karena juga untuk abu vulkanik sendiri ini berbahaya ya untuk kesehatan pernafasan begitu karena berbeda dengan asap biasa. Diketahui bahwa abu vulkanik ini kalau kita ambil dari laman BMKG merupakan partikel padat gitu yang bisa mengganggu kesehatan, aktivitas sehari-hari dan juga transportasi udara. Nah, pagi hari ini kita coba konfirmasi bersama dengan prakirawan BMKG Juanda, ada Bapak Randy Irawadi. Bapak Randy, pagi hari ini tersambung bersama kami melalui line telepon. Kita sapa pagi hari ini ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Randy.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik pagi hari ini Pak Randy?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Randy, ini kan banyak beredar informasi di sosial media begitu bahwa kabarnya abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini udah sampai di Jawa Timur begitu. Benar nggak sih Pak Randy?
1: Ya, dari pantauan kami, dari citra satelit, memang mengarah ke wilayah Jawa Timur tetapi tidak sampai di wilayah Jawa Timur ya Mbak ya. Karena berdasarkan hasil dari paper test atau uji lapangan kita, jadi kita menggunakan kertas berwarna hitam, kita lihat apakah ada debu vulkanik di wilayah bandara udara dan sampai hari ini teramati tidak ada debu vulkanik yang teramati di wilayah bandara udara Juanda Mbak. Jadi memang arahnya, salah satu sebagian arahnya itu menuju wilayah Jawa Timur tetapi tidak sampai wilayah Jawa Timur Mbak.
0: Baik. Nah, tapi apakah memang realistis begitu? Karena kan jaraknya juga agak jauh gitu kan dari Malang. Apakah memang memungkinkan bisa mencapai di Malang begitu Pak Randy?
1: Memungkinkan. Kalau kita ngomong memungkinkan, yang pertama itu tergantung dari ketinggian semburan atau kolom asap atau lemparan dari debu vulkanik tersebut Mbak. Karena kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali sejarah terjadinya erupsi gunung berapi di wilayah Indonesia itu sebaran abunya itu bisa sampai di bahkan bisa sampai menyelimuti seluruh permukaan atmosfer bumi ya Mbak ya. Salah satunya adalah kejadian di saat ibunya Krakatau nih. Ibunya Krakatau itu bahkan kejadiannya sampai menutup di wilayah seluruh wilayah permukaan bumi itu hingga hampir 3 tahun.
0: Baik. Baik. Nah, berarti memang sangat memungkinkan begitu ya, Pak Randy, ya, bisa mencapai di Malang. Nah, apa yang menentukan kalau abu ini bisa bergerak sampai ke arah Jawa Timur, Pak Randy?
1: Yang menentukan yang pertama adalah besaran dari ukuran debu vulkaniknya, Mbak. Semakin kecil debu vulkanik, maka dia semakin mudah dibawa oleh angin. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah arah pergerakan angin, mulai dari lapisan bawah hingga lapisan atas. Nah, itu juga menentukan arah dari sebaran debu vulkanik tersebut. Untuk biasanya cenderungnya untuk debu yang kecil yang bertahan lama itu dia akan cenderung berada di lapisan troposfer atau di lapisan atas, itu bisa bertahan beberapa minggu, beberapa hari hingga beberapa bulan. Biasanya akan terpantau pada saat pesawat melewati wilayah tersebut. Dia akan cenderung berwarna kuning pekat karena mengandung SO4 kan. Nah, itu biasanya dia akan bertahan cukup lama. Dia biasanya akan cenderung luluh ketika terjadi hujan. Jadi dia akan berada di lapisan troposfer cukup lama.
0: Berarti untuk arah angin ini juga sangat berpengaruh juga begitu ya. Dan apa tadi ketinggian apa istilahnya nih Pak Randy?
1: Ketinggian kolom letusan.
0: Ketinggian kolom letusan begitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, karena ada beberapa lapisan atmosfernya ini, kalau dipantau sejauh ini apakah memang berbeda? Ada kan di sosial media juga ada informasi bahwa walaupun arah anginnya ke arah mana gitu, tapi ternyata abu vulkaniknya itu mengarahnya justru ke samudra gitu ya, tidak ke pemukiman warga gitu, Pak Randy.
1: Iya, betul sekali Mbak. Jadi memang dari berdasarkan arah kita pantau saat awal erupsi Anak Krakatau ini, memang cenderung arah pergerakan anginnya itu mengarah ke wilayah barat, Mbak. Wilayah barat itu cenderung ke wilayah perairan ya, samudra ya. Untungnya, alhamdulillahnya, karena barat nih sebagian kecil aja yang melebar ke wilayah Sumatera hingga Sumatera bagian tengah, dan wilayah Jawa hingga Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah nih. Jadi memang sebetulnya lapisan atau pergerakan angin itu memiliki lapisan yang berbeda-beda. Jadi setiap lapisan belum tentu arah pergerakan anginnya sama, Mbak. Nah, ini yang menentukan ketika dia kolom letusan dari gunung berapi ini melewati lapisan atmosfer yang berbeda arah anginnya, maka arah sebarannya juga akan berbeda.
0: Baik. Dan itu juga masih bisa berubah-ubah terus gitu ya, Pak.
1: Betul
0: Randy
1: sekali, Mbak.
0: Oke, nah berarti seberapa cepat ini kalau untuk perubahan arah angin ini bisa mengubah prediksi sebaran abunya? Karena kan juga abu ini kan juga bukan sembarang, nggak beda sama abu atau asap biasa gitu kan Pak Randy, yang katanya juga dari BMKG menyampaikan pengaruhnya ke kesehatan juga nih. Makanya sekarang disuruh pakai masker gitu ya Pak Randy.
1: Iya betul, sebenarnya dua-duanya sama asap juga berpengaruh ke kesehatan Pak. Jadi bedanya memang debu vulkanik ini merupakan padat ya. Kadang beberapa jenis itu merupakan silika tipenya. Silika itu seperti halnya kaca kecil-kecil, Mbak. Itu yang bila masuk ke saluran pernapasan itu dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru. Kadang kalau bentuk silikanya runcing itu dapat menyebabkan luka walaupun kecil. Nah itu yang berbahaya bagi kita manusia. Kemudian memang untuk berapa cepat perubahan arah kecepatan angin, jadi kalau kami dari BMKG memantau perubahan kecepatan angin itu biasanya per 3 jam hingga per 6 jam. Bila terjadi perubahan arah pergerakan dari angin dan sebaran pola sebaran abu vulkanik, maka kita akan mengupdate informasi terkait sebaran abu vulkanik ini, Mbak.
0: Supaya juga bisa segera dilakukan apa evakuasi begitu ya, Pak Randy?
1: Selain evakuasi, karena pengaruhnya juga terhadap penerbangan, itu perlu diperhatikan karena perubahan arah pergerakan abu vulkanik juga dapat menentukan perubahan atau pengaruh terhadap rute penerbangan.
0: Berarti ini tidak hanya tentang kesehatan, tapi juga pengaruhnya ke penerbangan begitu ya. Dampaknya betul. Seperti apa sih abu vulkanik ini kalau di mungkin pesawat terbang berarti ya?
1: Iya, betul. Untuk pesawat terbang sendiri, Mbak, ya, karena memang bentuk dari abu vulkanik ini padat, ada yang berbentuk silika tajam. Nah, itu ketika masuk ke engine pesawat itu dapat mempengaruhi putaran baling-baling pesawat, Mbak. Efeknya adalah pesawat dapat mati mesinnya ketika dalam kondisi terbang. Ini sangat berbahaya bagi penerbangan. Kenapa? Ketika terjadi letusan gunung berapi, biasanya kegiatan take off atau landing pesawat di suatu bandara akan dihentikan secara total. Dan rute atau jarak yang terpengaruh dari sebaran debu ini maka akan dihindari untuk dilakukan penerbangan di wilayah tersebut.
0: Baik, nah itulah kenapa kemarin juga ada beberapa bandara yang menutup bandara ya, tidak ada penerbangan begitu ya. Pak Randy, ada kurang lebih 6 bandara. Oh iya, saya mengajak Anda juga pendengar bergabung bersama kami. Silakan Anda yang ingin menanggapi, mumpung lagi ada Pak Randy ini ya, yang mungkin tanya-tanya gitu di sosial media lagi ramai apa, Anda bisa gabung bersama kami di WhatsApp kami 081-555-600-915 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian kalau di Malang sendiri ini sebenarnya apakah kita sudah boleh nggak udah mulai khawatir gitu Pak Randy, atau cukup kita pantau aja perkembangan informasinya dari BMKG atau seperti apa nih?
1: Ya, untuk di wilayah Malang sendiri mungkin bersiaga nggak apa-apa Mbak, tapi kondisinya saat ini yang perlu saya sampaikan bahwasanya dari hasil pemantauan kami di beberapa UPT atau unit pelaksana teknis yang ada di bandar udara yang terdampak kemarin. Mm-hmm. Saat ini teramati debu vulkanik sudah tidak teramati atau sudah tidak ada di sekitar bandara. Jadi seperti di Soekarno-Hatta juga sudah dibuka penerbangannya, yeah. Kemudian beberapa bandara lain juga sudah dibuka penerbangannya. Harapannya berarti debu yang sedang terbawa angin ini sudah tidak ada ya Mbak ya, sehingga kita dapat beraktivitas secara normal kembali dalam hal ini.
0: Pak Randy, kalau di wilayah Jawa Timur sendiri tuh apakah ada wilayah-wilayah tertentu gitu yang butuh perhatian khusus kalau misalnya pola anginnya berubah atau mungkin abunya bergerak ke arah timur, ke wilayah Jawa Timur begitu?
1: Yang perlu diperhatikan khusus mungkin karena kita ngomongin tingkat kebahayaannya Mbak ya, pasti untuk jika arahnya memang ke wilayah Jawa Timur, seluruh wilayah pasti akan terdampak. Yang pertama, yang kedua, karena ini juga berpengaruh bagi penerbangan, yang perlu diwaspadai untuk penerbangan sipil ada di Juanda sama di Malang. Kan Abdurrahman Saleh itu perlu diwaspadai karena itu sungguh sangat berdampak pada penerbangan di wilayah tersebut. Jadi itu perlu diperhatikan.
0: Baik, ada indikator nggak ini Pak Randy untuk apa ya, BMKG ini kemudian meningkatkan kewaspadaan khususnya di wilayah Jawa Timur?
1: Untuk saat ini kita belum belum ada indikator untuk meningkatkan kewaspadaan ya Mbak ya, karena sampai sekarang kita melakukan paper test juga hasilnya masih negatif. Belum ada indikasi bahwasannya perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan untuk di wilayah bandara terutama. Tetapi untuk demi menjaga kesehatan, kita tidak tahu berapa, apa karena memang alat untuk memantau secara real atau detail terkait debu vulkanik ini kita tidak memiliki. Sehingga mungkin disarankan kepada masyarakat jika ingin beraktivitas tetap gunakan masker saja untuk menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi dari pemantauan kualitas udara, kebetulan ini miliknya Kementerian Lingkungan Hidup, KLH. Jadi terpantau untuk saat ini, hari ini, untuk di wilayah Surabaya dan Malang, kebetulan alatnya ada di situ, kualitas udaranya cukup baik dan tidak terpantau adanya SO4 yang tercatat dari alat tersebut.
0: Oke, baik. Jadi, mungkin bisa dikasih gambaran ini Pak Randy. Sebenarnya kalau di apa selain abu vulkanik itu kan tadi ada kandungan-kandungan atau materi-materi lain begitu ya. Nah itu seperti apa sih bahayanya? Apakah seperti apa gitu gambarannya di dalam abu vulkanik ini?
1: Untuk di dalam abu vulkanik ini memang ada beberapa jenis, sebenarnya ada beberapa ukuran yang berbeda-beda material ketika terjadi letusan gunung berapi. Itu biasanya ada partikel yang cukup besar, batu-batuan besar, kemudian ada yang batuan-batuan agak kecil, lebih kecil lagi. Nah, kemudian ada beberapa yang ukurannya itu kuarsa as, itu sekitar 64 hingga 530 milimikron. Nah, yang paling berbahaya ini yang fine ice. Fine ice itu ukurannya seukuran debu, sama kayak debu-debu yang biasa kita ketika musim kemarau saat ini ya, itu mirip sekali dengan debu-debu itu. Kemudian yang jadi permasalah adalah ukuran atau jenis partikelnya Mbak ya. Nah ini biasanya ada komposisinya itu ada fine volcanic glass, terus kemudian ada kristal, terus dia berbentuk fragmen. Nah ini bentuk-bentuk dari fine ash atau debu yang ukurannya kecil ini biasanya yang ketika terhirup oleh manusia itu yang akan mengganggu pernapasan. Selain di pernapasan juga kalau terkena di mata itu juga dapat menyebabkan iritasi mata. Karena debu vulkanik ini mengandung belerang SO4, nah itu bila terpapar oleh kulit juga bagi yang kulitnya sensitif itu dapat menyebabkan iritasi, gatal gitu.
0: Baik, jadi untuk yang terdampak memang sebaiknya mengurangi aktivitas di luar atau bisa lebih melakukan perlindungan diri, jangan sampai terpapar ini ya, abu vulkanik itu ya, dari pernafasan juga berbahaya begitu. Nah, tapi Pak Randy kan kalau di Jawa Timur kita ada Gunung Semeru nih yang juga statusnya level 3 siaga gitu. Nah, kalau yang erupsi Semeru nih apakah tidak ada dampak abu vulkanik atau seperti apa?
1: Erupsi Semeru berdampak debu vulkanik ya Mbak ya, jelas sekali itu. Apalagi kejadian waktu kemarin di beberapa tahun yang lalu itu warga saat erupsi itu debu vulkaniknya sangat berdampak di sebagian wilayah Jawa Timur, terutama di wilayah bagian selatan ya, karena memang pada saat itu arah pergerakan angin ya kebetulan ke wilayah barat dan selatan, jadi itu akan sangat berdampak. Setiap erupsi itu akan sangat berdampak jika dia terjadi letusan, kemudian ada kepulan asap, dalam hal ini itu biasanya membawa partikel atau material debu vulkanik.
0: Baik. Nah, apakah di setiap kayak gunung Anak Krakatau ataupun Semeru itu semua partikelnya sama di semua gunung gitu, atau ada karakternya beda lagi gitu, Pak Randy?
1: Semuanya sama, Mbak. Sama, jadi ya? Semua partikel vulkaniknya sama. Ukurannya mungkin ukurannya yang berbeda-beda ya, tergantung dari jenis atau tipe gunung berapinya ya. Saya ini tidak begitu menguasai kalau terkait misalnya di Gunung Semeru tipe semburan atau tipe partikelnya seperti apa. Nah, kurang lebih semuanya akan cenderung sama tipe partikelnya, tetapi jenisnya ini yang saya tidak begitu menguasai karena ini memang ranahnya teman-teman di PPNBG ya, Mbak ya, di Badan Vulkanologi. Okay. Jadi memang sebagian tipenya sama, tergantung dia mode letusannya saja, karena ketinggian kolom letusan dan tipe letusannya ini menentukan pola sebaran dan seberapa jauh sebaran dari debu vulkanik tersebut.
0: Pak Randy, ini ada yang sudah gabung nih, beberapa pendengar, coba saya bacakan ya, mungkin bisa sambil ditanggapi. Pagi hari ini ada Ibu Sari di Kepanjen, selamat pagi. Pak, kalau abu memang sampai di Malang, apakah akan kelihatan? Soalnya kalau lihat langit agak putih atau berkabut, sekarang jadi mikir-mikir, jangan-jangan itu abu vulkanik, begitu ya. Kemudian juga ada yang WhatsApp, tidak disebutkan namanya, ending mobile 0073. Pak, di media sosial banyak peta sebaran abu yang warnanya sampai Jawa Timur. Gimana cara masyarakat membedakan peta prediksi dengan abu yang benar-benar sudah terdeteksi? Monggo silakan, mungkin dua pertanyaan ini dulu yang bisa ditanggapi Pak Randy.
1: Ya, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana kita membedakan antara itu debu vulkanik atau bukan? Biasanya tipe kondisi udara yang dipengaruhi oleh debu vulkanik itu akan cenderung berwarna kekuningan. Karena dia mengandung SO4, jadi dia akan berwarna kekuningan, hampir mirip dengan pola ketika terjadi kebakaran hutan ya, Mbak ya. Jadi dia juga mengandung partikel itu, jadi warnanya akan cenderung kekuningan. Bila pagi hari kabutnya putih, bersih, apalagi di sekitar Kepanjen, itu sudah dipastikan kabut pagi yang menyegarkan ya, untuk di wilayah Kepanjen masih seperti itu. Jadi yang membedakan seperti itu. Nah, biasanya kalau tipe debu vulkanik, dia tidak dia akan bertahan lama, bisa dalam waktu satu hari akan cenderung berkabut dengan warna kuning terus-menerus. Tetapi bila kabutnya itu terjadi di pagi hari, kemudian ketika ada sinar matahari menghilang, itu merupakan jenis tipe hazy ataupun mist yang terjadi di pagi hari akibat tingginya kelembapan udara di wilayah tersebut. Kemudian bagaimana cara membedakan masyarakat terkait informasi bahwa ada poligon atau informasi bahwa memang polanya mencapai Jawa Timur. Jadi informasi kita biasanya kita sampaikan itu dalam 4 gambar kurang lebih ya, Mbak ya. Jadi untuk yang pertama itu hasil pengamatan, kemudian gambar yang kedua itu perkiraan 6 jam ke depan, gambar ketiga itu perkiraan 12 jam ke depan, dan selanjutnya yang gambar terakhir 18 jam ke depan. Nah, kenapa kita bikin, biasanya mungkin pendengar RRI Malang itu melihatnya di gambar terakhir nih, polanya udah nyampe Jawa Timur. Nah, itu merupakan prediksi, jadi perkiraan kami dengan kondisi pergerakan angin dan kecepatan angin yang diperkirakan pada saat itu, maka potensinya debu vulkanik itu bisa terbawa sampai wilayah Jawa Timur. Jadi yang perlu dilihat oleh masyarakat itu adalah kondisi di gambar pertama, yang merupakan itu hasil pengamatan atau hasil pantauan dari citra satelit terkini yang merupakan kondisi real time gitu.
0: Baik, berarti masing-masing itu maknanya beda-beda begitu ya. Jadi kalau mau ya, tahu yang real time-nya bisa lihat yang di gambar pertama begitu ya, Pak Randy. Oke, siap. Nah, kemudian ada juga tidak disebutkan namanya, Pak Randy, saya warga Lowok Waru Malang, di grup WhatsApp rame katanya abu Anak Krakatau sudah dekat Jawa Timur. Sebenarnya kami yang di Malang ini perlu khawatir atau belum nih? Oke, tadi sebenarnya sudah sempat dibahas ya, mungkin bisa disampaikan kembali nih, Pak Randy.
1: Iya, betul sekali. Jadi perlu khawatir nggak? Apa khawatir itu hal yang wajar, Mbak. Saya juga justru malah senang ketika masyarakat sudah mulai aware terhadap kondisi seperti ini ya. Bahwasanya kepedulian terhadap potensi kebencanaan di wilayah Indonesia itu sudah mulai tinggi. Jadi untuk khawatir nggak apa-apa, Bapak Ibu semuanya bersiap, prepare mungkin kalau ingin beraktivitas di luar ruangan untuk lebih safe-nya, lebih amannya silakan menggunakan masker, kemudian menggunakan jaket atau lengan panjang biar tidak terpapar. Tetapi untuk informasi saat ini dari pantauan kami, debu vulkanik belum ada atau belum terpantau di wilayah Jawa Timur untuk sampai saat ini. Jadi berkemungkinan untuk menyantai wilayah Malang masih berkemungkinan kecil, tetapi kita akan terus update dan kita pantau terus apakah memang ada pergerakan dari debu vulkanik ke arah wilayah Jawa Timur. Dan biasanya kita juga dapat informasi dari laporan pilot. Jadi pilot yang melewati wilayah Jawa Timur biasanya akan menyampaikan bila mereka melihat ada pergerakan debu vulkanik di area terbang mereka gitu.
0: Baik, nah ini mungkin juga bisa sebagai langkah antisipasi masyarakat ini Pak Randy, mungkin bisa disampaikan apa sih yang harus dilakukan masyarakat gitu kalau misalnya mulai terjadi hujan abu begitu, dan kan katanya harus pakai masker, apa ada masker tertentu nggak yang bisa digunakan supaya abu vulkanik benar-benar nggak bisa kehirup begitu?
1: Ya, untuk masyarakat bila mana memang terjadi kondisi hujan abu yang perlu diwaspadai, harap untuk mengurangi aktivitas yang berada di luar ruangan. Karena memang debu vulkanik efeknya banyak sekali, selain ke pernafasan juga ke mata, kemudian ke kulit juga berefek. Jadi jika tidak terlalu urgent, tidak usah beraktivitas di luar ruangan. Kemudian jenis masker ini mungkin perlu di cross check dengan dinas kesehatan ya Mbak ya, karena saya tidak tahu untuk jenis-jenis masker itu dia bisa menahan jenis debu berapa mikron, itu kan berbeda-beda. Saya tidak begitu menguasai terkait hal ini, jadi mungkin nanti bisa di cross check ke dinas kesehatan terkait ini. Tapi biasanya ketika terjadi penanganan debu vulkanik itu biasanya kita menggunakan masker yang tipe tertutup penuh ya Mbak ya, yang masker itu, karena di masker yang tipe seperti itu biasanya ukuran partikel debu terkecil itu dapat tersaring, jadi itu mungkin bisa digunakan. Tetapi untuk kegiatan yang berada di luar ruangan tidak membutuhkan waktu lama, tidak selalu berada dalam waktu yang lebih dari 6 jam, mungkin masker biasa masih bisa untuk digunakan. Terus kemudian bila beraktivitas di luar ruangan, tadi seperti saya sampaikan, gunakan baju lengan panjang atau jaket supaya tidak terpapar debu. Kemudian perbanyak minum air putih, jelas, karena kondisi debu ini cenderung membuat udara sangat kering, jadi perlu banyak minum air putih supaya tidak terjadi dehidrasi. Ini kondisi ketika terjadi hujan atau debu di sekitar wilayah Malang ini.
0: Baik, nah Pak Randy, kan seperti yang kita ketahui tadi disampaikan juga bahwa ada beberapa bandara yang kemudian terdampak begitu ya akibat adanya abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini. Nah kemudian yang itu kemudian menyebabkan bahwa dari transportasi darat ini melonjak gitu untuk penumpangnya, salah satunya adalah kereta api. Nah apakah dari BMKG juga terkait dengan cuaca, arah angin, ini juga berkoordinasi dengan PT KAI supaya ada misalnya ada potensi cuaca ekstrim ataupun sebaran abu vulkanik ini bisa tersampaikan begitu Pak Randy?
1: Ya, kebetulan kami sudah bekerjasama dengan PT KAI ya Mbak ya, akan di wilayah Jawa Timur ada 3 daop, nah kita juga sudah bekerjasama dengan mereka. Jadi kita juga sudah memberikan layanan terkait informasi potensi cuaca ekstrim di rute yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing, ada daop 8, ada daop 9, kemudian ada daop 7 ya. Nah, selain itu juga kita memberikan info peringatan dini bila terjadi kondisi ekstrim, karena memang beberapa rute dari jalur kereta api di wilayah Jawa Timur ada yang beberapa berpotensi selain banjir juga berpotensi longsor wilayahnya, jadi kita juga menyampaikan informasi tersebut.
0: Baik, nah Pak Randy, kalau harus disederhanakan ini untuk wilayah Malang saat ini berarti bisa dikatakan boleh waspada begitu ya, tapi jangan terlalu yang takut banget begitu ya, karena sejauh ini pantauan dari BMKG abu vulkanik tidak sampai ke Jawa Timur begitu ya Pak Randy?
1: Ya, betul sekali Mbak. Boleh tetap waspada, silakan tetap menggunakan masker. Tetapi dari pantauan kami hingga hari ini, debu vulkanik belum terdeteksi di wilayah Jawa Timur.
0: Dan mungkin bisa diinformasikan kembali nih, bagaimana kita untuk bisa mengakses informasi dari BMKG terkait dengan apapun ya situasi cuaca yang saat ini juga tidak menentu, musim kemarau dan juga seperti tadi sebaran abu vulkanik nih, mungkin kita aksesnya kemana nih Pak Randy?
1: Ya, masyarakat wilayah Jawa Timur dan wilayah Malang pada khususnya untuk mendapatkan informasi terbaru terkait cuaca, iklim, kemudian debu vulkanik, silakan bisa mengakses atau mendownload aplikasi di Android maupun iOS. Namanya Info BMKG atau bisa mengikuti sosial media resmi dari BMKG. Untuk yang seluruh wilayah Indonesia ada di @info_bmkg. Untuk yang wilayah Jawa Timur saja silakan bisa diakses di @info_bmkg Juanda. Di situ dapat bisa didapatkan informasi terkait kondisi cuaca, iklim maupun kebencanaan secara real time. Dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.
0: Baik, Pak Randy, terima kasih banyak waktu yang diluangkan untuk pagi hari ini. Kita berbagi informasi ini Pak Randy, terima kasih banyak atas waktunya. Salam untuk teman-teman juga yang ada di BMKG Juanda begitu ya. Selamat kembali beraktivitas. Kami tunggu update informasi terbarunya Pak Randy. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Dia, salam juga buat rekan-rekan semuanya, selamat beraktivitas.
0: Ya, baik, demikian perbincangan kami pendengar bersama dengan Pak Randy Irawadi, Prakirawan BMKG Juanda, yang menyatakan bahwa sejauh ini sudah dilakukan pengecekan ya, jadi tidak ada abu vulkanik yang mengarah ke Jawa Timur ya sejauh ini, jadi aman namun tetap waspada untuk selalu menggunakan masker dalam beraktivitas di luar ruangan. Kemudian juga tadi ya, karena ternyata dari abu vulkanik ini juga banyak memberikan dampak terkait dengan kesehatan ya, pernafasan, mata dan juga kulit begitu. Jadi diupayakan untuk menggunakan pakaian tertutup saat beraktivitas begitu. Nah, kemudian juga nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami yang kedua. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Mahendro Trangbawono, Manager Humas KAI 28 Surabaya. Karena tadi juga sudah disampaikan berkolaborasi antara BMKG dan juga PT KAI ya. Kemudian juga karena adanya jalur penerbangan yang terdampak, kemudian jalur daratlah yang dipilih begitu ya untuk tetap melakukan perjalanan. Nah, PT KAI atau kereta api ini menjadi pilihan moda transportasi bagi masyarakat Malang juga salah satunya, hingga ada penambahan gerbong ya di stasiun Malang. Nanti kita coba akan update informasinya bersama dengan Bapak Mahendro Trangbawono dari Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya. Namun, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang pagi ini, masih juga dalam dialog interaktif Malang Menyapa ya, tentang Jawa Timur yang antisipasi dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Karena memang tadi juga disampaikan bahwa semuanya boleh waspada begitu ya, tapi sejauh ini di Jawa Timur masih tergolong aman. Jadi diharapkan Anda untuk terus mengupdate informasi untuk cuaca begitu ya, bisa melalui info BMKG. Nah juga dampak erupsi Gunung Anak Rakatau ini terhadap penerbangan yang kemudian membuat PT KAI Daup 8 Surabaya menambah kapasitas layanan kereta api dari stasiun Malang menuju Jakarta. Nah kita coba update karena pagi hari ini juga sudah tersambung bersama kami ada Bapak Mahendro Trang Bawono, Manager Humas KAI Daup 8 Surabaya. Sudah tersambung bersama kami melalui line telepon. Selamat pagi, Bapak Mahendro. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik pagi hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Bu.
0: Baik, terima kasih. Nah, untuk pagi hari ini, Bapak, bagaimanakah informasinya? Kan sekarang sudah ada 3 bandara ya yang sudah dibuka. Kemudian kemarin sempat tertutup beberapa bandara, 6 kalau tidak salah. Nah, yang menyebabkan juga penumpang memilih jalur darat dan kereta api yang dipilih sebagai moda transportasi untuk perjalanan mereka. Nah, sejauh ini seperti apa? Mungkin bisa diberikan gambaran, Pak Mahendro? Kondisi paling
1: baik.
0: Aktual.
1: Baik, terima kasih. Jadi memang semenjak ditutupnya beberapa bandara ya, mulai dari hari Minggu kemarin itu, kalau dari kami, dari PT KAI Daup 8 Surabaya melihat adanya peningkatan ya, peningkatan jumlah penumpang, terutama untuk yang ke arah tujuan Jakarta ya. Secara global, untuk hari kemarin saja dari data pada pukul 12 waktu Indonesia Barat kemarin itu ada terjadi peningkatan sebesar 88% untuk penumpang yang menuju ke arah Jakarta. Jadi biasanya kalau kami di bukan hanya Malang saja ya, tetapi seluruh stasiun itu yang ke arah Jakarta itu berada pada kisaran angka 6 ribuan gitu, kemarin itu sudah sampai 7 ribu. Jadi memang peningkatannya sangat drastis. Nah untuk proses Malang sendiri memang karena dia posisinya tidak di jalur utama atau di jalur utara gitu, jadi memang relatif lebih sedikit peningkatannya. Tapi namun demikian jika kita bandingkan dengan hari biasa atau libur panjang apa akhir libur akhir pekan itu masih tetap ada peningkatan seperti itu. Dan kami juga antisipasi itu mulai dari hari Minggu kemarin kami sudah operasikan kereta api tambahannya. Kereta api tambahan relasi Malang menuju stasiun Gambir itu kami operasikan satu kereta, dan hari ini juga kami operasikan lagi kereta api dari stasiun Malang menuju stasiun Gambir.
0: Baik.
1: Seperti itu, Bu.
0: Berarti penambahan keberangkatan begitu ya, jadwal keberangkatan begitu ya. Bukan penambahan gerbong
1: itu,
0: begitu ya, Pak.
1: Betul, kalau memang kita bicara khusus Malang itu memang kita tambah perjalanan kereta api di satu rangkaian terdiri dari 7 kereta api kelas eksekutif, di mana satu rangkaian tersebut terdiri dari 350 tempat duduk, Bu. Kalau yang penambahan kapasitas itu kami juga lakukan memang. Tapi tidak pada kereta api yang keberangkatan Malang, memang lebih kepada yang keberangkatan dari Surabaya Pasar Turi, di mana untuk akses menuju Jakartanya relatif lebih cepat ketika kita bicara lintas utara, seperti itu.
0: Baik, nah ini kalau sejauh ini kan masih bisa terakomodir begitu ya, apakah hingga hari ini atau beberapa perjalanan kereta api beberapa hari ke depan, apakah masih tinggi akibat adanya jadwal pembatalan untuk penerbangan begitu, Pak Mahendro?
1: Baik ya, kami sifatnya antisipatif saja, Bu. Jadi memang kalau kita juga mau monitoring perkembangan erupsi Gunung Anak Rakatau tersebut, dan kita alhamdulillah hari ini sudah dibuka beberapa bandara ya. Di Bandara Suantara kan sudah mulai dibuka. Jadi mungkin terakhir hari ini kami operasikan satu kereta api tambahan dan satu kereta api yang dari Santuri. Mungkin hari ini terakhir. Tapi kami juga masih melihat situasi terkini seperti apa, karena status Gunung Anak Krakatau sendiri kan memang belum menyatakan aman ya kan, seperti itu.
0: Berarti ini kan butuh respon cepat begitu ya dari KAI untuk merespon karena adanya lonjakan penumpang begitu. Nah ini seperti apa sih, karena kan dari kemarin kan juga ada pembatalan kemudian langsung mengalihkan, dengan apakah ada antrian juga untuk para penumpang yang tidak banyak yang tidak mendapatkan tiket juga untuk perjalanan ke Jakarta ya kebanyakan ya Pak Mahendro?
1: Betul, memang antrian itu atau penumpukan penumpang itu memang dominan terjadi di hari Minggu ya. Ketika pertama kali diumumkan bandara itu ditutup, ketika penumpang yang sudah punya tiket pesawat, jadi dia memang harus terpaksa mencari alternatif lain untuk menuju Jakarta atau sekitarnya kan, seperti itu. Jadi penumpukan atau antrian itu hanya terjadi di hari Minggu. Kemudian kami antisipasi, dan masyarakat sendiri yang sudah mendapatkan kepastian bahwa penerbangan yang membatalkan kan sudah bisa melakukan perencanaan dengan lebih baik ya, seperti mungkin dia harus menginap dulu untuk kembali melanjutkan perjalanan besok. Jadi antrian dia di Senin atau dari ini tidak ada Bu, hanya ada di Minggu ketika pertama kali dilakukan penutupan bandara seperti itu.
0: Baik. Nah, Pak Mahendro, kalau bicara tentang tadi kan pembahasannya dengan BMKG terkait dengan abu vulkanik. Nah, kalau abu vulkanik ini benar-benar mencapai Jawa Timur, akan mengganggu perjalanan kereta juga nggak sih? Kalau tadi kan penerbangan juga terdampak. Nah, apakah perjalanan kereta juga terdampak dengan adanya abu vulkanik?
1: Baik, jadi memang ketika kita bicara abu vulkanik ya, secara relatif masih aman ya untuk perjalanan kereta api. Karena seperti kita ketahui, ketika kita bicara pesawat terbang itu kan memang faktor safety-nya memang harus lebih tinggi ya. Dalam artian ketika dia di udara, nah di kami sendiri relatif lebih aman ya. Jadi sepanjang kejadian tersebut, dari kami tidak ada melakukan pembatalan perjalanan ataupun penutupan stasiun, tidak sama seperti itu. Cuma paling kami himbau kepada para penumpang khususnya naik kereta api menuju Jakarta itu harus mempersiapkan diri dengan baik, dalam artian harus membawa masker ya. Jadi ketika sudah sampai di Jabodetabek itu sudah mempunyai persiapan adanya masker untuk menghindari dampak dari influenza seperti itu.
0: Baik, nah ada prosedur khusus gak dari KAI mungkin apabila terjadi hujan abu untuk pemberangkatan kereta api?
1: Prosedur khusus tidak ada Bu, jadi memang tertutup ya, maksudnya keretanya tertutup di cuma kemarin kami hanya menyiagakan petugas untuk membersihkan abu-abu vulkanik yang mungkin berada di lantai stasiun maupun di dalam kereta sempat masuk ketika pintu terbuka seperti itu. Tapi secara general prosedurnya masih sama dengan SOP yang kami lakukan setiap hari, jadi tidak ada perubahan khusus. Mungkin nanti ketika pembersihan keretanya menggunakan cairan yang tidak kan, seperti kita ketahui abu vulkanik itu kan ada silikanya ya Bu. Jadi mungkin menggunakan cairan khusus ketika pembersihan, cuma ketika dalam perjalanan tidak ada perlakuan khusus Bu.
0: Baik. Pak Mahendro, ini ada yang bergabung di WhatsApp ya dari pendengar, coba saya bacakan dan bisa ditanggapi oleh Pak Mahendro pagi hari ini. Dari Pak Andi di Blimbing, selamat pagi Pak, kalau tiket pesawat dibatalkan dan saya mau pindah naik kereta api, sebaiknya langsung beli lewat aplikasi atau bisa datang langsung ke stasiun, karena takut udah sampai stasiun malah tiketnya habis. Ya, ini dulu deh, satu dulu deh ya. Pak Mahendro, monggo silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi memang kami sudah memberikan kemudahan dan keluasan ya bagi para masyarakat dengan adanya aplikasi ya. Bukan hanya akses baik KAI aplikasi kami, tapi juga aplikasi perjalanan lain ya. Jadi kalau saran saya memang lihat dulu di aplikasi apakah masih tersedia atau tidak, karena memang data yang digunakan itu baik itu di aplikasi maupun di stasiun itu adalah sama, jadi satu data kan. Jadi real time penjualan tiket ketika memang sudah habis ya sudah habis, daripada nanti harus memaksakan diri datang ke stasiun tetapi tiketnya sudah tidak ada. Jadi lebih baik dipantau lewat aplikasi, dan di aplikasi kan proses pembayarannya juga banyak ya pilihannya, bisa lewat kris atau lewat apa gitu. Seperti itu.
0: Ya, baik. Pak, kemarin kan juga banyak nih orang yang bilang gitu, kalau pesawat batal ya udahlah naik kereta aja gitu. Nah, dari KAI sendiri melihat fenomena ini seperti apa, Pak Mahendro?
1: Kami mengapresiasi ya. Jadi kalau memang ketika dalam kondisi yang ya sebenarnya kita tidak menginginkan ya terjadi ini. Demikian kami apresiasi masyarakat beralih ke kereta api. Tentunya hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan layanan. Karena saya ketika

0: dia sudah lama sekali tidak menggunakan layanan kereta api lagi kan, seperti itu. Nah, jadi itu kami apresiasi, itu jadi motivasi buat kami untuk meningkatkan layanan kami, seperti itu, Bu.
1: Ya, baik. Nah, kalau jangan sampai terjadi lagi, tapi apabila misalnya nih besok-besok gitu penerbangan kembali banyak yang di cancel begitu, apakah dari PT KAI sendiri siap nih kalau penumpangnya lagi-lagi ada lonjakan atau boyongan memilih untuk ke stasiun begitu, Pak Mahendro?
0: Baik, ya, ya kami selalu siap ya untuk dengan tentu dengan pengoptimalan sarana kami ya, tentu juga karena mempunyai keterbatasan dalam artian penumpangnya permintaannya banyak, tapi sarana kami kan memang terbatas. Jadi kami memang berupaya semaksimal mungkin, kami juga lakukan koordinasi dengan wilayah lainnya dalam artian Jakarta atau Jogja atau Semarang seperti itu untuk mengirimkan keretanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi pada intinya kami siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pengoptimalan sarana kami. Seperti itu.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Mahendro atas waktunya pagi hari ini. Salam juga untuk teman-teman dari KAI Daop 8 Surabaya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan bersama dengan Bapak Mahendro Terang Bawono dari Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, bahwa memang untuk lonjakan penumpang ya yang terjadi di beberapa stasiun untuk tujuan Jakarta ya, yang paling banyak itu terjadi di hari Minggu pada saat memang terjadinya erupsi begitu ya, dan banyak cancel penerbangan yang kemudian para penumpang memilih untuk lewat jalur menggunakan moda transportasi kereta api. Nah, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dialog Malang Menyapa pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami. Jangan lupa jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini.

Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang, bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition, yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

0: sangat berguna bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbhekhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi Muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 lalu. Konteks asli foto tersebut adalah momen ketika Abdul Mukti masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
4: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di hari ini? Program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim. Kami akan hadirkan beragam informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh reporter. Anda bisa simak bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali jumpa kita kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim. Kami akan hadirkan komposisi spesial untuk Anda di hari ini. Setelah itu baru kita akan ke reporter untuk menghadirkan satu persatu kabar yang mereka punya untuk Anda.

0: Pendengar program Jatim hari ini masih hadir menemani Anda. Kali ini kita akan hadirkan kabar bersama dengan reporter Emil Akbar bahwa ada layanan Simamah di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan. Jemput bola lakukan perekaman EKTP di rumah warga. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Emil Akbar, silahkan laporan Anda.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan terus berinovasi untuk bisa memudahkan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ingin melaksanakan perekaman EKTP tapi tidak bisa datang ke kantor ataupun juga mau pelayanan publik atau di kantor di Dispenduk Capil, jangan khawatir. Sebab petugas dari Dispenduk Capil yang jemput bola langsung ke rumah warga melalui inovasi si Mamas melayani di rumah. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Bapak Sektona Jadid. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Pak, sejauh ini untuk si Mama ini sendiri teknisnya bagaimana, Pak?
2: Jadi saya memang buat suatu proposal itu siap main di rumah. Ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memang tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Jadi yang mungkin karena sakit, karena apa ya, disabilitas atau fisik, ya, kemudian juga dia kesulitan untuk ke titik layanan yang ada di kecamatan maupun di kabupaten, maka saya membentuk tim si Mama ini, kalau nggak salah sekitar tahun 2022-2023 itu. Kita terakhir di sana dan alhamdulillah responnya positif karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan di rumah-rumah bagi masyarakat yang memang pernah lumpuh, sakit, disabilitas lainnya itu yang kita bantu. Termasuk juga kita melayani disabilitas yang non fisik yaitu DGJ. Iya, itu kan termasuk disabilitas. Nah, kita layani juga.
1: Ya. Pak, jadi petugas dan alatnya juga disiapkan.
2: Iya, jadi alat portable yang ada itu kita bawa sama petugas, jadi minimal 2 orang ya. Kita akan datang ke rumah-rumah penduduk apabila ada permintaan atau surat permohonan yang dikirimkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pasuruan.
1: Jadi memang istilahnya berdasarkan usulan dulu dari warga.
2: Iya, jadi selama ada permohonan, jadi kan kita tahu. Ya. Itu bisa nanti langsung kita respon, kita jadwalkan dan kita turun ke lokasi langsung.
1: Jadi ini banyak apa usulannya permohonan warga untuk mereka bisa dilayani?
2: Lumayan antusias, karena memang butuh perekaman yang harus dilaksanakan di rumah ya. Jadi satu minggu itu hampir mungkin 2-3 kali gitu. Jadi dan kebetulan untuk hari ini ya, pada bulan September ini dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097, kita jadwal rutin satu minggu 2 kali, yaitu Selasa sama Kamis.
1: Dan sekarang tepatnya di Desa
2: Kejabanan, Kecamatan Gembol.
1: Ya, ingin sampaikan kepada masyarakat.
2: Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, apabila punya saudara, tetangga, atau juga mungkin teman ya, dan sebagainya yang mungkin belum perekaman, terutama yang usia 16-17 ataupun yang usia sudah lewat 17 tapi belum punya KTP, maka silakan menghubungi kami dengan mengirim surat ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pasuruan atau ke hotline servis kami ya. Itu ada, nanti bisa disampaikan di sana, sehingga dari situ nanti akan kita jadwalkan untuk turun ke lokasi untuk memberikan pelayanan terkait administrasi kependudukan.
1: Jadi langsung dari beliau terkait dengan layanan inovasi si Mama jemput bola lakukan perekaman EKTP di rumah-rumah warga. Emil Agar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh reporter Emil Akbar, kita akan bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Witra Adila, bahwa Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutla. Kabar selengkapnya, Witra, silakan laporan Anda. Oke, baik. Sambungan kami terputus dengan Witra Adila. Kita akan coba kembali untuk menghadirkan kabar lainnya. Kita akan coba untuk menghubungi reporter Witra Adila di kesempatan kali ini untuk bisa berbagi informasi berkaitan dengan Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutla. Saya tidak sendiri, pendengar, masih bersama dengan rekan-rekan yang sudah baik. Kami akan hadirkan sesaat lagi ya, bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Fahri dan juga Atit Sasono yang menemani untuk bisa menghadirkan informasi berkaitan dengan Damkar Kabupaten Tuban yang mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutlah. Anda masih bersama kami pendengar, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Tidak hanya informasi dari reporter Emil Akbar, kemudian reporter Witra Adila, tapi juga nanti ada reporter Rizky Darmawan yang juga sudah siap untuk berbagi kabar soal APBD 2027 Kota Batu yang perkuat sektor pertanian dan juga lingkungan. Tapi nanti kita akan hadirkan sesaat lagi, kita bergeser terlebih dahulu ke reporter Witra Adila. Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutlah. Kabar selengkapnya Witra, silahkan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan potensi atau hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Tuban, terkait dengan informasi yang saya dapatkan langsung dari Kabid Damkar, bahwasanya di per bulan Juli kemarin itu merupakan angka yang cukup tinggi begitu. Namun memang di bulan Agustus mengalami sedikit penurunan, hingga bulan ini juga sudah ada beberapa kasus karhutla yang terjadi di Kabupaten Tuban. Sementara memang karhutla ini terjadi dikarenakan faktor cuaca yang cukup kering, di mana masih memasuki musim kemarau, sehingga ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya karhutla. Selain itu juga cukup sering disebabkan karena sebagian masyarakat ini membakar lahan, membakar sampah yang itu tidak dipastikan apinya padam dan harus ditinggal. Ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya karhutla. Dan selain karhutla, tadi juga dari pihak Damkar juga cukup memberikan poin bahwasannya penggunaan apar bagi pelaku usaha ini juga cukup penting. Karena di Tuban ini memang kebakaran tidak hanya lahan dan hutan saja, tetapi juga bangunan-bangunan juga menjadi salah satu fokus dari Damkar Kabupaten Tuban. Dan pendengar, saya saat ini juga sudah bersama dengan Kabid Damkar Kabupaten Tuban, ada Bapak Sutaji, yang mungkin bisa menyampaikan secara langsung begitu ya, terkait dengan himbauan maupun hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang ada di Kabupaten Tuban. Selamat pagi Bapak, bisa disampaikan terkait dengan himbauan atau hal-hal yang mengenai terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Tuban.
4: Selamat pagi para pendengar RRI Jawa Timur. Yang pertama, salam sehat, salam Yuda Brahmajaya. Kita pantang pulang sebelum padam. Lewat kesempatan yang baik ini, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, tentunya terutama untuk masyarakat Kabupaten Tuban. Karena di musim kemarau, musim panas yang panjang ini, angka kebakaran meningkat. Hingga di kesempatan yang baik ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Termasuk tadi disebutkan Mbak Witra, jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar, karena itu sangat berbahaya. Sekarang musim kemarau berpotensi angin kencang. Makin kalau kita membakar, perambatan untuk api itu cepat meluas. Hingga sekali lagi kami mengimbau jangan bakar sampah sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Seperti itu.
3: Terkait data yang dihimpun oleh Damkar sejauh ini, bagaimana Pak Taji?
4: Ya, ini di 3 bulan terakhir, Juli, Agustus, September ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, di 5 tahun terakhir. Itu setelah kita analisa dugaan penyebabnya, kemarin didominasi oleh pembakaran sampah sembarangan. Itu saya bersama Forkopimka, dengan pengampu wilayah, termasuk pemilik lahan yang notabene kategori luas, seperti teman-teman perhutani, kami bareng-bareng sosialisasikan agar kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha. Karena tidak hanya lahan kosong, tidak hanya di kawasan hutan yang terbakar, pelaku usaha, bangunan gedung juga beberapa bulan terakhir ini kebakaran meningkat. Kami sarankan untuk segera mengurus perizinan SLF yang di dalamnya ada persyaratan damkar untuk sistem proteksi kebakarannya. Itu salah satu cara untuk memanage agar angka kebakaran bisa menurun, seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Sutaji. Demikian mendengar informasi seputar kebakaran lahan dan hutan maupun bangunan di Kabupaten Tuban. Memang dari Damkar ini selalu memberikan imbauan positif begitu ya kepada masyarakat agar kejadian-kejadian serupa ini tidak berangsur-angsur dilakukan seperti itu dan bisa melakukan pencegahan apabila terjadinya kebakaran. Dan tentu dihimbau juga masyarakat agar segera memanggil Damkar apabila melihat ada kobaran api yang tidak dapat dikendalikan. Demikian informasi dari Tuban pendengar, bersama saya Witra Adila melaporkan.

0: masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim. Kami hadirkan kabar lain untuk Anda bersama dengan reporter Rizky Darmawan. APBD 2027 Kota Batu perkuat sektor pertanian dan lingkungan. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati nota kesepakatan KUA dan BPAS tahun anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, modernisasi pertanian dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan, arah kebijakan makroekonomi tahun 2027 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Dalam struktur belanja daerah, Pemkot Batu memproyeksikan anggaran mencapai sekitar 1,07 triliun rupiah. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Smart Integrated Farming yang dipusatkan di Desa Giripurno Kota Batu. Program ini mengintegrasikan teknologi modern dengan sistem pertanian lokal untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta nilai tambah hasil pertanian. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan di Kota Batu. Terlebih pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat di daerah ini. Selain pertanian, sektor lingkungan juga menjadi perhatian melalui pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Penanganan sampah diarahkan dilakukan secara sistematis dari hulu hingga hilir sebagai tindak lanjut Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP. Dari sisi pendapatan, APBD 2027 Kota Batu memproyeksikan pendapatan daerah sebesar 990,2 miliar rupiah. Angka tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 365 miliar rupiah, pendapatan transfer 614,2 miliar rupiah, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar 11 miliar rupiah. Sementara itu terdapat defisit anggaran sekitar 80,08 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah berupa sisa dari perhitungan anggaran atau SILPA. Nur Rohman memastikan peningkatan target PAD dilakukan secara terukur dan memiliki kepastian hukum sehingga tidak membebani masyarakat. Di sisi lain, anggaran 2027 juga tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi Stadion Gelora Berantas, serta belanja tidak terduga. Dengan proyeksi belanja daerah sebesar 1,07 triliun rupiah dan pendapatan 990,2 miliar rupiah, rancangan APBD 2027 Kota Batu memadukan penguatan sektor unggulan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pertanian melalui Smart Integrated Farming dan pengelolaan lingkungan melalui sistem persampahan terpadu menjadi dua program yang menonjol dalam arah kebijakan anggaran Kota Batu tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Rizky Darmawan, kita akan bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Karyantoni. Adanya titik api baru di lereng Semeru Lumajang. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Dengar, petugas kembali menemukan indikasi titik api baru di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS pada Senin malam 7 September 2026. Dan titik api terpantau muncul di area lereng Gunung Semeru setelah sebelumnya sempat dinyatakan padam oleh para petugas gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia juga mengatakan titik api terdeteksi melalui pemantauan CCTV oleh petugas di lapangan. Menurut Isnugroho, munculnya titik api ini terjadi beberapa hari setelah tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah yang sama. Saat ini BPBD Lumajang juga bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan intensif untuk memastikan perkembangan situasi dan mencegah meluasnya api di kawasan konservasi tersebut. Pihak BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar kawasan TNBTS, terutama pada musim kemarau dengan kondisi angin kencang seperti saat ini. Hingga berita ini diturunkan pendengar, para petugas belum merinci luas area yang terdampak maupun penyebab pasti munculnya titik api baru tersebut. Tim masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen lebih lanjut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim masih menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan kami akan hadirkan kabar untuk Anda bersama reporter Angela Reska bahwa Bulog Cabang Ponorogo saat ini tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 92.256 keluarga penerima manfaat atau KPM di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, saat ini Bulog Cabang Ponorogo tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 92.256 keluarga penerima manfaat KPM di Pacitan. Setiap KPM menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan, yakni terhitung dari bulan Juli, Agustus hingga September. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak awal September kemarin dan ditargetkan rampung pada 18 September 2026 mendatang. Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo, Budi Wasusanto, mengatakan dibandingkan tahun lalu penerima bantuan pangan di Kabupaten Pacitan tahun ini meningkat sekitar 70%. Data penerima manfaat didasarkan pada Bapanas yang disesuaikan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang berhak menerima bantuan berasal dari desil 1 hingga desil 4. Budiwan berharap bantuan pangan dari pemerintah ini dapat mengurangi beban masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu sekaligus menstabilkan harga pangan. Budiwan mengatakan, pekan kemarin penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Pacitan telah terrealisasi sekitar 50%. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Kita akan bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadilah. Pendengar, bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Kabar selengkapnya, Ima Fadilah, silakan laporan Anda. Halo, rekan Ima Fadilah? Iya. Rekan Ima Fadilah bersama kami di kesempatan kali ini. Kita akan coba hubungi kembali rekan Ima Fadilah untuk bisa menghadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Baik, apakah kita sudah tersambung dengan reporter Ima Fadilah untuk bisa menghadirkan kabar tersebut selengkapnya untuk Anda? Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Ima Fadilah yang akan menghadirkan kabar untuk Anda bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Kabar selengkapnya, Ima Fadilah, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih Nita. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia menggelar program tracing dan screening penyakit tuberkulosis TBC yang terintegrasi dan didanai melalui APBN. Di Kabupaten Sampang, program ini menyasar 66 lokasi atau 66 lokus pemeriksaan yang tersebar di 22 wilayah kerja puskesmas. Program ini sejatinya telah berlangsung sejak tanggal 1 Agustus dan dijadwalkan hingga akhir November. Setiap puskesmas memfasilitasi 3 lokus pemeriksaan dengan target kuota 100 orang per titik per hari. Saat ini, Puskesmas Torjun Kabupaten Sampang menggelar tracing TB yang terintegrasi dengan CKG menyasar sebanyak sekitar 300 warga yang berisiko tertular TB. Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Puskesmas Torjun, Dr. Budi Setio Wahyudi, yang juga sedang bertugas di lokasi. Mohon izin dokter, seperti apa pemeriksaan TB terintegrasi ini dokter, dan siapa saja yang menjadi target pemeriksaan?
3: Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Budi dari Jun. Kegiatan ini hari ketiga atau hari terakhir, hari Kamis, kemudian hari Sabtu, dan terakhir hari ini tanggal 8 hari Selasa. Untuk sasaran perharinya itu 100 Ya, tapi karena undangan ada berbagai kegiatan dan kendala masyarakat, tapi sudah terlaksana. Jadi hari pertama sekitar 76 yang hadir, kemudian hari keduanya ada 99. Hari ini masih running berjalan, pasien hadir, kita layan. Untuk terjun sendiri, mohon izin sebagai kita dari pemeriksaan sekitaran 520-an sekian, capaian kita di 231, dan dari situ terdapat 12 yang positif atau 12 kasus TB. Yang lanjut dan yang diobati dari 12 itu kita temukan 12-12-nya alhamdulillah mau mengikuti pengobatan. Jadi semua pasien yang terjaring atau TB positif kita obati. Untuk ya untuk yang tadi SSTB ini memang kita integrasi dengan CKG karena memang program prioritas nasional untuk apa namanya penurunan kasus TB. Jadi kolaborasi dengan CKG dan juga kita lakukan pemeriksaan dan ronsen. Jadi kita ada pemeriksaan ronsen dari rumah sakit Ketapang ya, dan juga dari tenaga ahli yang membaca dokter ahlinya yang kita konsultasikan itu dokter spesialis paru, dokter Najih. Jadi pasien diperiksa CKG, lab, tensi dan lain sebagainya, kita anamnesa beberapa apakah ada kontak termasuk kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TBC, kemudian apakah ada faktor risiko lain seperti merokok, kemudian DM, kencing manis atau HIV, ibu hamil, lansia dan lain sebagainya. Dari situ kita juga tanya keluhan yang spesifik, apakah dia ada batuk berapa lama, kemudian gejala tambahannya bisa demam, sering demam, demam sumber dan demam sebagainya, seperti itu, kemudian berat badan turun atau keringat di malam hari.
2: Baik, izin dokter, dari kegiatan ini hari ketiga, sudah berapa, adakah temuan kasus TB?
3: Ya, jadi dari pemeriksaan memang nanti ronsen kan juga beragam, jadi ronsennya bisa normal atau ada kelainan. Kelainan juga dibagi dua, bisa mengarah ke terduga TBC maupun yang abnormalitas yang tidak mengarah TBC. Nah itu kolaborasi dengan keluhan, kalau memang dia masuk kategori terduga bisa kita lanjutkan ke TCM. Sejauh ini kita kemarin ada dua yang hasil TCM-nya positif.
2: Baik, berdasarkan temuan dari tracing TB integrasi program cek kesehatan gratis ditemukan ada 2 pasien positif TB yang untuk kemudian segera dirujuk untuk mendapatkan pengobatan secara menyeluruh sehingga dapat sembuh tuntas, dan diharapkan dengan kegiatan tracing TB secara menyeluruh di Kabupaten Sampang nantinya dapat membantu pemerintah untuk mempercepat kegiatan atau program eliminasi TB dari Kabupaten Sampang. Mbak Fadila melaporkan.

0: Program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jawa Timur masih hadir menemani Anda. Dan kita sudah bersama dengan reporter Khairul Umam yang akan mengabarkan berkaitan dengan musim kemarau membuat puluhan desa di Kabupaten Sampang masih mengalami kesulitan air bersih. BPBD pun mulai melakukan dropping air secara bertahap ke wilayah terdampak. Kabar selengkapnya, Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau masih menjadi persoalan bagi sejumlah masyarakat di Kabupaten Sampang. Dan kekeringan menyebabkan warga di sejumlah desa kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sampang, sebanyak 78 desa terdampak kekeringan yang tersebar di 12 kecamatan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap pasokan air bersih semakin meningkat, terutama di wilayah yang masuk kategori kering kritis. Untuk membantu masyarakat, BPBD Sampang mulai melakukan dropping air bersih secara bertahap ke sejumlah wilayah terdampak. Dan penyaluran diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan. Serta keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan dalam distribusi. Yaitu BPBD memiliki dua armada tangki, sementara satu armada berasal dari PDAM. Sehingga penyaluran harus dilakukan secara bergilir ke desa-desa yang membutuhkan. Sedangkan saat ini penyaluran dilakukan kepada 78 desa dan secara bertahap setiap desa mendapatkan dua tangki air dengan berakhir di akhir September ini. Setiap desa ini dirasa kurang diprioritaskan karena seyogianya setiap desa itu mendapatkan 6 tangki air. Hal ini karena keterbatasan anggaran dari pemerintah Kabupaten Sampang sehingga setiap desa mendapatkan 2 tangki. Dan dari lapangan, kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian masyarakat dan warga berharap distribusi air dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh wilayah yang mengalami kesulitan air, terutama desa yang masuk kategori kering kritis. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Livia, bahwa Pemkot Blitar tunggu Musor Kotlub Koni terkait pencairan dana hibah. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Ninda Livia, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar masih menunggu Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni menggelar musyawarah olahraga kota luar biasa atau Musor Kotlub sebelum proses pencairan dana hibah dapat dilanjutkan dan penggunaan aset daerah dapat dilakukan. Pemerintah Blitar menilai kepastian kepengurusan KONI menjadi salah satu hal penting dalam proses administrasi pemberian hibah, terlebih saat ini organisasi tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengatakan pemerintah kota pada prinsipnya tidak keberatan memberikan dukungan anggaran kepada KONI untuk menunjang pembinaan dan kegiatan olahraga. Namun proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik dari sisi organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan ataupun pemanfaatan aset daerah. Menurutnya kondisi kepengurusan KONI saat ini perlu segera mendapatkan kepastian melalui mekanisme organisasi, salah satunya dengan menyelenggarakan Musor Kotlub untuk memilih ketua definitif. Tri Iman menjelaskan berdasarkan mandat dari KONI Jawa Timur, keberadaan PLT pada dasarnya memiliki tugas utama menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan Musor Kotlub. Karena itu ia berharap agenda tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga kepengurusan KONI menjadi atau memiliki dasar legalitas yang jelas. Tri Iman menegaskan pemerintah Kota Blitar tidak bermaksud menghambat dukungan terhadap KONI ataupun pembinaan atlet di daerah. Menurutnya kelengkapan administrasi dan legalitas organisasi justru diperlukan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia mengingatkan pengelolaan keuangan negara memiliki konsekuensi hukum yang panjang, karena itu pemerintah kota harus memastikan setiap proses pencairan ataupun penggunaan anggaran memiliki dasar yang sesuai aturan. Selain dana hibah, kepastian kepengurusan juga berkaitan dengan pemanfaatan aset milik daerah yang digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi. Pemerintah Kota Blitar berharap persoalan kepengurusan KODI dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi dengan terbentuknya kepengurusan definitif, proses administrasi terkait dukungan pemerintah termasuk dana hibah dan fasilitas sekretariat diharapkan dapat berjalan lebih lancar. Dan pemerintah kota juga memastikan dukungan terhadap pembinaan olahraga tetap menjadi perhatian, namun dukungan tersebut harus diberikan dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.
0: Pendengar, kita langsung bergeser ke kabar lainnya bersama reporter Ayu Citra yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Pahing, Kota Kediri merasa kecewa dengan aturan baru yang diterapkan Perumda Jayabaya. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini kekecewaan pedagang terhadap aturan tata kelola tarif di Pasar Pahing, Kota Kediri kini dituangkan melalui pemasangan setidaknya 6 poster dan spanduk protes di sejumlah pasar. Dan hal itu, pendengar, diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pahing, Kota Kediri pada hari ini, Pujiono. Ia mengatakan, pendengar, bahwa pemasangan spanduk dilakukan setelah sejumlah dialog dengan pihak pengelola belum menghasilkan titik terang, di mana hal terutama ini terkait dengan perubahan status hak guna pakai menjadi hak sewa serta penyesuaian tarif dan biaya administrasi.
4: Sebenarnya menjadikan kesepakatan tadinya terjadi perubahan apapun tarif dan sebagainya itu harus ada kewajiban bersama-sama baik dari diperda dengan masyarakat pedagang pasar ini adanya rusak. Tapi tahun 23 itu adanya kedatangan Pak Rufi itu dengan keputusan yang baru harga itu naik dan akhirnya
3: ya, ya, pendengar, sementara itu Direktur Utama Perumda Pasar Jayabaya Kota Kediri, Jauhari Rusi, menegaskan pula bahwa pihaknya tetap terbuka untuk berdialog dan juga sebelumnya ini telah meminta para pedagang untuk menyampaikan aspirasinya secara tertulis sebagai dasar kajian dan juga laporan kepada Wali Kota Kediri. Nah, depan pendengar, para pedagang juga berharap agar evaluasi ini dapat dilakukan secara menyeluruh, termasuk hanya memperbaiki sosialisasi aturan agar tidak ada perbedaan pemahaman di lapangan dan juga kebijakan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha bagi pedagang kecil. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, masih ada satu informasi kembali yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter William Nathan, bahwa waspada karhutlah kepolisian dan petugas kehutanan sebar imbauan larangan kegiatan bakar-bakar di hutan Bantur, Malang Selatan. William Nathan, silakan laporan Anda.
5: Baik, memasuki musim kering yang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, Kepolisian Resor Malang makin gencar mengantisipasi potensi bencana tersebut. Langkah pencegahan dilakukan dengan mengandalkan sinergi bersama petugas kehutanan serta warga melalui pemasangan spanduk imbauan di kawasan bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Sengguruh, Kecamatan Bantur, Malang Selatan. Kepala Seksi Humas Polres Malang, AKPM Budiono, menegaskan langkah preventif berupa pemasangan media imbauan di jalur-jalur rawan itu bertujuan menggugah kesadaran masyarakat yang kerap melintas atau mungkin beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Menurutnya, kondisi tumbuhan dan lahan yang mengering sangat rentan memicu kobaran api meluas dengan cepat. Oleh karena itu, kepolisian meminta warga tidak sekali-kali mencoba menyalakan api atau membakar vegetasi dengan alasan untuk pembersihan lahan. Dia menambahkan perlindungan ekosistem hutan membutuhkan partisipasi aktif warga setempat sebagai pihak terdekat dari lokasi rawan kebakaran tersebut. Masyarakat diimbau segera melapor ke pihak berwajib apabila menemukan kepulan asap atau mungkin tindakan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hebat. Demi memastikan pesan tersampaikan dengan optimal, aparat kepolisian bersama pemangku kepentingan terkait tidak hanya memajang spanduk larangan, tetapi juga menggelar edukasi tatap muka secara langsung kepada warga sekitar hutan. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak fatal karhutlah seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap kawasan pemukiman warga. William Nathan melaporkan.
0: Dengan informasi yang disampaikan oleh reporter William Nathan tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi hari Kamis ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
6: Demikian Jatim hari ini.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Jatim hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Kini kita kembali dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, mendengar di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan punya inovasi Si Mamah, jemput bola lakukan perekaman IKTP ke rumah warga. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan.

0: Ruan Emil Akbar. Emil, silakan.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan jemput bola lakukan rekaman KTP ke rumah-rumah warga, terutama warga-warga yang mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka dibantu sepenuhnya untuk mereka bisa mendapatkan hak kependudukannya. Saya saat ini berada di Dusun Arjosari, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Bapak Sekjen Jati, membantu melihat bagaimana proses perekaman EKTP ke rumah-rumah warga.
2: Assalamualaikum, Pak Dek. Waalaikumsalam, Mas Emil.
1: Baik, Pak. Ini sudah berjalan, sudah mulai tahun berapa, dan sejauh ini efektivitasnya?
2: Ya, ini mulai tahun 2023, dan memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sangat efektif sekali, yang rangka untuk dikampanyekan masyarakat, langsung di lokasi. Di rumah masyarakat, terutama masyarakat yang tidak bisa datang ke titik layanan, seperti kayak OTG, disabilitas, atau yang sakit itu mas.
1: Iya. Nah, ini sangat membantu masyarakat sebelumnya. Ini mereka-mereka yang sudah disebutkan oleh Pak Tito tadi, ini memang jadi untuk dokumen kependudukan juga tidak lama ya, Pak?
2: Iya, jadi setelah perekaman nanti kita akan tinggalkan dulu datanya ke pusat. Ya. Nah, setelah itu nanti akan kita cetakkan dokumen. Ya, di nunggu penunggalan data dulu.
1: Oh iya, untuk petugas dan alat juga semuanya didatangkan ya?
2: Iya, datangkan ke sini alat offset kita untuk perekaman, terus kemudian setelah direkam, data kita olah, kita tunggalkan. Besok sudah kita bisa cetak. KTP, KTP, masuk ke kelas.
1: Dan ini dari usulan ataupun permintaan dari warga?
2: Dari usulan, ya. Usulan yang diusulkan oleh pihak desa kepada kita. Dan juga ada surat permohonan secara dari warga. Dan kebetulan untuk bulan ini ke September, dalam rangka kita memperingati hari jadi Kabupaten 1997, kita program ya, satu minggu dua kali. Itu pun juga sesuai permohonan. Ya.
1: Baik.
2: Jadi sama sama kami sih.
1: Baik, apa yang ingin terutama disampaikan Pak Atik itu kepada masyarakat warga Kabupaten Pasuruan yang mendengarkan, yang mungkin ingin mendapatkan layanan ini?
2: Saya menyumbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, apabila mempunyai keluarga, teman, tetangga yang memang masih belum punya dokumen kependudukan dan belum berkaman, silakan mengajukan permohonan ke dinas kami melalui persurat bisa atau melalui hotline servis kita yang ada di dinas Dukcapil.
1: Seperti itu dari statement langsung dari Jawa terkait dengan layanan si mama siap melayani di rumah perekaman KTP langsung ke rumah warga. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudara Indonesia.
3: Lintas Informasi.
4: Pro 1 RRI Malang.
0: Ya, pendengar, kini kita ikuti informasi terbaru perakiraan cuaca dari BMKG ya. Kami pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Mbak Iis yang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi, Mbak Iis.
5: Selamat pagi, Mbak Lara.
0: Ya, baik. Mbak Iis, monggo disampaikan seperti apa perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini?
5: Selamat pagi menjelang siang, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini. Untuk cuaca, hari ini diprediksi pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Dan untuk suhu diprediksi 15 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya masih agak kering di 60% di siang hari. Untuk angin diprediksi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan hingga 27,8 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, masyarakat yang dari di perairan selatan Jawa Timur harus berhati-hati saat beraktivitas di perairan karena hari ini diprediksi hingga 3,5 meter atau masuk kategori sedang. Demikian Mbak Lara.
0: Ya, baik. Apakah ada imbauan khusus Mbak Iis terkait perakiraan cuaca hari ini?
5: Kalau imbauannya masih sama ya, masyarakat sekarang ini sebagian masuk puncak musim kemarau, jadi berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok, jangan sembarangan dan tetap bijak dalam penggunaan air bersih dan update selalu informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim dari laman-laman resmi BMKG.
0: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Iis. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
5: Pagi.
0: Ya pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi dalam Malang Siang ini ada Arga Saputra yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan dialog literasi digital untuk hari ini tentang kurangi aplikasi buku digital ya. Nanti akan berbincang bersama dengan teman-teman dari Read Aloud Malang. Kurasi aplikasi buku digital ya untuk hari ini. Bersama dengan Arga Saputra dan juga berbagai program yang kami hadirkan untuk menemani siang hari Anda. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar bertugas hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, menemani Anda Malang siang ini ya, hingga menjelang jam 3 sore nanti. Berbagai program, acara dan juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Malang siang ini kita akan awali dengan program prioritas nasional literasi digital. Hari ini kita akan kedatangan tamu dari rekan-rekan komunitas Read Aloud Malang Raya, pendengar. Hari ini kita akan berbincang seputar kurasi aplikasi buku digital hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia. Untuk Anda para pecinta olahraga, kami hadirkan dinamika olahraga. Kami akan update informasi baik berita dari dunia olahraga, baik dari mancanegara maupun dalam negeri, akan kami hadirkan nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lepas dari dinamika olahraga, musik dan informasi menemani Anda, sembari kami putarkan azan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, dan lagu-lagu campur sari, gending-gending, langgam campur sari nanti juga akan menemani istirahat siang Anda. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita produksi dari RRI Malang. Kami akan update informasi terbaru dari wilayah Malang Raya, Pasuruan, Blitar, hingga Probolinggo untuk Anda dalam Warta Berita siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini pendengar 100% Indonesia, nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan secara nasional ya. Nanti ada Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil. Rencananya akan bincang-bincang bersama grup musik Tim Lo. Kira-kira ada karya terbaru apa dari grup musik Tim Lo, pendengar? Nanti Anda bisa dengarkan 100% Indonesia berjejaring secara nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang jam 3 sore nanti di Malang siang ini, selengkapnya bersama saya Arga Saputra.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 11 siang nanti pendengar, kami akan ajak Anda berbincang dalam program Prioritas Nasional Literasi Digital. Nanti kita akan berbincang seputar topik kurasi aplikasi buku digital bersama member komunitas Read Aloud Malang Raya. Nanti pendengar ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan apa yang kita perbincangkan bersama dua narasumber kami nanti. Silakan ya, tambahkan komentar Anda, ada pertanyaan Anda lewat WhatsApp di 081555600915. Atau di antara pendengar juga menyimak siaran kami melalui YouTube RRI Malang Official, juga boleh tambahkan komentar Anda, pertanyaan Anda lewat live chat YouTube RRI Malang Official. Kita akan berbincang hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat soal kurasi aplikasi buku digital. Pendengar, literasi digital ini memang merupakan bagian penting ya dalam astacita kedua dan juga keempat yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, sains, teknologi, serta percepatan transformasi digital nasional pendengar. Terkait dengan arah kebijakan dari literasi digital yang saat ini dijalankan, diantaranya adalah pemerintah menggalakkan pelatihan dan peningkatan kecakapan teknologi secara berkala untuk mendukung produktivitas bangsa, diantaranya adalah digitalisasi pendengar yang diarahkan untuk transparansi birokrasi serta pemerataan fasilitas belajar modern di sekolah-sekolah. Salah satunya pendengar yang digencarkan yaitu literasi dalam rangka menekankan penyebaran hoax, begitu ya, menjaga data pribadi serta meningkatkan literasi keuangan digital. Ada 4 pilar utama dalam literasi digital, diantaranya adalah cakap digital, diantaranya merupakan kemampuan memahami dan menggunakan perangkat keras, lunak serta internet, kemudian budaya digital, diantaranya memanfaatkan ruang digital dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan, kemudian ada etika digital pendengar, dalam hal ini adalah beretika dan bersikap kritis saat berinteraksi di media sosial. Kemudian yang paling penting adalah aman digital, yaitu menjaga keamanan data pribadi serta mengenali potensi kejahatan siber. Nah, dalam rangka pendengar kemampuan memahami, kemudian menggunakan perangkat keras, lunak serta internet, ternyata sekarang banyak sekali buku itu yang kemudian ditransformasikan jadi buku digital pendengar. Oleh karena itu, inilah yang kita akan perbincangkan hingga menjelang jam 11 siang nanti ya, kurasi aplikasi buku digital bersama member komunitas Read Aloud Malang Raya. Sekali lagi, ada pertanyaan, ada komentar, ada tanggapan terkait dengan apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita, Anda juga bisa sampaikan lewat WhatsApp di 081555600915. Hadir member komunitas Read Aloud Malang Raya di Studio Pro 1 RRI Malang, di antaranya ada Kak Nabila dan juga Kak Andina. Assalamualaikum, selamat siang Kak Nabila, Kak Andina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Kak Nabila,
1: Alhamdulillah, Kak Andina sehat, penuh semangat.
0: Alhamdulillah penuh semangat. Jumpa lagi dengan Read Aloud Malang Raya. Biasanya kita bincang-bincang sekitar 1 bulan sekali ya. Kali ini jumpa dengan topik kurasi aplikasi buku digital. Biasanya kalau kita bersama teman-teman Read Aloud Malang Raya ini mengenalkan kepada pendengar bagaimana cara membaca nyaring, begitu ya. Kali ini kita kenalkan ternyata banyak aplikasi dan juga buku digital yang bisa kita manfaatkan. Silakan Kak Nabila dan juga Kak Andina. Kita kalau mau explore buku digital itu kita mulai dari mana sih? Monggo.
2: Oke, kalau misalkan kita mau explore buku digital itu sebetulnya banyak sekali ya platformnya yang sudah tersedia yang ada di Indonesia yang bisa diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dan itu bisa gak harus yang lewat tablet, tapi lewat HP pun, lewat gawai kita masing-masing itu bisa. Jadi dari pemerintah sudah menyediakan kayak lewat IPUSNAS, kemudian juga ada buku dari Kementerian Pendidikan, itu ada di SIBI dan juga BUDI. Di sana tersedia banyak sekali buku-buku digital atau misalnya kita sebut e-book seperti itu, yang mana sudah dikurasi, kemudian dikelompokkan yang sesuai jenjang bacanya atau kebutuhan temanya, dan di situ kualitasnya sudah layak untuk dibacakan atau dibaca sendiri oleh murid seperti itu. Nah, selain itu juga bisa melalui aplikasi yang ada di handphone, baik itu Android maupun yang lainnya. Nah, itu ada contohnya Let's Read. Nah, itu bisa di aplikasi tersebut untuk anak-anak, tersedia dari berbagai macam bahasa, bahkan bahasa Indonesia pun ada. Itu gak hanya bahasa Indonesia, tapi ada yang bahasa Jawa, kemudian bahasa dari Sumatera dan lain sebagainya, itu ada di sana seperti itu.
0: Baik, secara nasional tadi ada IPUSNAS, kemudian ada SIBI, ada BUDI, begitu ya,
2: betul.
0: Ya. Kemudian
2: buku
0: kalau
2: aku.
0: Ada buku ada aku. Buku aku juga. Kemudian kalau secara basis yang aplikasi ada Let's Read tadi.
2: Iya.
0: Baik.
2: Betul.
0: Nah, dari berbagai macam platform ini, Kak Nabila dan juga Andina, kan kita perlu sekali lagi kurasi ya. apalagi ini kita memberi atau pilihan bacaannya kepada anak-anak begitu. Mengapa perlu dikurasi dan bagaimana cara mengkurasinya ini Kak Nabila, Kak Andina, silakan.
3: Baik, dari sekian puluh ribu buku ya, apalagi sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang ada di berbagai platform ya, Kak Nabila ya. Jadi kenapa penting untuk mengkurasi aplikasi ini? Karena yang pertama tentu di dalam aplikasi itu tidak semuanya aman ya Kak ya, apalagi kalau Rama ini kan tujuannya adalah untuk anak-anak.
0: Yeah.
3: Dan kebanyakan pembaca kita adalah anak-anak yang di bawah usia sekolah ya. Maksudnya itu dari PAUD, SD, dan kebanyakan kan SD itu. Nah, jadi pentingnya kurasi ini adalah supaya kita memastikan bahwa kegiatan anak-anak membaca ini tetap aman. Kemudian kita juga, apa namanya, mengajarkan pada anak-anak bahwa kita bisa bijak menggunakan internet, karena di dunia digital ini kita juga tahu sendiri bahwa banyak sekali resiko yang bisa terjadi pada anak-anak ya.
2: Betul.
3: Bukan hanya anak-anak tapi juga orang tua juga gitu. Jadi pentingnya kurasi ini adalah supaya kegiatan yang kita lakukan yang bertujuan untuk mendapatkan hal-hal yang positif supaya tetap aman dan nyaman untuk orang tua dan anak-anak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang membahayakan nyawa bahkan ya. Karena banyak sekali kita tahu perbuatan-perbuatan jahat atau kriminalitas juga terjadi di aplikasi lewat internet. Jadi tujuannya kurasi ini adalah supaya kita semua bisa menggunakan aplikasi ini dengan nyaman dan aman. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus tahu dulu kurasi buku itu apa sih. Jadi kurasi buku digital itu adalah proses seleksi, pengumpulan data gitu ya, proses pemilihan aplikasi mana sih yang betul-betul aman, yang bisa memenuhi kebutuhan kita dan juga anak-anak dalam membacakan nyaring, gitu ya, Kak Nabila. Nah, terus kemudian tujuannya apa? Tujuannya yaitu tadi supaya anak-anak dan kita merasa aman dan nyaman sehingga kegiatan membaca buku ini bisa tetap berlanjut dimanapun, kapanpun, dan tidak ada dampak yang negatif, gitu.
0: Baik, jadi yang dikurasi ini dari mananya? Maksudnya dari penerbitnya kah, dari temanya kah, atau dari platform yang kita akan gunakan ini Kak Andina, Kak Nabila?
2: Kalau itu bisa berlayer ya sebetulnya. Jadi kalau untuk sebagai pengguna akhir, kayak misalnya saya sendiri sebagai ibu yang sudah mempunyai anak, yang kita kurasi adalah aplikasinya dulu awalnya. Apakah aplikasinya ini mudah diakses yang pertama. Kedua, apakah aplikasinya itu aman? Misalnya aplikasinya kadang banyak iklan, itu kan kita nggak tahu ya apakah iklan itu kalau misalnya diklik mengarah ke situs yang aman atau tidak.
0: Yeah.
2: Nah, kemudian ketika kita daftar, apakah data kita itu aman atau tidak? Lalu dilihat hak cipta yang digunakan pada laman tersebut atau aplikasinya ini sudah sesuai dengan undang-undang ataukah ternyata isinya adalah yang bajakan kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah mudah diakses sebelum kita bacakan ke anak, akan lebih baik lagi jika orang tuanya yang membacakan membaca dulu seperti itu. Nah, lalu ketika misalnya orang tua itu sudah lihat bukunya, sebetulnya bukunya sendiri dari pemerintah itu sudah dikurasi juga ya, Mbak ya. Nah, kurasinya itu dari penulisnya, kemudian dari ilustratornya pun itu dikurasi, dicek dulu, dan mereka ada pembinaannya biasanya. Nah, pembinaannya pun dengan profesional. Kemudian mereka akan memilih, oh ini sudah pas atau layak untuk diterbitkan atau dipublikasikan. Nah, kalau sudah layak dipublikasikan, maka bisa diedarkan di setiap platform tersebut. Nah, sehingga akan mudah dijangkau baik untuk orang tua maupun untuk sekolah, agar sekolah juga, kan kalau misalnya pengadaan buku fisik mungkin lebih banyak biaya ya. Kalau ini kan akhirnya lebih mudah menjangkau banyak sekolah dan dengan sumber daya yang lebih minim seperti itu.
0: Baik. Jadi yang dijumpai oleh Kak Nabila dan juga Kak Andina, platform-platform yang relatif aman untuk kemudian menyediakan bahan bacaan kepada anak-anak secara digital ini apa saja ini yang sudah mungkin sering Kak Andina dan juga Nabila akses ini?
3: ada beberapa aplikasi ya, di antaranya tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Nabila yaitu Let's Read. Let's Read ini oleh di apa namanya? Diprakarsai oleh The Asia Foundation. Dia ini aplikasi yang gratis, kemudian legal dan bebas dari iklan. Mm. Ini juga aman untuk anak-anak ya. Lalu Let's Read ini menyediakan buku cerita, terus gambarnya juga menarik. Ada reading levelnya juga di aplikasinya itu. Terus kemudian dia juga menyediakan berbagai bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sehingga kemampuan anak membaca memahami cerita itu tidak hanya dalam satu bahasa saja, tapi anak juga bisa kayak kosakata juga. Selain itu, aplikasi kedua ada Buku Aku. Buku Aku ini punya fitur yang lebih modern ya, karena dia ada fitur Read to Me. Read to Me itu seperti audiobook gitu. Jadi ada tombol yang bisa dipencet, lalu anak yang belum bisa membaca bisa mendengarkan isi cerita dari buku itu karena dia ada audiobooknya. Lalu kemudian aplikasi yang ketiga ada Epic. Epic ini aplikasi read aloud untuk yang suka berbahasa Inggris. Jadi di aplikasi ini ada sekitar 40 ribu buku yang tersedia dalam bahasa Inggris. Terus kemudian ada juga iPusnas. iPusnas ini yang gratis ya Kak ya.
2: Betul.
3: Gratis. Terus kemudian koleksi bukunya kebanyakan buku lokal kalau di iPusnas. Terus selain itu juga ini merupakan salah satu aplikasi yang terlengkap dengan koleksi buku-buku lokal yang dibawahi atau dinaungi oleh pemerintah langsung. Jadi sudah dipastikan insya Allah aman untuk anak-anak.
2: Betul. Dan kalau iPusnas itu beda kayak misalnya Let's Read lebih ke untuk anak-anak. Kalau iPusnas bisa untuk anak-anak maupun sampai yang remaja dan dewasa. Jadi pilihan bukunya sangat banyak sekali.
0: Baik. Nah, Kak Nabila dan juga Kak Andina, ketika kita membacakan buku secara digital kepada anak itu baiknya gimana ini? Kaitannya kita kan juga sebagai orang tua mungkin membatasi anak penggunaannya terhadap gadget, screen time-nya, dan lain sebagainya. Kira-kira gimana itu Kak Nabila, Kak Andina?
2: Kalau itu sendiri sesuaikan dengan, kalau saya dari umur anaknya juga ya. Nah, dilihat umur anaknya ini kalau misalnya masih di bawah 5 tahun. Nah, kan biasanya jenjang untuk dia melihat screen time-nya itu berapa lama waktunya. Nah, itu biasanya kita sesuaikan. Karena kan bagaimanapun dia tetap melihat gawai. Nah, sehingga walaupun itu bukan melihat video pendek dan kita membaca, namun kita tetap perlu batasi. Nah, di situ bisa nih misalnya awal baca satu buku dulu, dilihat anaknya tertarik nih. Nah, nanti bisa tuh, oke, nanti setelah kita beraktivitas melakukan kewajiban yang lain di rumah, nah bisa baca lagi, itu bisa. Nah, jadi kayak misalnya kalau saya sendiri, anak saya biasanya suka baca lewat gawai ini ketika mau tidur. Atau misalnya ketika kami sedang pergi ke rumah makan, terus sedang menunggu makanannya datang, daripada anaknya bosen terus minta nonton video-video seperti itu, jadi kami baca buku seperti itu. Kadang juga dia misalkan belum bisa membaca pun, karena ilustrasinya juga bagus, dia juga suka melihat ilustrasinya terus bertanya-tanya sendiri gitu juga bisa. Jadi macam-macam ya. Mungkin Mbak Nina bisa sharing juga nih bagaimana pembatasannya.
3: Iya, biasanya kalau saya sih dari kesepakatan, berdasarkan kesepakatan Kak. Jadi di awal itu memang dalam satu minggu itu kami sudah menentukan jadwal untuk minggu ini apa aja kegiatannya. Lalu kemudian karena saya dengan anak itu sudah kebetulan sudah terbiasa ada memasukkan agenda untuk membaca buku, sehingga tidak terlalu sulit ketika anak tahu jadwalnya membaca buku, ya udah berarti kegiatan yang lain dia hentikan, dia stop. Kemudian juga begitu, nanti ketika sudah waktunya membaca buku selesai, dia sudah enggak rewel lagi. Tapi untuk orang tua yang mungkin belum terbiasa anak-anaknya, apalagi kalau dengan gawai atau dengan HP itu sukanya main game misalkan, atau nonton, atau mungkin melakukan hal-hal yang negatif misalkan scroll-scroll media yang scroll-scroll sosmed yang mungkin juga kadang-kadang suka gak terfilter isinya, itu kan justru malah lebih berbahaya. Menurut saya sih yang paling penting adalah komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi anak itu diberikan pengertian bahwa kalau kita menggunakan gawai itu harus ada tanggung jawabnya gitu. Okay. Sehingga kita tidak lalai dengan gawai yang kita pegang itu. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan di dalam gawai itu gitu ya, Kak. Ya, sehingga anak juga tahu bahwa oh ternyata kalau main HP itu juga ada batasannya ya gitu. Saya rasa itu sih Kak yang paling penting.
0: Baik. Biasanya kan kita orang tua punya waktu screen time begitu ya untuk anak-anak yang ditentukan masing-masing orang tua. Daripada akses video, daripada akses misalnya media sosial atau games, alangkah lebih baiknya mengakses tadi ya buku digital begitu ya Kak Andina dan juga Kak Nabila. Nah kalau buku digital tadi misalnya yang bisa kemudian Ritumi tadi bisa membacakan isi ceritanya kepada anak, itu gimana tuh? Maksudnya bentuknya apakah sudah kemudian dilengkapi dengan misalnya grafis yang bergerak, layaknya video atau seperti apa Kak Andina dan juga Kak Nabila?
3: Iya betul. Jadi ada aplikasi yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang gemar membaca. Jadi di dalam aplikasi bukunya itu sudah terdapat gambar, Kak. Gambar-gambar yang mendukung isi cerita dari di dalam buku itu gitu ya. Jadi ada juga aplikasi itu yang menyediakan fitur interaktif seperti misalkan ada gambar burung. Nanti burungnya itu gambar burungnya dipencet bisa keluar suara burung gitu. Jadi sehingga anak-anak dengan buku digital ini anak-anak itu lebih tertarik untuk melakukan kegiatan membaca gitu. Dan sekarang karena juga zamannya teknologi sudah lebih maju sehingga peran buku digital ini juga membantu orang tua untuk membuat anak itu lebih mencintai membaca gitu. Karena oh ternyata baca buku itu enggak sebosan, enggak semembosankan itu gitu. Karena kalau dengan buku fisik kan tidak ada fitur-fitur yang bisa dimainkan untuk anak ya gitu. Tapi orang tuanya juga perlu mengingat bahwa fitur-fitur pun kita juga harus memilih ya, karena jangan sampai fitur-fitur yang dimainkan anak itu misalkan terdapat konten dewasa atau apa gitu. Jadi tadi juga pentingnya Kak Nabila, sebelum kita berikan ke anak, alangkah baiknya kita dulu yang mencoba
0: yang membaca, ya,
3: dibaca dulu gitu.
2: Ya, jadi kayak misalkan yang dijelaskan ada juga yang seperti ini nih kan yang di aplikasi Let's Read kalau yang ini. Nah, jadi ada opsi membaca atau mendengar. Nah, kalau misalkan membaca diklik itu nanti dia munculnya hanya buku apa
0: per
2: ilustrasi
0: slide ya,
2: per slide. Terus ganti kayak gini, ada bacaannya di bawah. Dan ini bisa membuat anak fokus karena antara tulisan dan ilustrasinya terpisah, seperti itu. Dan untuk anak yang baru belajar baca juga ini memudahkan. Nah kalau yang dengar nanti tinggal diklik yang opsi dengar tadi. Nah dia akan mengeluarkan suaranya dan terhighlight perkata. Nah terhighlight ini keluar gak suaranya?
4: Sering bermain panggung boneka bersama bapak. Namun sejak bapak kecelakaan, mereka belum pernah main lagi.
2: Nah, jadi kayak nanti tinggal dipindah ke mana halaman selanjutnya akan seperti itu juga kayak gitu. Sehingga misalnya kadang kan ibu-ibu misalnya repot gitu ya. Nah, anaknya misalnya mau baca buku, Bu, atau misalnya ibunya sedang sakit. Nah, itu bisa nih untuk audiobook ini bisa menjadi salah satu sarana untuk anak-anak tetap membaca buku yang layak seperti itu.
0: Baik. Nah, Kak Nabila dan juga Kak Andina, bentuknya buku digital khususnya untuk anak-anak tadi ya, maksudnya terpisah ya antara animasi dan juga teksnya. Semuanya begitu atau seperti apa formatnya?
3: Beragam ya, hampir rata-rata seperti itu, cuman ada juga yang enggak ya, Kak ya.
2: Sebentar. Kalau yang istilahnya yang antara ilustrasinya dan tulisannya itu jadi satu halaman, itu ada yang di Budi dan Sibi ya, kebanyakan tuh di sana. Karena dia bentuknya memang seperti bukunya sendiri gitu, seperti langsung buku pada umumnya.
0: Tapi paling enggak mereka ini ya per slide ya. Kadang kalau mengenalkan bahan bacaan kepada anak-anak buku fisik kan mereka enggak tahu nih mulai dari mana, alur yang membacanya seperti apa gitu kan, kadang mereka kesulitan. Terus kalau slide kan mereka tahu urutannya begitu ya.
3: Terus ada urutan halamannya itu, jadi setiap halaman itu ada angkanya Kak, 1, 2, 3 gitu. Dan di dalam aplikasi buku digital ini antara cerita dengan gambar itu benar-benar kalimat itu sedikit-sedikit, enggak terlalu panjang-panjang banget ya Kak. Sehingga anak-anak itu juga mudah memahami. Kalau kalimatnya sedikit kan otomatis dia tahu jalan ceritanya. Oh setelah ini halaman ini benar nih, buka lagi, oh ya ini benar nih gitu. Tapi kalau misalkan langsung satu paragraf jeder banyak isinya gitu kan anak juga bingung ya.
0: Betul.
3: Gitu.
2: Nah, kalau dari pemerintah sendiri itu juga ada yang di buku SIBI tadi, yang Sistem Informasi Perbukuan Indonesia dari Kemendiksdamen itu kan sudah ada jenjangnya. Jadi sudah ada jenjangnya, nanti di setiap pojokan buku misalnya ada jenjang A untuk anak-anak usia 0-7 tahun, seperti itu. Jenjang B1-B3 untuk pembaca awal. Nah, nanti akhirnya orang tuanya tahu, oh kira-kira anak saya bisa nih baca buku yang ini, nggak yang terlalu panjang. Nanti tinggal diklik aja, bisa baca online. Bahkan ini bisa diunduh PDF-nya. Unduh PDF ini sangat berguna untuk di sekolah-sekolah. Ketika misalnya mereka mau membacakan buku, daripada satu anak harus dikasih satu buku atau satu buku kecil diperlihatkan ke kelas kan nggak terlihat. Jadi bisa pakai proyektor saja, bisa pakai proyektor, terus diperlihatkan masing-masing bukunya seperti ini dari ilustrasi. Nah, ini kalau ini ilustrasinya gabung dengan tulisan gitu.
0: Baik. Nah, usia berapa ini kita mengenalkan buku digital digital ke anak-anak sebaiknya? Maksudnya kita mulai dulu dengan buku digital atau buku apa namanya konvensional, atau bagaimana ini tips dan juga triknya nih, Kak Andina?
3: Kalau saya sih dulu di awal itu saya mengenalkan anak buku fisik ya, karena kalau dari bayi saya mengenalkan buku ini dari bayi. Jadi waktu anak-anak baru lahir itu sekitar 2 atau 3 bulan itu sudah bisa dikenalkan ya. Dan karena usia anak masih sangat ya bisa dibilang newborn ya gitu. Terus kalau misalkan kita kasih gawai kan gak baik juga untuk kesehatan matanya karena kena radiasi. Jadi saya sarankan kalau di usia awal-awal, apalagi masih 1 tahun atau 2 tahun, itu baiknya buku fisik. Tapi nanti setelah 2 tahun ke atas, mungkin sampai atau 5 tahun ke atas, itu bisa mulai diperkenalkan buku digital. Karena tadi ada fitur-fitur menarik yang bisa dipencet-pencet anak, sehingga dia merasa bahwa membaca buku itu sangat mengasyikkan gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang di bawah balita atau baduta, di bawah 2 tahun, itu lebih baik buku fisik dan tidak terlalu banyak warna yang mencolok. Karena penglihatannya kan juga dia masih memproses ya. Ini warna apa, warna apa. Kalau terlalu terang juga, terlalu full color gitu, anak masih susah memproses warna-warna itu gitu. Sehingga biasanya kalau untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun itu, kebanyakan bukunya buku yang tulisannya kecil, tulisannya sedikit-sedikit saja, satu kata atau dua kata, dan warnanya hitam putih. Saya sarankan begitu. Nah, nanti kalau sudah di atas 2 tahun bisa mulai diberikan buku-buku yang mulai full color, terus ada jalan ceritanya walaupun singkat, supaya anak juga tetap bisa memahami isi bacaannya.
0: Baik. Dan sejak usia berapa anak ini boleh kemudian mengakses aplikasinya secara mandiri nih, Kak Nabila dan juga Kak Andina?
2: Kalau di anak saya sendiri ya, kalau dia pegang sendiri karena dia belum bisa membaca, jadi biasanya ketika saya lagi repot banget, misalnya sedang masak, dia pengen dibacakan buku. Nah, itu saya akhirnya okay, boleh, tapi pakai yang audiobook. Jadi saya juga masih dengar, masih dengar apa yang dia baca, yang sedang dia dengarkan gitu di audiobooknya. Kemudian kalau itu mulainya dari usia 3 tahun, saya sudah kenalkan dia, karena dia sebelumnya sudah kenal buku fisik, sehingga dia tahu, oh buku ternyata bisa diakses di sini ya. Nah, itu dia seneng juga. Nah, itu bisa menjadi apa ya, ini sih kalau misalnya lagi keluar, pergi kemana, waktu perjalanan mudik misalnya, nah itu bisa jadi salah satu solusi ketika anak bosan. Ya udah, bukunya ini ada banyak, tinggal siapkan air putih aja untuk orang tuanya, jadi biar gak capek bacain.
0: Kayak gitu. Baik, siap. Nah, Kak Nabila dan juga Kak Andina, kita undang pendengar ya untuk ikut bisa ngobrol sama kita. Pendengar, kita masih berbincang soal kurasi aplikasi buku digital bersama Kak Nabila dan juga Kak Andina dari komunitas Little Laut Malang Raya. Silakan kalau ada pertanyaan di 081555600915, atau boleh tambahkan kolom komentar, tambahkan komentar Anda di kolom komentar di YouTube RRI Malang Official ya. Sekali lagi, kita berbincang hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat soal kurasi aplikasi buku digital bersama Kak Nabila dan juga Kak Andina dari komunitas Read Aloud Malang Raya. Sudah ada beberapa WA yang masuk, saya baca satu-satu dan mohon tanggapan nanti ya Kak Nabila dan juga Kak Andina. Di antaranya ada Burina di Lowokwaru, selamat siang. Isi pesannya adalah sekarang anak-anak lebih sering pegang HP. Kalau diarahkan membaca buku digital, bagaimana cara orang tua itu memastikan aplikasi yang dipilih memang aman dan sesuai dengan usia anak-anak? Nah, silahkan Kak Nabila, Kak Andina. Jadi aplikasinya ini sesuai dan juga bahan bacaannya mungkin cocok ya untuk diakses oleh anak-anak. Silahkan.
3: Kalau di aplikasi itu tadi seperti yang sudah dicontohkan Kak Nabila, jadi di aplikasi itu ada panduannya Kak. Biasanya di dalam satu judul yang kita pilih itu nanti di situ ada penggunaan bahasanya apa, terus kemudian reading levelnya itu berapa. Jadi tinggal kita sesuaikan aja dengan pembaca atau dengan audiensnya ya. Jadi kalau misalkan anak kita usia SD, kita pilih jenis-jenis buku yang memang di usia SD. Nanti di situ sudah ada keterangannya di aplikasinya itu. Untuk anak usia biasanya 7 sampai 9 13 gitu ya Kak ya. Iya, 7 sampai 9, kemudian ada yang sampai 13 tahun dan ada juga yang di atas 13 tahun. Jadi di setiap judul itu sudah ada kodenya ya Kak ya. Iya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja dengan kebutuhan anak.
2: Jadi bentuknya kayak ada kodenya seperti ini, A, terus B1, B2, B3, C, D seperti itu. Nah, ini nanti kayak misalnya A untuk 0 sampai 7 tahun, B1 sampai B3 itu usia 6 sampai 8 tahun sampai 10 tahun lah. Nah, SD udah mau kelas 6 ya, umur 10 sampai 12 itu kategori C, di jenjang C itu bukunya sudah lumayan lebih banyak tulisannya daripada gambarnya. Nah, nanti yang bentuk novel kayak gitu di D dan E seperti itu.
3: Kategori dewasa ya.
2: Iya, kategori dewasa itu pembaca madya,
3: iya. Betul. Selain itu di aplikasi juga ada kategori temanya Kak. Jadi misalkan kita nyari tentang bahasa atau tentang sains atau tentang pengetahuan umum atau tentang misalkan tentang laut, tentang bintang atau tentang angkasa, itu nanti ada juga kategorinya di situ, bisa kita pilih.
0: Okay. Jadi selain ada kategori usia, ada kategori terkait dengan app temanya begitu ya, karena bila ke Adina. Baik, terima kasih Bu Rina, mudah-mudahan bisa dicoba ya, diaplikasikan untuk bahan bacaan dari putra-putrinya. Kemudian Bu Siti di Kedung Kandang Kota Malang, isi pesannya adalah, apakah membaca buku digital ini bisa memberikan manfaat yang sama dengan membaca buku cetak atau ada perbedaan dari sisi konsentrasi atau pemahaman anak? Nah, silakan Kak Andina, Kak Nabila.
3: Menurut saya sih tergantung aplikasi yang diakses ya Kak ya. Karena kalau seperti yang tadi, berarti yang ditanyakan adalah adakah distraksi gitu ya. Ketika anak membaca menggunakan buku digital itu apakah ada distraksi. Bisa juga anak itu terdistraksi apabila konten-konten yang kita download atau aplikasi yang kita gunakan itu terdapat fitur iklan atau misalkan notifikasi pop-up. Nah jadi kalau tadi ya, misalkan kita tidak mengkurasi dengan ketat, otomatis ini akan terjadi. Pada saat anak sedang membaca, tiba-tiba muncul iklan. Atau bahkan ada juga aplikasi itu yang di dalamnya terdapat toko digital. Jadi kita diarahkan untuk membeli barang dan lain sebagainya. Ini yang akan menjadikan anak itu terdistraksi. Tapi selama kita mengkurasi dengan ketat aplikasi ini, insya Allah anak-anak juga akan aman ya Kak ya. Kecuali distraksinya dari notifikasi WA biasanya gitu sih. Nah itu beda lagi kalau
2: lagi
3: itu
2: Kak, baca buku tiba-tiba tukang galon ya.
3: WA. Itu beda lagi kalau itu sih ya. Makanya pentingnya juga pada saat anak itu membaca buku menggunakan buku digital harus ada pendampingan orang tua. Sehingga tetap anak itu ada batasannya ya Kak ya.
2: Dan orang tua pun tahu lah apa yang istilahnya informasi yang dikonsumsi oleh anaknya. Itu juga orang tua tahu. Kayak misalnya di komunitas kami di Read Aloud Malang Raya sendiri, sekarang kan sedang ini ya, kalau di kondisi di Indonesia sedang banyak gunung meletus. Nah, kemarin akhirnya salah satu rekan kami di Read Aloud Malang Raya itu share di grup WhatsApp, ini ada buku yang bagus, gratis dan bisa dibaca di aplikasi CB tadi. Nah, di situs CB. Nah, itu bukunya Hikayat Negeri Cincin Api. Nah, itu untuk memberitahukan kepada anak nih informasi mengenai kenapa sih kok gunung itu bisa meletus, lalu bagaimana efeknya, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya, itu ada di sana. Dan untuk situsnya CB ini sendiri dari pemerintah itu aman dan tanpa iklan, tanpa pop-up seperti itu. Jadi bisa diakses
5: dengan mudah
3: dan gratis. Okay. Ya,
5: betul. Itu yang paling penting.
3: Ya, dan gratis.
0: Nah, terkait dengan pemahamannya Kak Nabila dan juga Kak Andina dari putra-putrinya Kak Nabila dan juga Kak Andina gitu ya, ketika dibacakan misalnya buku secara fisik dan juga buku digital, bagaimana nih? Mereka lebih mudah memahami buku secara fisik atau buku digital, atau sama-sama punya pemahaman yang baik begitu?
5: Sama-sama punya pemahaman yang baik ya, alhamdulillahnya. Sejauh ini itu tergantung ke bukunya soalnya. Jadi sebelum, kenapa sih kok kita harus membaca bukunya dulu sebelum kita berikan ke anak, agar kita tahu bahwa kualitas bukunya ini memang layak untuk anak kita. Nah, sejauh ini di aplikasi yang atau pun situs yang tadi saya sebutkan, itu alhamdulillah bukunya bagus-bagus untuk anak, karena memang sudah dikurasi. Nah, jadi untuk pemahaman anak saya sendiri, ketika saya bacakan tema yang sama tapi melalui dua media yang berbeda, antara buku fisik dan buku digital, itu dia memiliki pemahaman yang sama. Bahkan dia akhirnya bisa menyambungkan, jadi dikorelasikan. Oh iya ya, ini seperti yang buku yang waktu itu kita baca. Nah, oh iya, sama yang seperti itu. Iya ya, betul-betul. Nah, akhirnya kan dia bisa menyambungkan tuh. Oh, sama saja sebetulnya, buku ini bisa ada yang dicetak, ada juga yang versi digital. Tapi semuanya ini dibikin sungguh-sungguh oleh manusia di belakangnya. Seperti itu.
0: Okay, baik. Ada Bu Maya di Klojen. Terima kasih Bu Maya. Isi pesannya adalah banyak aplikasi buku digital yang gratis, tetapi ada juga yang berbayar. Apakah aplikasi gratis itu selalu kualitasnya lebih baik? Apakah aplikasi gratis selalu kualitasnya lebih rendah dibandingkan aplikasi yang berbayar? Nah, gimana ini Kak Nabila dan juga Kak Andina?
3: Tidak juga ya, menurut saya. Kalau aplikasi gratis itu, kita lihat basisnya dulu kali ya. Kalau gratis berbasis subsidi, misalkan seperti yang di diberikan oleh pemerintah, itu gratis tapi sudah terkurasi, bagus. Otomatis kualitasnya juga kita tidak perlu meragukan lagi. Tapi ada juga memang pengembang yang membuat aplikasi buku itu untuk tujuan komersial. Nah, ini yang patut kita waspadai ya. Karena kalau tujuannya sudah komersial, mencari keuntungan, biasanya kurasinya juga kita harus lebih ini lagi ya, harus lebih ketat ya, karena di dalamnya biasanya itu ada fitur-fitur jualan. Nah, itu yang bahayanya untuk anak-anak ya, apalagi kalau misalkan di toko digital ini anak-anak bisa membeli sesuatu tanpa pakai password, tanpa ada pendampingan orang tua, itu yang bahaya ya. Nanti bisa-bisa kekuraskan ATM orang tuanya. Kasihan dong, jangan sampai seperti itu. Tapi memang ada aplikasi yang seperti itu. Jadi ya, kita harus hati-hati aja sih.
0: Paling tidak tadi ya, kurasi itu penting ya untuk memastikan keamanan baik dari si pembaca ataupun dari aplikasinya ini betul-betul cocok kontennya atau tidak untuk anak-anak, begitu ya. Kak Nabila, Kak Andina. Satu WA kembali, ada Bu Yuni dari Kota Batu. Isi pesannya adalah, apakah orang tua perlu mendampingi anak ketika menggunakan aplikasi buku digital, atau anak bisa dibiarkan membaca sendiri? Nah, silakan Kak Nabila, Kak Andina.
5: Kalau ketika menggunakan buku digital, nanti kita lihat dulu pertama usia anaknya. Nah, kalau misalkan seperti anak saya, karena dia masih belum 5 tahun, biasanya saya dampingi. Kalaupun saya tidak di sebelahnya, itu biasanya yang audiobook, jadi saya bisa dengar apa yang dia lihat. Pernah suatu saat dia minta, Mam mau lihat ini tapi lihat gambarnya aja. Nah, itu saya pastikan betul dia memang gak buka, gak mencet-mencet tombol yang lain untuk pergi keluar dari aplikasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya anaknya usianya sudah katakanlah SD kelas 5, yang sudah faham lah apa itu tanggung jawab dan nilai kejujuran gitu ya. Nah, itu bisa juga diajarkan ke dia apa saja fitur aplikasinya. Nah, kemudian nanti ini ya, jangan buka yang lain. Jadi bikin kesepakatan aja lah sama anak kayak gitu. Karena dari sini pun sebetulnya orang tua juga bisa membentuk bonding kan, kalau dia mengawasi anaknya terus atau berinteraksi tentang bukunya. Kalaupun misalnya dia membaca sendiri, gak ada orang tuanya gitu, sudah SD sudah bisa membaca sendiri, bisa nanti orang tuanya memastikan apakah dia paham dengan cara berdiskusi setelah anaknya membaca, kayak gitu.
0: Okay, baik. Nah, terkait dengan kurasi aplikasi buku digital sekarang, tadi Kak Nabila, Kak Andina sampaikan memang banyak sekali pilihan begitu ya, tapi memang orang tua apalagi ibu harus punya kemudian kontrol juga terhadap konten-konten yang dibaca anak. Jadi monggo, apalagi yang mau dipesankan kepada para ibu, para pendengar yang ada di rumah terkait dengan kurasi aplikasi buku digital ini, Kak Andina, Kak Nabila, silakan.
3: Mungkin pesannya ini juga ya, Buatlah anak itu cinta membaca, itu dulu awalnya sih. Sebelum kita masuk ke dunia literasi, buatlah dia cinta dulu. Karena betul, buku digital ini memang salah satu fasilitas yang harus kita berikan ke anak supaya anak juga menjadi mencintai membaca gitu ya. Tapi di samping itu, alangkah lebih baiknya kalau kita juga mencontohkan. Jadi bukan hanya anak yang dituntut untuk lebih banyak membaca, di mana-mana membaca. Jangan sampai kita pas lagi bepergian, anaknya disuruh baca buku digital, orang tuanya main game. Sebetulnya memang gak salah gamenya ya, tapi kalau misalkan ketimpangannya ini terlalu ini, kok ayah gak pernah baca buku, aku gak pernah lihat bunda baca buku, aku disuruh baca buku terus. Nah, itu biasanya anak juga jadi akan lama-lama kehilangan minat juga dari membaca buku gitu ya kak ya. Sehingga penting juga orang tua harus mencontohkan kepada anak bahwa ayo kita cintai dunia literasi ini sama-sama. Adik, kakak baca buku, bunda juga, ayah juga gitu. Itu nanti akan bisa lebih bagus komunikasi dan juga bonding di keluarga ya kak ya. Apalagi sekarang di tengah gempuran era digital sepertinya kak ya, kita harus membentengi anak-anak itu lewat apa gitu kan. Kalau misal anak-anak itu tidak diajari sejak dini batasan dan juga tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, nanti takutnya pada saat dia tumbuh dewasa dia tidak punya batasan itu. Sementara orang tua sudah tidak lagi mampu menasehati dan lain sebagainya. Kalau anak sudah semakin dewasa, kita kesusahan sendiri gitu. Jadi makanya yuk, kalau Rama punya jargon 15 menit membacakan buku setiap hari ke anak, untuk anak yang cinta membaca selamanya. Jadi apa namanya, ekspresi, interaksi dan juga kehangatan kehadiran orang tua saat ini untuk mengikat hati anak-anak di kemudian hari.
5: Karena dari membaca keluarganya jadi lebih berdaya juga gitu kan.
0: Baik, ada yang mau ditambahkan kembali kan?
5: Mungkin kalau misalkan para pendengar Pro Satu Malang ini mau tahu bagaimana ya caranya biar membacakan buku, saya nih misalnya kan ada yang nggak pede kadang ya intonasi, saya ini nggak bisa intonasi atau ganti-ganti suara. Nah, atau pengen tanya-tanya tips dan trik seputar literasi, boleh silakan di follow ke akun Instagram kami di Read Aloud Malang Raya. Misalnya mau gabung di situ, tinggal klik aja, nanti ada pilihannya di link yang tersematkan di profil Instagram kami. Nah, di situ kalau misalkan mau join member atau mau tanya dan lain sebagainya, bisa ke sana. Ataupun mau ikut event-event yang diselenggarakan oleh Read Aloud Malang Raya, itu kami welcome sekali.
3: Dan gratis.
5: Betul.
3: Gak harus selalu jadi member, tapi pengen tahu misalkan kegiatan Rama ngapain aja sih, boleh nanti gabung. Silakan lihat di Instagram ya.
5: Iya, betul.
3: Itu kami share di situ banyak kegiatan-kegiatan.
5: Banyak juga informasi-informasi menarik mengenai literasi di sana.
0: Siap. Kak Nabila, Kak Andina, terima kasih ya sudah bincang-bincang bersama Persatu RRI Malang, kasih pengetahuan kepada pendengar, kepada ayah, kepada ibu semuanya seputar buku digital dan pentingnya kita tadi mengkurasinya, serta sekali lagi pendengar, tanamkan cinta membaca kepada putra-putri ya, dengan caranya kita sebagai orang tua memberikan contoh, membiasakan dari rumah ya, Kak Nabila dan juga Andina. Sekali lagi terima kasih banyak, kita jumpa bulan depan ya bersama

Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Coco Gauff capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati

0: sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan. Babak kedua, 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
1: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
0: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru, serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Baru saja pendengar menyajikan dinamika olahraga. Di antara topik berita utama yang kami sajikan tadi adalah Lazio yang sukses meraih kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia, hingga atlet MMA Indonesia yang siap mencetak sejarah di Asian Games 2026. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi tepat pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara adzannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara adzan.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan perjalanan Malang siang ini ya. Di antara Anda yang lagi dalam perjalanan di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, siang hari ini pendengar cenderung kondusif ya, arus lalu lintas di wilayah Malang Raya. Namun ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas seperti di kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari, Kabupaten Malang, kemudian di kawasan Sidomakmur, Dau, Kabupaten Malang, kemudian di dalam kota pendengar kepadatan ada di kawasan Raden Panji Suroso ya, kemudian sedikit kepadatan di Jalan Ahmad Yani Kota Malang, ada pula di Lejen Sutoyo Kota Malang, lantas ada di kawasan Tidar Raya Kota Malang pendengar. Untuk Anda yang lagi berkendara, baik roda 2 maupun roda 4, harap senantiasa berhati-hati, tertib dalam berkendara pendengar, kontrol kecepatan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Harapan saya, doa saya, Anda senantiasa selamat sampai dengan tujuan. Pendengar, kalau mau meninggalkan tempat tinggal Anda ya, atau rumah Anda, Anda pastikan begitu, kompor itu tidak menyala pendengar, tidak tertinggal dalam keadaan yang menyala sembari Anda kemudian berada di luar rumah begitu ya. Karena kobaran api yang menyala di dapur rumah milik Tri Muji Husoli ini membuat geger warga. Si jago merah yang disertai kepulan asap tebal itu membubung dari bangunan yang terletak di Jalan Sukun Gempol, Kecamatan Sukun Kota Malang, Senin kemarin pagi pendengar. Kepala UPT Pemadam Kebakaran atau PMK Kota Malang, Pandu Rizki Darmawan mengatakan, pihaknya itu mendapatkan laporan kejadian sekitar pukul 8.14 waktu Indonesia Barat. Seketika, pendengar, ia mengerahkan timnya untuk menuju ke lokasi yang merupakan kawasan padat penduduk. Nah, di lokasi kejadian, pendengar, tim ini langsung mengisolir ya titik api agar tidak merambat ke bangunan lain. Petugas pemadam kemudian langsung melakukan pemadaman kobaran api dan melakukan pembasahan area bangunan yang terbakar pada saat itu. Nah, kepastian terkait dari penyebab kebakaran ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Namun, petugas pemadam kebakaran turut memberikan edukasi keselamatan kepada para pemilik rumah agar kejadian serupa itu tidak terulang di kemudian hari, pendengar. Kabarnya dari hasil asesmen petugas di lokasi, api ini memang diduga kuat muncul akibat kelalaian penghuni ya, yang meninggalkan rumah dalam kondisi kompor yang masih menyala saat memasak air, pendengar. Dari pihak kepolisian dan juga damkar ini memastikan tidak ada korban maupun yang mengalami luka-luka begitu dalam peristiwa ini, dan kebakaran melahap area bangunan seluas 24 meter persegi, pendengar, dengan taksiran kerugian material mencapai 50 juta rupiah. Jadi sekali lagi pendengar, kejadian yang terjadi pada wilayah Sukun Kota Malang hari Senin pagi kemarin menjadi evaluasi, menjadi pengingat kita semua begitu ya. Sekali lagi apabila hendak meninggalkan rumah, pastikan pendengar kompor itu tidak ditinggal begitu ya ketika Anda berada di luar rumah, sehingga kebakaran utamanya di rumah-rumah padat penghuni seperti ini bisa kita minimalisir. Karena kita juga sudah masuk pada puncak musim kemarau pendengar, kebakaran hutan lahan, kebakaran pemukiman padat penduduk, harapannya menjadi perhatian kita bersama dan juga tidak terjadi kembali di wilayah Malang Raya.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Paket Base, Online System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret, dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Pendengar, Kapolda Jawa Timur mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang bijak menggunakan teknologi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Hanum Oktavia. Hanum?
1: Ya, saudara pendengar, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang agar bijak menggunakan teknologi dan juga media sosial. Mahasiswa diminta mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh konten provokatif di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Nanang saat menjadi pembicara dalam kenalan studi mahasiswa baru atau PESMABA UMM 2026 di halaman kampus tempat pagi ini. Nanang mengatakan perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Menurut Nanang, mahasiswa perlu membiasakan diri mengetahui mana informasi yang baik dan tidak baik. Sikap tersebut penting agar mahasiswa tidak ikut menyebarkan informasi yang dapat memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain kemampuan akademik, Irjen Pol Nanang menilai mahasiswa perlu membangun karakter dan integritas selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Ilmu yang diperoleh di kampus diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat. Nanang mendorong mahasiswa UMM tidak membatasi cita-cita pada tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, generasi muda perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing hingga tingkat internasional. Di kesempatan ini, ia juga meminta mahasiswa memanfaatkan masa kuliah dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang. Nanang juga mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab yang memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya. Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik mengatakan PESMABA 2026 terus meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Sejumlah isu yang dikenalkan pada mahasiswa baru antara lain pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkuler, pengolahan sampah menjadi energi, serta pentingnya menjaga sumber daya air. Sebagai informasi, tahun ini jumlah mahasiswa baru reguler UMM yang mengikuti PESMABA 2026 sedikitnya ada 5.600 orang. Dan pada PESMABA kali ini memang sengaja untuk menghadirkan beberapa tokoh dari berbagai profesi sebagai gambaran bagi mahasiswa mengenai beragam peran yang dapat mereka jalani di masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Reporter Hanum Oktavia pendengar menggambarkan bahwa Kapolda Jawa Timur mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Kita beralih ke informasi selanjutnya di mana APBD 2027 Kota Batu memperkuat sektor pertanian dan juga lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rizky Darmawan. Rizky?
2: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, modernisasi pertanian dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan, arah kebijakan makroekonomi tahun 2027 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Dalam struktur belanja daerah, Pemkot Batu memproyeksikan anggaran mencapai sekitar 1,07 triliun rupiah. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Smart Integrated Farming yang dipusatkan di Desa Giripurno. Program ini mengintegrasikan teknologi modern dengan sistem pertanian lokal untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta nilai tambah hasil pertanian. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan di Kota Batu. Terlebih pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat di daerah ini.

0: pertanian, sektor lingkungan juga menjadi perhatian melalui pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Penanganan sampah diarahkan dilakukan secara sistematis dari hulu hingga hilir sebagai tindak lanjut Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP. Dari sisi pendapatan, APBD 2027 Kota Batu memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp990,2 miliar. Angka tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp365 miliar, pendapatan transfer Rp614,2 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp11 miliar. Sementara itu, terdapat defisit anggaran sekitar Rp80,08 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Nurrahman juga memastikan peningkatan target PAD dilakukan secara terukur dan memiliki kepastian hukum, sehingga tidak membebani masyarakat. Di sisi lain, anggaran 2027 juga tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi Stadion Gelora Berantas, serta belanja tidak terduga. Dengan proyeksi belanja daerah sebesar Rp1,07 triliun dan pendapatan Rp990,2 miliar, rancangan APBD 2027 Kota Batu memadukan penguatan sektor unggulan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pertanian melalui Smart Integrated Farming dan pengelolaan lingkungan melalui sistem persampahan terpadu menjadi dua program yang menonjol dalam arah kebijakan anggaran Kota Batu tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: APBD 2027 Kota Batu perkuat sektor pertanian dan lingkungan. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan temani dalam Pesona Malangan, siaran info tradisional dan juga lagu-lagu langgam dan gending-gending campur sari akan kami putarkan untuk Anda sembari menemani istirahat siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang, bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition, yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman, pada tanggal 29 Juli 1947, pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda dengan lagu-lagu, gending, campur sari pendengar, sembari kami dalam Pesona Malangan juga akan menginformasikan seputar bagaimana info kebudayaan dan juga seni tradisional itu tetap terjaga dan juga dilestarikan oleh masyarakat. Pendengar, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kawasan Genting, Kelurahan Merjosari, Kota Malang, itu kembali dikemas ya melalui Festival Sekar Banjar 4. Jadi ini bukan sekedar perayaan keagamaan, namun festival ini juga menjadi ruang untuk mempertemukan tradisi Islam dengan kearifan lokal masyarakat, pendengar. Jadi Festival Sekar Banjar yang keempat kemarin itu digelar pada tanggal 3 hingga 5 September 2026. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi PCNU Kota Malang bersama warga RW 07 Genting dan Pesantren Budaya Karang Genting, pendengar. Beragam kegiatan digelar ya dalam kegiatan festival tersebut, mulai dari buka ajang iber-iber, kemudian pentas seni budaya, kirap sekar banjar, maulid diba, kemudian pengajian nabi, hingga pemberian anugerah bagi tokoh yang dinilai punya kontribusi dalam pelestarian budaya, pendengar. Ketua PCNU Kota Malang Kiai Haji Isrokun Najah mengatakan bahwa keberadaan tradisi lokal ini memiliki peran penting ya dalam perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Menurutnya penyebaran Islam di Indonesia itu tidak terlepas dari proses asimilasi, kemudian inkulturasi dan juga akulturasi dengan kebudayaan masyarakat setempat. Menurutnya ketika Islam masuk ke Nusantara, para penyebar agama itu melakukan proses asimilasi, kemudian inkulturasi dan juga akulturasi. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa menerima ajaran Islam tanpa harus kehilangan identitas budayanya. Ia juga mencontohkan, pendengar, sejumlah tradisi masyarakat Jawa yang mengalami proses penyesuaian setelah masuknya ajaran Islam. Salah satunya adalah penggunaan tumpeng yang sebelumnya memiliki makna tertentu dalam tradisi masyarakat Jawa. Menurut Isrokun Najah, pendengar, proses tersebut bukan berarti menghilangkan seluruh budaya, melainkan memberikan pemaknaan baru agar tradisi tetap berjalan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga turut mengapresiasi ya pelaksanaan Festival Sekar Banjar keempat. Menurutnya keberadaan festival berbasis budaya dan keagamaan ini perlu dijaga secara bersama-sama, pendengar. Ia menilai Festival Sekar Banjar juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi agenda yang lebih besar, terlebih kegiatan tersebut sejalan dengan program pemerintah Kota Malang yang mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan melalui program 1000 event. Dalam Festival Sekar Banjar 4 juga diberikan sejumlah penghargaan anugerah Panji Wigati diberikan kepada Ketua DPRD Kota Malang. Kemudian ia dinilai, begitu pendengar, Ibu Amitia Ratnanggani Siraduta ya, dalam mendampingi dan juga mendukung perkembangan Lesbumi Kota Malang. Sementara anugerah Sekar Banjar juga diberikan kepada Suminto Kolis yang dinilai juga punya kontribusi dalam merawat tradisi ujub serta menjaga budaya masyarakat Genting Kota Malang, pendengar. Festival tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya adalah Wali Kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat, PLT Sekda Kota Malang, Pak Dandung Jul Haryanto, Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Amitia Ratnanggani Siraduhita, kemudian Ketua PCNU Kota Malang Kiai Haji Isrokun Najah, serta penceramah Kiai Sableng Abdullah Sam. Melalui Festival Sekar Banjar, pendengar, penyelenggara berharap tradisi lokal tidak hanya menjadi bagian dari perayaan tahunan, tetapi terus hidup dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Di sisi yang lain, festival tersebut juga menjadi pengingat bahwa kehidupan beragama dan berbudaya masyarakat dapat berjalan beriringan selama nilai-nilai yang dibangun itu mengedepankan penghormatan, kebersamaan, dan dakwah yang juga santun.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam pesona Malangan pendengar, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, lagu-lagu dan juga gending campur sari juga masih temani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Tadi saya bagikan info soal Festival Sekar Banjar pendengar edisi keempat ya, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ini diinisiasi oleh Les Bumi PCNU Kota Malang bersama warga RW 07 Genting Kelurahan Merjosari dan Pesantren Budaya Karang Genting selama 3 hari pendengar, dari tanggal 3 hingga 5 September 2026 kemarin. Turut hadir pendengar Wali Kota Malang, didampingi oleh PJ Sekda Kota Malang, Bapak Dandung Jul Haryanto, kemudian Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Malang, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Malang, Ketua PCNU Kota Malang, Dr. Kiai Haji Isrokun Najah MAG, lantas jajaran pengurus Les Bumi serta jajaran Muspika setempat. Dalam sambutannya pendengar, Wali Kota Malang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau Les Bumi PCNU Kota Malang, serta tokoh masyarakat setempat. Menurutnya pendengar, ajang ini bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan wujud nyata kekompakan warga dalam merawat tradisi dan nilai-nilai luhur kebudayaan lokal. Wahyu Hidayat menilai rekam jejak pelaksanaan Festival Sekar Banjar dari edisi pertama hingga keempat itu memiliki potensi besar untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih luas. Kegiatan ini diharapkan pendengar dapat menjadi magnet wisatawan, baik dari tingkat nasional maupun tingkat lokal. Selain menyoroti sisi pelestarian tradisi, Wali Kota Malang juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan komunitas budaya terkait keberlanjutan program kebudayaan. Menanggapi anugerah Panji Wigati Les Bumi yang diterima oleh Ketua DPRD Kota Malang dalam acara ini, Wali Kota Malang pun berpesan kepada perangkat daerah untuk mengimbangi apresiasi budaya dengan alokasi pendanaan yang konkret. Lebih lanjut pendengar, Wahyu Hidayat juga turut memberikan catatan positif terhadap koordinasi penguatan program RT berkelas di wilayah RW 07 Merjosari. Ia menggarisbawahi pendengar pentingnya peran Ketua RW dalam mengalokasikan dan mengarahkan partisipasi warga agar program-program lingkungan dapat berjalan bersinergi tanpa terjadi tumpang tindih.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, satu lagu dari Nela Karisma dengan judul Lamunan, serta berita atau informasi soal Festival Sekar Banjar yang memasuki edisi keempat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diinisiasi pendengar oleh Les Bumi, PCNU Kota Malang, bersama RW 7 Genting Kelurahan Merjosari dan Pesantren Budaya Karang Genting dari tanggal 3 hingga 5 September 2026 kemarin, menjadi akhir ya perjumpaan kita dalam Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan untuk edisi hari ini, 8 September 2026. Untuk Anda para pecinta budaya, seni tradisional, dan juga lagu-lagu serta gambang, gending-gending, langgam Jawa, Anda dapat mendengarkan Pesona Malangan, pendengar, yang kami hadirkan setiap hari dari pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di sini Anda dapat mendengarkan lagu-lagu campursari, langgam-langgam campursari, dan juga langgam Jawa, serta kami informasikan berbagai seni tradisional dan info kebudayaan yang berkembang di wilayah Malang Raya, pendengar. Nah, sebelum kita beralih ke berita siang pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Radio Republik Indonesia, kami sampaikan terlebih dahulu pendengar, informasi telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4126GA, sekali lagi N4126GA, atas nama pelapor Yayan Tri Setiawan, atas nama STNK Rudi Masruhin. Nomor teleponnya 0822-2993-4343, beralamatkan di Jalan Raya Karangjuwet RT34 RW8 Donowari, Karang Pelosok, Kabupaten Malang, dan hilang sekitar Jalan Raya Sengkaling Mulyo Agung Dau, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, pendengar, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Yayan Tri Setiawan di nomor telepon 0822-2993-4343 atau bisa menghubungi RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081-34-6074. Sekali lagi di 081-34-6074. Dan kita akan segera jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya Radio Republik Indonesia Malang Pro 1 menyajikan warta berita untuk Anda.

Sari Berita, BDK Malang perkuat pengembangan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah melalui forum konsultasi publik. 3.000 peserta dari 26 negara meramaikan Bromo Marathon 2026. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Selasa 8 September 2026, dan berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra.

0: Kabar pertama siang ini, Balai Diklat Keuangan atau BDK Malang memperkuat pelatihan keuangan daerah melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BDK Malang menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya memperkuat kualitas program pelatihan bagi aparatur pengelolaan keuangan daerah. Kepala BDK Malang Iqbal Sunardi mengatakan, forum tersebut merupakan agenda rutin yang digelar secara periodik, sedikitnya sekali dalam setahun. Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, hingga instansi vertikal. Menurut Iqbal, forum menjadi ruang untuk mengkomunikasikan program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sekaligus menyampaikan rencana program berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengelolaan keuangan daerah.
2: Intinya kita mengkomunikasikan apa yang sudah program diklat, apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, khususnya yang terkait dengan aparatur pengelola keuangan daerah. Karena di semester 2 ini kami punya 4 program 6 kegiatan yang akan kita selenggarakan dan itu melibatkan peserta yang berasal dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.
1: Ia menjelaskan, pada semester kedua tahun ini BDK Malang menyiapkan sejumlah program dan kegiatan pelatihan yang melibatkan peserta dari pemerintah kabupaten maupun kota. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan agar materi dan pelaksanaan pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu, BDK Malang juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan. Iqbal menegaskan, selama ini tidak terdapat persoalan berarti dalam pelaksanaan kolaborasi dengan para stakeholder. Pertemuan secara langsung dinilai penting untuk menjaga komunikasi sekaligus membuka peluang kerjasama baru. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPP RRI mengungkapkan, RRI Fest merupakan inisiatif untuk mengaktifkan peran RRI di tengah masyarakat, sehingga RRI tidak hanya hadir sebagai pusat informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas publik. Berikut informasi selengkapnya.
3: RRI Fest 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, lingkungan, olahraga, seni budaya, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Puncak kegiatan RRI Fest digelar di halaman RRI Jalan Candi Panggung 58. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, RRI Fest merupakan inisiatif untuk mengaktifkan peran RRI di tengah masyarakat, sehingga tidak hanya hadir sebagai pusat informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas publik. Menurutnya, keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai-nilai

0: kebersamaan dan gotong royong. RRI Fest juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI dengan pemerintah daerah, pemangku kebijakan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung pada 2 dan 5 September. Sejumlah kegiatan yang dihadirkan meliputi donor darah, penanaman pohon, senam bersama, pertunjukan seni budaya, hingga bazar UMKM. Yonas menilai keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan RRI Fest menunjukkan bahwa RRI memiliki ruang untuk menjadi media pemersatu. Menurut Yonas, berbagai kegiatan tersebut menjadi bukti RRI tidak hanya diukur dari aktivitas siaran, tetapi juga dari sejauh mana lembaga penyiaran publik mampu membangun interaksi dan kolaborasi dengan masyarakat. Ia menilai keterlibatan pemangku kebijakan daerah dan publik dalam RRI Fest turut memperkuat kredibilitas RRI sebagai media publik.
1: RRI Fest adalah sebuah inisiasi kegiatan untuk mendorong aktivasi RRI kepada publik ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, tapi juga olahraga, hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang paling utama juga adalah bagaimana mendorong melalui RRI Fest, kita dorong pertumbuhan ekonomi melalui pameran pasar UMKM.
0: Yonas mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 di Malang yang dinilai mampu menghadirkan kolaborasi lintas sektor sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung. Melalui RRI Fest, RRI diharapkan semakin dekat dengan publik dan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk membangun kepedulian dan gotong royong. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, reporter Rizky Darmawan melaporkan momen Hari Radio ke-81, RRI Malang ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Untung Suropati untuk kenang jasa 3 pahlawan perjuangan. Berikut informasi selengkapnya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Untung Suropati Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan perjuangan RRI. Kepala Stasiun RRI Malang Diana Rusnawati mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Menurutnya, peringatan Hari Radio tidak hanya menjadi momentum perjalanan RRI, tetapi juga mengingat perjuangan para pendahulu. Diana menegaskan, perjuangan para pahlawan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan RRI. Karena itu, kegiatan tabur bunga dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81.
4: Kami ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Malang ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Hari ini dilakukan bahwa kita harus selalu mengingat, di balik memperingati Hari Radio ada pahlawan yang sudah banyak berjuang untuk bangsa dan negara kita. Inilah apresiasi dan bentuk perhatian kami, karyawan-karyawan di RRI Malang, untuk memperingati Hari Radio yang ke-81.
3: Di TMP Untung Suropati Malang, terdapat 3 pahlawan perjuangan RRI yang dimakamkan di lokasi tersebut. Ketiganya yakni Ponijo yang wafat pada tahun 1964, Sudimartono pada tahun 1978, dan Saido pada tahun 1982. Upacara tabur bunga RRI Malang di TMP Untung Suropati menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI yang menempatkan penghormatan kepada pahlawan sebagai bagian dari kegiatan kelembagaan. Ziarah tersebut memperlihatkan bahwa peringatan Hari Radio juga memuat penghargaan terhadap jasa para pejuang RRI yang telah menjadi bagian dari sejarah lembaga penyiaran publik tersebut. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Event lari bertaraf internasional Bromo Marathon kembali digelar untuk ke-13 kali. Ribuan pelari dari 26 negara di dunia tercatat mengikuti Bromo Marathon 2026 yang diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobih Asrori, di depan pelataran Bromo. Founder Bromo Marathon, Dedi Kurniawan, mengatakan gelaran event Bromo Marathon tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sebab maraton kali ini lebih mengarah pada trail run di mana rute yang dilalui tidak beraspal, melainkan tanah, bebatuan, akar pohon, jalur lumpur atau rumput, dan selain itu para peserta juga harus menghadapi tanjakan curam, turunan tajam, serta kondisi alam yang tidak bisa diprediksi. Sehingga penilaian tidak hanya soal kecepatan di jalur rata, tetapi juga kekuatan fisik, teknik navigasi, dan ketahanan mental.
1: Untuk Bromo Marathon tahun ini berjalan cukup lancar, alhamdulillah. Peserta juga banyak yang puas terkait jalur dan marking, sekalipun tidak melintasi Taman Nasional tahun ini, peserta cukup terhibur dengan rute yang baru di pedesaan, melalui rute-rute pedesaan. Nah, konsep di tahun ini berbeda dari maraton yang sebelum-sebelumnya karena memang 80% itu trail dan kita memang mengusung tema trail run di tahun ini. Dan di situ ada mandatory check, ada layanan medical check up dan lain sebagainya.
0: Untuk tahun ini, jumlah peserta yang terdaftar mengikuti Bromo Marathon mencapai sekitar 3.000 orang. Dari jumlah tersebut, paling banyak peserta di kategori 10 km dan 21 km, dan sisanya mengikuti kategori 42 km dan 5 km dan kids kategori. Sayangnya, untuk tahun ini, para peserta tidak mendapatkan view Bromo usai kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla beberapa waktu yang lalu.

Pendengar dan pemirsa RRI, kabar Bromo Marathon tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pendem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket TIS, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hari ini kita akan berjejaring secara nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nanti Ihsan Tarore, pendengar, dan juga Seliana Jamil akan kedatangan bintang tamu tim lo ya. Nanti kira-kira ada karya apa dari tim lo, Anda bisa update informasinya sesaat lagi, tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dalam 100% Indonesia berjejaring secara nasional. Tim lo ini, kalau Anda kenal, pendengar, singkatan dari Tim Humor Solo ya, grup band asal Solo yang menggabungkan musik dan juga lawak. Nah, kira-kira di tahun 2026 ini ada gebrakan apa, ada karya baru apa, nanti perbincangannya sesaat lagi akan kami hadirkan dalam 100% Indonesia. Namun sebelum itu, pendengar, jangan lupa ya, Anda para pemilik kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, ayo bayar pajak kendaraan bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan juga Walk-Thru. Samsat keliling Ngantang, pendengar, kalau Anda di wilayah sekitar Ngantang bisa datang dari hari Selasa sampai Rabu, dari pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, sementara Samsat keliling Solo itu dilayani dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pendem itu melayani dari hari Senin, Kamis, dan Sabtu, dari pukul 9 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor Anda melalui marketplace, kemudian online system, aplikasi Sinyal, gerai Indomaret, dan Alfamart, dan untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur, pendengar. Syarat pembayarannya membawa KTP asli ya, sesuai dengan nama STNK, kemudian STNK aslinya, dan informasi ini dipersembahkan oleh UPT, PPD Malang Utara dan Batu, serta Bapenda Provinsi Jawa Timur.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar sesaat lagi pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta karena Seliana Jamil dan Ihsan Tarore, pendengar, akan ngobrol seru dengan grup Timlo, singkatan dari Tim Humor Solo ya. Ini merupakan grup band asal Solo, pendengar, yang menggabungkan musik dan juga lawak. Nama grup ini adalah plesetan dari Timlo yang merupakan makanan khas kota Solo ya. Personil dari band ini antara lain ada Wawan Bakwan, kemudian Ben Jovi, ada Bobby Mesak, ada Dondot Kembung, dan juga Afis Sukaisih, pendengar. Band ini sebetulnya dibentuk dari tahun 97 loh, tepatnya 28 Agustus, dan personil dari band ini merupakan gabungan mahasiswa dari Universitas 11 Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Formasi awalnya, pendengar, dari band ini ada Wawan, ada Bobby, ada Aan, ada Dondot, dan pada tahun 98, posisi Aan itu digantikan oleh Afis, dan berawal dari pentas di panggung ke panggung begitu ya, di kota Solo, pendengar, mereka mulai tampil di televisi nasional pada tahun 2000, dan nama mereka semakin melambung pada tahun 2003 lewat acara Tim Low Show yang disiarkan TPI pada saat itu. Dan kesuksesan Tim Low Show, pendengar, di mana tahun 2004 mereka menjadi bintang tamu di acara API di stasiun televisi yang sama, namun pada tahun 2009 Ade, kemudian Kudil, Argo Jimmy bergabung dengan Tim Low untuk mengisi kekosongan vokalis dari Tim Low setelah ditinggal Pangsit dan juga Benjo. Lantas bagaimana karya terbaru mereka di tahun 2026 ini? Langsung saja kita bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia bersama Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil, pendengar, dengan bintang tamu kita Tim Low.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur, tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Celia, bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Celia? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama
0: sehat.
1: Aku gak siaran sama Selly.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama Selly. Ditambah hari ini seperti yang tadi Selly udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya di pintunya.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian
0: zakat. Oh, ajang pencarian
1: zakat. Pengennya gitu ya.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Jangan diplesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band Tim Lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini? Gue gak tau apa. Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3, 4.
3: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun.
3: 20 tahun dulu.
1: Dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan masih, Iksan masih di
1: tit. Oke. Kok udah di tit? Kenapa ini sensor gitu?
3: Selly juga dulu bintang film kan.
0: Alhamdulillah.
3: Selly Marcelina itu.
0: Beda usia.
1: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah gak asing sama Tim Lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
0: Lahir Tim Lo 1997.
3: Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah, nggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai.
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya Tim Lo.
1: Oh iya. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar nggak buang-buang durasi.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon. Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung nggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun
1: 97. Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama. Siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya?
3: Berdiri ya.
0: Gak pegel ya?
4: Gak ada yang ngesot mas.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Oke. Suster gak apa-apa. Nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Gitu. Ada dangdutan lucu PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Pokoknya apa ini enggak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Ya makan dulu
3: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang setiap saat itu disogok.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
3: Boy band.
4: Gimana kalau kata
3: boy band? Ya boy band enggak pakai S. Oh iya.
4: Boy band. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih di
4: rumor-rumor aja
3: yang masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Humor Solo.
3: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo. Sama
4: dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu. Gak enak kalau kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Oke.
0: Okay.
3: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal. Banyakan ya.
3: Tempe Bacem Metal.
1: Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Enak akhirnya ketolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
4: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Itu basic.
1: Gampang ya ngundang-ngundang.
0: Jadi enak ya ngundang sambil nasi kotak.
1: Iya,
0: ya
4: tadi bawahnya ada duitnya.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Awal kali masuk TV. Masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Melamar ceritanya.
1: Melamar
4: tuh.
0: Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Oh. Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Kan juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
4: sekarang.
3: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Cuti.
4: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Udah
1: jadi anak SMP.
3: Lebih dong.
4: Hah? Lebih. Iya makanya lebih. 15 lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP?
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
3: SMP
4: aman.
3: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin lawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga lah. Enggak apa-apa dah, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang.
1: Dia di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin.
4: Ya, karena kebentur biaya, Mas.
1: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai nggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
4: Iya, sampai pinjem.
1: Tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa.
4: Nah, sekarang Bobby itu curahan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sally. Ada Bu Farida dari Palu. Halo, Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
2: Ya, kalau dari Palu.
1: Dari Palu. Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi ya. Ini Bu Farida jadi mak lampir ya?
1: Bukan itu Mas Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
2: Kalau iya nggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida aja.
2: Iya. Kalau yang di ini itu kalau nggak salah.
1: Malampir, Farida Pasha.
2: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kan nggak salah ya?
4: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Iya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo
2: apa ini? Ya, ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya betul.
2: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, rame banget ya. Pertanyaan ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
2: 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan?
3: Ini sama karyawan RRI ada 115
1: orang. Oh, enggak sih?
0: Bener.
2: Seru. Karena lucu-lucu ya ini. Ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasa kan ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu ya. Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
3: 2022
2: ya?
1: Oke.
3: 2025.
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
2: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Jadi
2: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
2: Mau kirim salam ya Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
2: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu Masohi di Gedung Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
0: Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
2: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya betul.
2: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara.
0: Terima kasih Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: tetapi udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada siapa lagi? Albert dari
3: tadi kita belum jawab.
1: Bau-bau ya.
0: Perbedaan-perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang tergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
4: Albert dari.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Aduh. Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan, ya, ada tim lo nih
5: ya. Selamat siang Mas narasumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga, sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan, dan seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan. Mendingan kalau persaingan itu yang sehat, coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu. Walaupun persaingan cukup ketat, tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga. Itu mungkin yang saya tanyakan. Sebelumnya saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan ya.
1: Boleh, silakan.
5: Di Palu, itu kan kalau untuk di Jawa Barat mungkin itu tepat alat pemukul. Buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat. Semua-semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih. Para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat. Juga kepada kru, selamat ya hari RI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 7 Agustus juga 81. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
1: Tuh.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
0: Oh, iya.
2: Gimana Novi?
1: Silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Take sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Aduh.
0: Makasih.
2: Kak Mas Iksan.
0: Bukan saya,
2: Mas Iksan.
0: Saya gak denger sih.
6: Ya, kali juga dan.
1: Terima kasih.
0: Ya, salam.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Nah, dewasa banget ya.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Pada
2: lucu
6: gitu.
2: Iya.
0: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu ya.
2: Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
2: Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Sila dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih di Langkas Bitung. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Bangsanya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang? Baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
3: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi

0: Gimana Kak Gazi?
1: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
2: Okay. Itu aja ya.
1: Bang Ican. Boleh salam-salam Bang Ican?
2: Boleh, silakan.
1: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih.
1: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81, semoga jaya terus di udara.
0: Amin.
2: Amin.
1: Bang Selin, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Gezi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
0: Iya.
2: Apa mau, aja tadi tuh?
0: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Iya.
0: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang itu berarti sudah
3: 30 tahun. Kemarin kita 29.
0: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya, ya. 29 tahun bersama.
3: Iya.
0: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
3: Sampai sekarang.
0: Oh, sampai sekarang.
4: Heeh. Tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
2: Okay. Gimana?
4: Ada yang naik rental aja, yuk.
2: Oh.
4: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
2: Oh.
4: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
3: Udah akhirnya kita putusin naik mobil kan.
0: Oh, terus
3: mobilnya kita hidupin. Enggak bisa disater.
0: Enggak
3: bisa disater akhirnya
4: hatinya.
3: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
4: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
0: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
4: Sini ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
2: Sabar.
3: Bahkan live TikTok live ini enggak boleh disebutin live.
0: Enggak apa-apa, boleh kalau live TikTok.
3: Oh, boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
0: Oh, maksudnya?
3: Ini nih satu. Satu nih.
4: Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
0: gaptek gitu. Lemotnya ada loh.
4: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
0: Yakin apa?
4: Yakin
0: apa? Kalau saya lemot.
2: Oke. Okay.
3: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
0: Ya
3: kalau Komal dikik gitu.
0: Jadi udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
3: Sampai dia komen, aku masukin dong.
4: Guys, bukain guys.
0: Aduh, Allahu Akbar.
2: Oke.
0: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
3: Tetap ada,
0: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf sih, sejam kemudian maaf itu.
0: Tapi sejam ya.
4: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
0: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
2: Luar biasa. Pertanyaan
0: terus
2: selanjutnya
0: pertanyaan
2: apa
0: berikutnya.
2: Tuh?
0: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
2: Betul.
0: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba? Ah, ntar aku mau coba ada ikutan. Kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang.
3: Uis.
0: Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba. Sering
4: pertanyaannya tuh anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Malum ya.
2: Yang ditanya om-om.
0: Aku kebetulan milenial.
4: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
3: Setengah jam ikut kesel kayak aku kan.
0: Iya, ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
4: Saya tuh sering dengar tapi artinya itu.
0: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
2: tahun itu kan, kelahiran ya.
0: Itu ada jenis musiknya masing-masing.
2: Betul.
0: Selera musiknya masing-masing. Oh. Gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak ikut?
4: Saya kira 30 tahun loh Mas.
3: Kita hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
0: Aduh.
4: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
0: Iya bisa jadi. Masuknya sekarang mereka
4: SD. Berarti saya enggak salah dong.
0: Enggak salah. Era umurnya tuh
3: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
2: Benar sih.
3: Benar kok anak SD itu masuknya gen alfa ya?
0: Alfa tuh bayi udah.
2: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 9

0: Setuju.
1: Baby boomer kayaknya.
0: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
1: Baby boomer.
0: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
2: Baby boomer ketiga.
0: Enggak tahu juga.
2: Mobil kan.
0: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa sih?
1: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
4: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu akhirnya lupa di panggung plesetin spontan tuh sering.
1: Oh jadi beda lagi liriknya tuh?
4: Beda, kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
1: Kenapa?
4: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
1: Kenapa gitu?
4: Iya kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai
1: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
4: Iya. Yeah.
1: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
5: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
2: Suaranya siapa?
4: Itu
1: Iwan Fals.
4: Ya.
1: Iwan Fals barusan Iwan Fals.
2: Bukan. Siapa? Ayo ngerti.
1: Siapa ya barusan?
4: Coba lagi
1: disuruh coba.
4: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
0: Limited
1: ya.
0: Ada lagi tadi pertanyaan?
1: Ada pertanyaan apa ya itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
4: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
1: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
4: Udah
1: ada di semua
4: udah,
1: digital platform.
4: Cuman pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
1: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
2: Tanya ini.
3: Katanya Gensi.
2: Tanya Dodot. Ngerti?
4: Belum.
3: Belum denger juga saya.
1: Lah ini gimana sih lagunya gimana sih sebenarnya?
3: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang itu.
4: Gak gitu.
1: Enggak.
3: Gimana sih?
4: Pinggir jurang itu istilah kalau
1: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
4: Kritis, tema kritis.
1: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
0: Oke.
4: Kita nyanyiin dong.
1: Nanti dulu kalau gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kita break sebentar
1: kita
0: aja
1: break
0: ya.
1: Aja dulu.
2: Mumpung live ini, mumpung live.
1: Gak apa-apa nanti aja.
0: Nanti aja.
1: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Ya.
0: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
3: mau nyanyiin. Jangan, jauh-jauh ke sini.
0: Dia enggak mau break gimana dong? Kita capek ngelayanin.
1: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
0: Oke, okay. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo, silakan bergabung 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

0: lipsing dikit
1: pura-pura
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. Selamat malam Indonesia, pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15
2: 20
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah mas.
1: 20 setengah. Oh, 20
0: gimana
1: setengah.
0: Caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
1: Oh. Ada yang hamil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Bener-bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang gitar.
0: Dia emosi.
1: Ya.
0: Oke, gimana
2: lagunya? Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu.
2: Jadi lagunya gimana?
0: Gimana lagunya? Coba.
2: Cepat pasangin.
0: Cepat pasangin.

0: rilis belum sih?
1: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu
0: lagu. Oh, Ucok mencari jodoh. Oh iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
3: Ini ribet banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
4: Itu pendek. Itu pendek. Lepas lagi.
0: Aduh. Oke. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
4: undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
4: Kan banyak katanya.
3: Bener sih, bener
0: ya. Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
3: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
3: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
3: Belum pernah. Indonesia,
4: tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
4: Iya.
3: Jauh
0: Penanan.
3: Ya?
4: Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang?
4: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang.
3: Semoga ya, semoga nanti ada yang ngundang.
4: Pulau gede juga.
3: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya kesana ya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
3: Udah.
0: Kita artinya, dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
3: Udah.
0: 30 tahun loh. Gak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya gak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
3: Udah.
4: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada sih.
2: Ada apa?
4: Di Sabang itu ada di
2: terus,
4: Bali.
2: Terus maksudmu apa?
4: Ya siapa tahu kita diundang.
3: Oh ya amin. Ya, amin.
4: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa. Yang penting ada nasi kotak deh.
3: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
3: Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Persen Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik.
3: Alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
3: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
5: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
3: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
3: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato itu. Bakso
0: lato-lato.
5: Burung kakatua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
3: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
3: Boleh.
5: Tentunya yang menyiari Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Belebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, mungkin di Toli Ijak Bone dan seluruh pen tanpa terkecuali. Buat kalian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
3: Oh iya,
0: Minahasa Selatan.
3: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya. Kalo sama
6: Bung
0: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul,
6: itu kan.
0: Betul, betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
6: karena
0: tempat
6: kan kita,
0: ya.
6: Kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
3: Betul.
6: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
0: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
6: Oke, selamat untuk personil apa ini?
0: Tim
6: ini apa ini basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya kira tim basket.
0: Bukan, mau kebetulan dancer mereka. Ya.
3: Mereka
6: saya
3: dancer.
6: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
3: Oh,
2: kita Noah gue. Kok Pak? Kita Noah Pak.
0: Karena ini tim gue, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
6: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
0: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
2: Iya, kita coba
6: banyak
2: menghibur.
6: Banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
3: Dikembangkan
6: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan? Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Single. Okay.
2: Single Pak.
6: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti itu, ada versi lain gitu. Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan.
0: Ballad-ballad gitu
6: jadi
0: ya.
6: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu.
0: Oke.
6: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Thank you.
6: Indonesia. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
3: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
3: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
1: Sehat sampai buat Isan Tarore bersama Seliana.
3: Halo.
0: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
1: Alhamdulillah.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
2: Jangan nanya.
0: Jangan nanya ya.
1: Ini di rendang daging deh diparodikan deh.
0: Oh, di rendang daging katanya diparodikan rendang bisa enggak rendang daging?
2: Rendang daging
0: ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
3: Oke, ada lagi?
1: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
1: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
1: Betul. Antusiasnya gimana yang
0: banyak? Oke.
1: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
2: Iya. Bobby.
1: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
2: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
1: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
0: Oke.
1: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
0: rendang tadi ya.
3: Dari
0: lagu aku.
3: Yang mana?
0: Aduh berat banget ini.
3: Yang mana?
2: Banyak
3: lagu bunga. Lagu bunga.
0: Allahu Akbar lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
3: Okay. Nanti kita coba ya. Mbak Rahma ya. Itu aja ya Mbak Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
3: Thank you.
2: aku sama Iksan tuh pernah kolab ya benar.
3: Oh iya boleh silakan salam.
2: Oh, ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain enggak habis.
1: Ibu Farida.
0: Di Palu.
1: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat panglis tadi. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
3: Iya.
0: Lagu-lagu Tim Lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sama. Sendiri. Kita sendiri. Sama kita sama itu tadi gengsi-gengsi itu. Bisa masuk Bob?
3: Gengsi-gengsi.
0: Gak masuk gengsi Bob katanya.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Dondot yang nggak pernah kita approve gitu.
0: Nah, iya. Soalnya saya juga belum bikin juga. Soalnya nggak pernah bikin.
2: Bahasa-bahasa sekarang tuh, aduh.
0: Bingung ya.
2: Apa maksudnya? Apa?
0: Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh.
2: Yang nggak ngerti apa emang?
0: Bahasanya.
2: Iya. Contohnya.
0: Playbay gitu apa?
2: Slebel.
3: Slebel. Oh, baiklah.
2: Itu enggak ngerti.
0: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
0: Slebel gitu ya.
3: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
3: Ya.
0: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak selalu
3: iya,
0: ada aja.
3: Iya, mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah.
3: Iya,
0: aja.
3: Bener dijadiin masalah.
2: Bukan masalah, Mas, kenyataan.
3: Baik deh. Kalau
0: terus
3: gitu,
0: juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
0: Ya
2: minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
0: Mungkin.
2: Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa balon terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
0: tapi itu ide muncul aja gitu.
2: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
0: Iya.
2: Baca di Google kan.
0: Wah,
2: ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya kayaknya gitu sih.
0: Berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
3: Iya,
0: ya.
3: Iya betul.
0: Oke, terus
3: rendang daging.
0: Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
3: Apa lagi tuh?
0: Tadi Mas Clip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter Tim Lo-nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
2: Enggak tahu.
0: Ya pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
0: Salah.
3: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
3: Aslinya niatnya enggak lucu di situ ya.
0: Tapi ternyata
3: diketawain gitu.
2: Kayak itu kan, cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
0: Enggak lucu.
2: Emang gimana lagunya? Kakak tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
0: Lah iya.
2: Jadi gini, balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Loh, yang gak lucu kan?
2: Sama enggak ada lucunya kan?
0: Tapi kan adanya beda.
2: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan gimana.
0: Tapi kan aku mukanya keluar kayak muka aku.
3: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa di masalahnya. Aduh.
2: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
0: Oke, baiklah.
2: 1-2 suaranya dapet.
0: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
2: gitu ya.
0: Enggak. Ada pertanyaan lagi.
3: Apa
0: tadi dari
3: terakhir?
0: Rahma, dari Rahma.
3: Sebelum kita break ya.
0: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan, ya,
0: udah. Iya kan, ada. Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
7: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakak tua itu ke burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
7: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
7: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
3: Oke.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Ya, gitu. Bener-bener. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
3: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
7: Kecuali Dondot, Dondot ditolak terus inspirasinya di lagunya.
0: Iya benar. Oke. Karena enggak pernah benar sih memang.
3: Baik, pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya enggak kelar-kelar sih.
3: Iya benar, sebenarnya enggak kelar-kelar kalau
0: ngedit. Pertanyaan aja tuh bisa 1 jam sendiri.
3: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
2: Jangan dong.
0: Gimana dong? Masih betah.
2: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
4: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
3: Oh gitu.
4: Jadi kita nggak
2: bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
4: Kenap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam
3: 4 mulainya.
0: Sampai jam 9
3: lagi. Oh iya. Udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Lo.

0: Indonesia.
1: 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya, Tim Gue.
1: Nah ya itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini, mm-hmm, ada yang beda Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: ada apa sih Sel?
1: Ada apa sih Sel?
2: Aja memang Selly ya.
1: Ada
2: memang Selly ada-ada aja.
1: Luar biasa.
0: Siapkan diri.
1: Ketinggalan ya. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Nah, Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya
2: N-nya itu apa untuk itu? Gitu ah, di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Oke.
2: Tapi dengan style dan juga nada yang dark, siap, sedih, atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Melo. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: boleh.
2: Ini
3: boleh kan? Apa aja boleh apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika kalau nggak Afgan ya.
2: Kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nggak
4: dulu.
3: Nada nggak tahu ya?
2: Nggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah, akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja gimana? Bubar aja kita ya.
3: Oh gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Siapa nih?
3: Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
3: Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fales, coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh
2: doang? Apa? Gak bisa nyanyinya ya?
4: Gak nyanyi. Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu.

0: saat ini penipu.
1: Inul Daratista. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, nah, nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
1: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
3: suaranya.
1: Gimana? Mau beli? Bu, beli bu.
2: Kalau ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limbat itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih kasih tepuk tangan dulu. Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu
2: ya
3: mudah.
1: Apalagi suruh makan masak challenge langsung habis. Wah, gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti gimana? Nanti kita obrolin ya.
1: Berapa nih promoin di
3: sini? Nanti aja
1: udah. Emang dimarahin ya gak boleh promoin?
2: Aduh, tolong.
1: Inisial aja
3: sate. Jangan sate marangi Bang Isan. Dia langsung gitu.
2: Depannya
3: oh, gitu.
2: Depannya S.
3: Oke, okay. Depannya M. Dia langsung gitu. Hah?
1: Mertika T.
3: Sate.
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jangan zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini silahkan ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa. Dari favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
1: Waduh, bener itu.
2: Bener.
3: Ada lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate?
2: Ya, katanya. Susah gitu milihnya ya.
3: Agak bingung ya antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya nggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
2: Udah
4: pernah
2: udah,
4: kita
2: udah
4: disatuin di TV. Bertiga
1: acara tit gitu.
3: Indonesia.
1: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Tadinda.
5: Tadinda.
2: Oh, iya.
5: Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Selly, Iksan Selly.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa
5: tuh. Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Dinda, di manakah kau berada?
2: Udah.
6: Aku ingin jumpa.
1: Salah.
5: Pokoknya gak apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Pernah enggak denger lagu dari ya
1: pernah kita
5: lagi
1: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
1: Ya gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
1: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat
1: zaman kapan
5: awal lagi di televisi nasional dulu ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukkan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
1: Itu aja, aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
3: Baik, kuat Tedinda.
2: Ada lagi Tedinda?
3: Ada lagi Tedinda.
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
1: Lah iya apa?
2: Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Judulnya emang enggak tahu.
1: Lah iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
1: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
3: Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo. Okay. Keren lagunya.
4: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari TPI.
2: Oke, terima kasih Tadinda.
3: Ya, Teteh.
5: Lanjut. Thank you.
3: Terima kasih Tadinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Tadinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
1: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
1: Pernah denger sih.
3: TVRI lo itu masih an ya.
2: Legend juga itu ya.
1: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
6: Bengawan Show,
1: lo nya ketinggalan,
3: lo nya. Oh, iya,
6: Bengawan Show, lo riwayatmu ini,
1: nya ketinggalan.
6: Ni sedari dulu jadinya
1: ketinggalan.
6: Di perhatian ihsan
2: gitu. Luar biasa.
3: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
1: Itu. Oh. Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
1: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
6: Lo riwayat yang ngene kok dibanding-banding.
2: Enggak gitu.
3: Iya itu. Itu maksudnya Itu sebenarnya gojekan
1: lawas.
3: Zaman dulu, gojekan Bison.
2: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh luar
2: ada
3: biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya
2: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
1: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
1: Kesini lagi.
2: Gimana tuh?
1: Ada beberapa kita kalau nggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
3: Belum
2: cancel. Gitu ya? Jangan dong.
3: Gak apa-apa.
1: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
3: Udah DP, enggak apa-apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
2: Oh, gitu.
1: Apa hubungannya?
3: Emang
1: ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang
1: enggak tahu.
2: Ayo udahlah ya.
1: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
3: Nggak ada ya?
2: Oke.
1: Karena apa?
3: Ya nggak tahu.
1: Kamu nggak ngerti apa? Kamu diam aja.
3: Ya udah.
1: Mending diam deh.
3: Diam aja.
1: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: aduh, bener-bener ini nggak ada, nggak selesai-selesai ya kalau
3: ada 7 hari
2: ini
3: 7 malam.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
1: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
1: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: serba hasil makan serba bisa,
1: bisa
2: luar biasa. Wah,
1: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
1: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan, sudah habis.
2: Bukan
1: waktu mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
1: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser ya. Ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim
1: lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya, boleh.
3: Biar di follow mungkin.
2: Terakhir.
3: Sama pendengar kita.
1: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya. Oke.
1: Okay.
3: Tim lo
1: band. Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaannya?
2: Nah itu.
1: Medsos itu apa? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
1: Medsos itu kan media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum Type-C, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak Pak.
2: Okay. Terima kasih banyak Triflo sudah mampir ke Pramantara di Jakarta.
3: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja Anda simak pendengar 100% Indonesia berjejaring secara nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Tadi Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil ya, sudah bincang-bincang banyak, ngobrol-ngobrol seru dengan tim Lo. Kita tunggu ya pendengar untuk karya-karya terbaru dari tim Lo di tahun 2026 ini. Sekaligus saya Arga Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sudah saya temani dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini. Namun pastikan Anda tetap bersama kami karena Malang Sore ini akan terus berlanjut nanti hingga menjelang pukul 19 ditemani oleh Ruli Suprayugo. Dan pasca Malang Sore ini masih ada Malang Malam Ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
4: Halo, selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Malang sore ini kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami karena akan ada berbagai macam acara spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk Anda program Prioritas Nasional UMKM Bicara. Kita akan membahas belajar dari perjalanan Malang Strudel membangun bisnis Big House bersama dengan Market Place Creative Strategist Malang Strudel Eli dan juga Creative Strategist Malang Strudel Teteh Lia yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan kebersamaan kita akan berlanjut dengan menghadirkan Info Prima pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita dalam Malang sore ini akan kami hadirkan dengan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi terupdate hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayogo yang akan menemani Anda di kesempatan sore hari ini.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM,

meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Asta Cita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri,

bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

0: repot emang kalau misalnya tiba-tiba ditanya maunya apa, pengen makan apa, jawabannya terserah gitu. Tapi coba deh, cewek kamu kalau misalnya jawabannya terserah, ajak aja ke Malang Strudel karena memang di sana pilihannya ada banyak banget ya. Kalau nggak percaya ya, di hari ini di program Prioritas Nasional UMKM Bicara saya sudah bawa dua orang cantiknya Malang Strudel untuk hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ada Kakak Eli, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Kak Eli ini adalah marketplace creative strategist Malang Strudel.
1: Benar banget.
0: Dan yang selanjutnya ini adalah orang yang pernah neraktir aku makan bakso di Puncak Grindom. Tatalia.
2: Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore. Eh, tahu gak sih gara-gara itu konten itu banyak yang nanya. Emang beneran ada yang jualan bakso
2: tuh,
0: gitu?
2: Beneran loh. Sampai ada yang datengin waktu itu berhari-hari.
0: Iya kan?
2: Bener-bener.
0: Aku males jawabinnya. Langsung aku tag ke Ajeng Hei.
2: Langsung ke Ajeng aja lah.
0: Biar dia yang tanggung jawab. Iya kan? Atas keributan itu semuanya. Ya. Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang Malang Strudel, pastinya kita berbicara tentang sebuah produk khas Malang yang tidak hanya jualannya itu yang jago, tetapi juga pemasarannya itu yang jago ya. Hari ini kita akan berbicara tentang itu semuanya di program Prioritas Nasional UMKM Bicara bersama dengan dua narasumber kita di kesempatan hari ini dari kreatif strategis Malang Strudel. Pasti akan kita kulik-kulik gimana resepnya biar selalu ada aja kayak gitu ya.
2: Kan? Boleh gak jawabnya rahasia gitu biar udah selesai.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Ya, kan selalu ada aja gitu kan ya. Tiba-tiba lah yang itu bawa tukang bakso ke apa namanya ke ujungnya Grindom lah, yang tiba-tiba ngasih gerobak di pinggir jalan lah, yang tiba-tiba ada yang nyanyi-nyanyi di lampu merah lah, kayak gitu.
2: Ya kan? Gebrakannya memang.
0: Nah, apakah ini memang apa namanya? Memang kalau misalnya kerja di Malang Strudel memang harus diperes tiap hari kreativitasnya untuk bikin hal yang aneh-aneh tapi bikin orang selalu nganga gitu.
1: Benar mungkin
2: sebelumnya Mbak Ajeng nonton gak ya?
0: Ajeng gak usah nonton.
2: Ya memang sih, jadi karena memang banyak acara, banyak event itu jadi menuntut kita untuk banyak berpikir memang kayak gitu ya.
0: Oh gitu doang.
1: Boleh aku tambahin sedikit
0: ya.
1: Boleh ya.
0: Jadi
1: mungkin karena kita setiap outlet itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri.
2: Iya, tematik masing-masing.
1: Iya, betul. Iya.
0: Kalau di Semeru gimana?
1: Di Semeru kan ada
2: yang ada pizzanya.
0: Oh.
2: Iya,
1: benar.
0: Aku tahu hallnya yang di atas doang,
1: benar. Di Semeru. Sekarang tapi ada pizzanya. Terus di Grindom kan ada
2: dom hijau.
1: Benar, terus sekarang udah ada mobil VW-nya.
0: Oke, baik.
2: Terus di kilometer 84B.
0: Aku tahu.
2: Apa?
0: Aku tahu.
2: Iya.
0: Ada dino-dinonya. Iya,
1: betul.
2: Ada dino-dinonya. Terus yang sekarang kita ke Batu. Malang Strudel and Farm.
0: Farm,
1: temanya kan? Farm gitu.
2: Gitu.
1: Jadi mungkin ini yang menurut kita selalu kreatif dan Malang Strudel selalu ada gebrakannya ya.
0: Salah satunya adalah produk dari Big House ini sendiri.
1: Benar. Ya. Jadi ini kita baru beberapa bulan ya launching untuk Malang Strudel Big House karena ini produk yang sangat booming ya saat ini di Malang itu.
0: Betul.
1: Ada
2: Salbread,
1: benar, ada Salbread dan juga ada Sosordo gitu. Jadi selain itu ya kita bukan cuma ngeluarin produk aja ya Del. Betul. Pasti banyak banget gebrakannya. Jadi yang terbaru banget ini kita ngeluarin hampers nih, jadi buat
0: ini kan sebelum Lebaran.
1: Jadi kita
2: gak harus
1: ya.
2: Iya.
1: Benar.
2: Sekarang musim apa? Musim wisuda bisa juga.
0: Oh, baik.
1: Benar.
0: biar enggak ini yang biar enggak cuma perkara bunga aja ya.
1: Iya, benar.
0: Yang wisuda mau makan bunga.
1: Ini jadi
2: sesajen kali ya.
1: Jadi mungkin biar beda aja ya. Jadi hampers bukan cuma buat lebaran aja. Jadi bisa buat misalkan kita mau berkunjung nih ya, ke saudara, ke sahabat, atau memang ada event wisuda. Betul, juga
2: kayak gitu.
0: Oh ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang apa namanya bakery-nya ini, kan kalau misalnya biasanya saya pagi-pagi kayak gitu kan, bukanya itu kan pagi banget ya.
1: Benar-benar.
0: Males
1: benar.
0: Banget gitu loh. Kita pasti kenyang sarapan gitu. Itu sudah muncul cuma dari jam berapa sampai jam 11 kan kalau nggak salah.
2: Iya, jam 11. Awalnya sampai jam 9 malah ya.
1: Benar, kita malah sampai jam 9 karena ini banyak banget ya peminatnya si Salbrit dan Sordo kita ini.
0: Sordo itu.
1: Iya, jadi kita buka lebih
2: lama lagi.
1: Lebih lama lagi. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 11. Itu untuk yang di VW ya, yang di Gindom. Tapi misalkan yang di dalam outletnya itu ikut jam operasional outlet, jadi sampai jam 10 malam.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Jadi aku tuh kalau misalnya pagi-pagi gitu kan ya, kalau misalnya dari arah Soekarno-Hatta mau ke mau pulang ke Sulfat ataupun juga apa, kan pasti lewat itu yang namanya lampu merah Sabilillah.
1: Benar.
0: Ya kan? Ngelirik ke samping itu, ya kan, di mobil itu sudah ada tatanan roti-roti yang menggoda selera. Tetapi jamnya masih jam habis sarapan. Terus agak siangan dikit kok kayaknya udah apa namanya udah bersih semuanya. Tapi ternyata kalau misalnya di outlet masih ada itu.
1: Masih ada.
2: Jadi sehabisnya memang ya. Jadi habisnya jam berapa ya udah gitu kalau di outlet.
1: Jadi kita misalkan jam 11 itu kita pindah ke dalam outlet nih. Jadi bukan cuma ada di Grundum aja ya. Sekarang itu udah ada ready empat di outlet. 4 outletnya Malang Serdol nih. Jadi ada yang di Jalan Semeru itu kita ready juga, terus di
2: Soekarno-Hatta.
1: Benar, Soekarno-Hatta, terus ada di Grindum, terus di Farm kita juga ada.
2: Jadi ada 4.
0: Ada di 4 titik itu ya. Betul. Yang untuk roti-rotian ini ya.
1: Benar.
0: Jadi ini untuk para pemirsa dan juga pendengar program Satu Radio Republik Indonesia nih. Jadi kalau misalnya yang di VW yang di luar itu, di luar itu, walaupun cuma sampai jam berapa, tapi ternyata di dalam ada.
1: Benar.
0: Wah, ketipu nih saya.
2: Kemakan marketing kan ya.
0: Kerjaan mereka. Biar pagi itu kita tergopoh-gopoh untuk gimana caranya beli gitu.
1: Iya, ya kan? Betul. Biar beli ya, lewat langsung beli.
0: Iya. Jadi masih, jadi kalau misalnya siangan atau juga apa gitu masih bisa ya.
2: Masih bisa.
0: Kenapa sih harus dipush di pagi hari gitu untuk apa namanya untuk memasarkan dari produk bakery-nya ini?
2: Karena memang ini kan awalnya bertujuan untuk sarapan kan. Ya sarapan ya pagi pastinya kayak gitu. Bahkan waktu itu pernah ada ibu-ibu yang selalu beli untuk bekal anaknya sekolah.
1: Iya benar.
2: Orang have ya Bu. Yang beliin anaknya sendiri. Sampai sondoh mulu. Kalau kita kan masih kayak mikir-mikir.
0: Enggak, kita kalau misalnya pagi kan masih ini ya, masih ini garu-garu pasir. Terus kita patokin yang ada di pasir itu kan. Ayam kali ya.
2: Ayam kali.
0: Berarti memang sebenarnya untuk produk bakery-nya ini memang lebih enak dinikmati di pagi hari sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Dan ini sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang daya tahannya sampai berapa lama kalau misalnya untuk produk bakery-nya?
2: Kalau produknya sih satu hari aja ya.
1: Ya benar, satu hari.
2: Karena ini memang fresh ya, kita bikinnya tiap hari.
1: Tiap hari. Jadi memang disarankan untuk langsung dikonsumsi dalam waktu dekat. Jadi misalkan karena memang ini produk yang fresh ya. Jadi setiap hari kita produksi, terus habis itu misalkan kita beli nih, terus mau kita nikmatin secara hangat, itu bisa diangetin.
2: Diangetin dulu bisa. Kak, angetin dulu dong, boleh banget itu tuh.
0: Oh, diangetin di store.
1: Iya, bisa.
0: Jadi kita bawa kendaraan gitu di Green Dome langsung belok wik kayak gitu kan langsung aku mau yang lebih hangat gitu.
1: Bisa.
0: Langsung sama yang ada di sana, baik mas. Gitu. Langsung diangetin, terus disajikan. Jadi sambil nyetir gitu masuk tol itu masih anget ya segala macamnya ya rotinya ya.
2: Betul.
0: Ntar masuk ke tol di kilometer berapa itu belok lagi gitu kan? Kalau ke arah Surabaya kan.
1: Benar.
0: Mampir lagi, beli lagi di sana. Itulah trik marketing.
2: Marketing.
0: Yang dilakukan oleh wanita-wanita ini. Nah, kalau misalnya kita flashback, kita tarik ke belakang, kenapa sih harus ada produk bakery yang dibikin sama Malang Strudel kayak gitu?
2: Nah, ini tuh awal mulainya dari Ibu Shiren.
0: Oke.
2: Okay. Iya, jadi waktu itu pas acara Oven Fest yang di farm itu, Ibu Shiren dan Pak Wisnu kan kesini.
0: Betul.
2: Nah, Bu Shiren lah yang membawa ide ini ke Malang.
0: Oh, lagi jurat, ya. Masih baru banget ya.
2: Baru,
0: ya,
2: baru,
0: waktu baru. Mau opening atau mau opening ya?
1: Ya, opening ya, kita.
0: Opening ya di sana.
1: Bulan Mei kalau enggak salah ya. Kita bulan Mei itu opening farm dan Bu Shiren bawa ide ini karena di sana itu lagi rame nih sawit ini itu dari
2: Blok M.
1: Itu.
0: Betul, betul.
1: Benar. Jadi mungkin beliau terinspirasi terus bawa nih ide ini ke Malang gitu.
2: Seperti itu.
1: Terus pas kita bikin boom lah di Malang dan juga banyak yang cocok dan suka juga
2: bahkan
1: ya.
2: Bahkan waktu itu memang ada ini dulu ya. Jadi banyak banget itu tuh pilihan rasa gitu-gitu. Jadi Ibu Shiren sendiri yang memilih waktu itu.
1: Benar.
2: Sehingga jadinya 6 rasa ya. Yang pertama itu 6 rasa kan.
1: Iya,
2: itu pilihan Ibu Shiren sendiri.
0: 6 rasa diantaranya.
2: Diantaranya dari salt bread itu ada 3.
0: Oke.
2: Okay. Ya, rasa original, garlic cheese ya sama crepe stick. Kalau yang sourdough-nya
1: ada yang varian coklat, terus ada cranberry cheese dan juga smoked beef and cheese gitu. Jadi 3 varian yang ada di soft sourdough, terus juga ada 3 varian yang salt bread-nya gitu.
0: Jadi tapi imbang ya, 3-3 masing-masing.
2: Iya, betul banget kayak gitu.
0: Terus yang jadi favorit apa tuh dari masyarakat Malang ini?
2: Saat ini masih dipegang sama garlic cheese.
1: Garlic cheese. Dan nomor 2-nya ada di yang original. Itu untuk yang sourdough-nya tetap yang mungkin coklat dan cranberry.
0: Nah, kalau misalnya tadi dibilang kan kalau misalnya produk-produk bakery ini kan memang lagi happening gitu kan di Jakarta. Iya, kan biasanya segala sesuatu itu ada musimnya, ada kalanya, kayak gitu. Nah, ini apa namanya waktu developing dari produk ini sendiri kan pasti itu kan juga di jadi bahan pembahasan dong. Bagaimana sih untuk bisa produk ini jadi sustain dan masyarakat jadi tetap senang kayak gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan apa gitu yang dipakai ini biar produk ini jadi sustain kayak Malang Strudel yang melegenda gitu. Yang lainnya yang ikut-ikut tumbang semuanya. Ini tetap berdiri kokoh dan juga tegak mentereng.
2: Kalau dari Bakehouse sendiri itu kita ngadain collab-collab gitu, kolaborasi sama UMKM Malang. Contohnya kemarin kita baru collab sama Lauban Kopi Tiam ya.
1: Benar.
2: Dan itu kita bikin produk khusus collab Malang Strudel Bakehouse X Kopi Tiam. Itu sourbread kaya ya. Jadi sourbread kita kaya. Diisi selai kayanya Lauban. Kayak gitu. Tapi itu hanya saat
0: jadi kalau misalnya makan jadi langsung jadi kaya.
1: Jadi orang sourbread heaven. Sourbread heaven.
0: Khusus untuk Anda orang-orang heaven ya.
2: Nah, itu kayak gitu. Jadi itu beneran pas periode collab aja ya
1: gitu.
2: Jadi collabnya selesai udah gak ada lagi itu produknya.
1: Benar.
2: Nah, dan itu tuh akan tetap berlanjut sampai seterusnya. Next-nya kita bakal collab sama siapa lagi gitu UMKM di Malang seperti itu.
1: Benar. Jadi kita kemarin itu cuma 2 minggu untuk yang Salbrit Kaya ini. Jadi kita kolaborasi dengan Lauban Kopi Tiam yang ada di Malang gitu.
0: Seru tuh ya. Pasti orang-orang pada kalau misalnya ada barang-barang yang apa namanya dijual dalam limited time kayak gitu pasti udah pada
1: benar
0: tahu sendiri kan
1: baru jadi produk
0: seperti apa
1: FOMO ya kak ya FOMO itu jadi selain
0: jadi,
1: itu
0: dalamnya selai kaya itu tadi
1: betul
0: kaya itu serikaya atau apa
2: bukan jadi awalnya kita pun ngira selai kaya tuh dari serikaya ternyata bukan itu tuh kelapa dan apa namanya
0: gula
2: merah
0: kinco orang Jawa nyebutnya kinco
1: benar gitu. Mungkin itu resepnya dari Lauban
2: sendiri dan bahkan yang punya itu Uncle Os ya itu tuh dia tuh langsung ke Singapura katanya
1: jadi untuk dia terinspirasi dari negara Singapura
2: pas bikin slay itu tuh
0: Ya. Nah itu tuh seru ya kalau misalnya bikin kolepan-kolepan kayak gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi cita rasanya yang dimiliki sama bakery-nya Malang Strudel bisa jadi berkolaborasi bersama dengan cita rasa yang dimiliki sama UMKM yang ada di Malang yang lainnya.
1: Iya benar gitu.
0: Hebat ya, emang bener-bener gak salah Malang Strudel mengangkat mereka. Oh gitu. Nah itu kan kalau misalnya yang suka manis-manis, yang suka gurih-gurih nih bakalan ada kolepan sama siapa lagi nih kira-kira?
2: Kayaknya masih rahasia ya deh.
1: Masih rahasia.
2: Nungguin ya.
0: Tapi nanti gak menutup kemungkinan kan, nanti kolepannya sama yang kemarin udah manis mau yang ke yang
1: gurih.
2: Betul, pasti. Tidak menutup kemungkinan.
1: Kita selalu open ya untuk orang-orang yang mau menggandeng kita.
0: Tapi boleh gak sih kayak misalnya ada outlet apa gitu ataupun juga UMKM yang lainnya ngajuin diri ke Malang Strudel, saya punya resep ini nih, mau nggak untuk ini gitu?
2: Nah itu bisa banget, ya,
1: boleh. Jadi mumpung kita lagi open juga ya untuk kolaborasi, karena kemarin itu juga kita baru pertama kali ya untuk Bekos ini kolaborasi dengan Lauban.
2: Terus dan waktu itu Lauban yang duluan kok ini gak sih
1: kontak? Iya, benar. Jadi mereka yang ngajak kita mungkin karena mungkin mereka punya
0: kan
1: selain ini
0: di Semeru ya.
1: Iya, di Suhat.
0: Mana sih?
1: Suhat.
0: Suhat. Suka lupa deh saya.
1: Di Suhat.
0: Yang di hati saya kan yang warna hijau doang.
1: Iya, yang di Suhat mungkin dekat dengan outletnya yang di Suhat juga ya. Mungkin mereka punya ide nih, terus lihat branding kita yang lagi lagi rame juga nih yang celebrate kita gitu.
0: Oh iya benar di Suhat bos.
2: Iya.
0: Oh iya benar di situ.
2: Iya.
0: Oh gitu. Wih seru nih.
1: Seru.
0: Nah kalau misalnya melihat market yang ada di Malang gitu. Kenapa sih optimis banget dengan produk-produk bakery gitu yang diangkat sama Malang Strudel ini?
2: Yang pertama pastinya kita punya kualitas ya. Kualitasnya kayak sudah dari produk-produk sebelumnya kita udah menjamin nih kualitasnya. Jadi pas kita buat produk ini pun pastinya tidak menurunkan kualitas yang sudah kita punya gitu. Kayak gitu.
1: Mungkin dari kompetitor-kompetitor lain juga kita gak gencar, maksudnya gak minder ya, karena kita juga udah punya brand yang udah cukup dikenal sama warga Malang juga. Dan hadirnya Bakehaus ini kita menghadirkan untuk warga Malang nih. Biasanya kan Malang Strudel kan terkenalnya untuk orang luar kota, orang luar kota atau buat oleh-oleh nih. Nah kita hadirkan Malang Strudel Bakehaus ini untuk warga lokal Malang gitu.
2: Iya, memang segmennya tuh warga lokal ini.
1: Benar.
0: Jadi semakin memperkuat ya tagline-nya itu ya. Belum ke Malang kalau belum
1: ke Malang Strudel.
0: Oke. Nah ini untuk Anda pendengar, kalau misalnya pengen tanya-tanya terkait dengan produk barunya dari Malang Strudel, boleh banget untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp ya, di nomor 081-555-6915. Sekali lagi di nomor 081-555-6915. Nanti Ibu Eli, Kakak Eli dan juga Teteh Lia akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, masih di program Prioritas Nasional UMKM Bicara. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali.

Oke, pendengar, kami sampaikan informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi P6575FT atas nama Oktin Kusuma Dewi yang beralamatkan di Dusun Tambak Rejo, RT2 RW2 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Dan diperkirakan STNK dengan nomor polisi P6575FT ini hilang di sekitar Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Alexandre Policarpo Junior Pereira di nomor telepon 0851-8854-3825 atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja. Berita kehilangan selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi P6575FT atas nama Supiati yang beralamatkan di Jalan Jelun, RT 10 RW 3 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Kota Siduboendo, dan diperkirakan hilang di Jalan Raya Telogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan STNK dengan nomor polisi P6575FT atas nama Supiati, mohon untuk bisa dikembalikan kepada Supiati di nomor 0882-3099-1855 atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

0: Kalau dulu Anda kenal versi lagu ini versinya Dewi Sandra, sekarang yang dibawain tadi itu versinya Oslo Ibrahim. Ya, kalau misalnya sekarang Dewi Sandra kayaknya udah gak nyanyi lagi ya. Atau belum juga kalau misalnya nyanyi gak se... ini nggak se-ngedance ini kayaknya ya kan. Oke, kita masih bersama dengan teman-teman dari Creative Strategies-nya Malang Strudel. Masih ada Kak Eli dan juga Teteh Lia di sini. Ya, oke. Kalau misalnya ada yang menyaksikan di ini ya, di YouTube channel, live YouTube channel RRI Malang Official, pasti sekarang sudah melihat di hadapan mereka. Sekarang sudah ada kotak ajaib. Nah, di dalam kotak itu nanti kalau dibuka nanti akan ada bisa keluar burung dara, bunga, kelinci gitu ya.
1: Salah.
0: Bukan ya? Apa dong isinya?
2: Penasaran ya.
0: Oh, siap belum? Gitu. Ayo kakinya. Kakinya. Gak kelihatan sampai kaki. Ya. Ini adalah produk-produk dari Malang Strudel Bakery. Nyebutnya Big apa House. Sih? Big House Big Malang Strudel. Oke. Okay.
2: Malang Strudel Big House.
0: Yeah. Oke, okay, baik ya. Ada apa saja itu wujudnya?
3: Boleh kita kasih lihat.
0: Boleh nih. Ya. Wow. Rehit and enjoy. Itu dia. Yeah. Oh.
2: Jadi memang satu hampers box ini tuh bisa diisi 5 varian gitu.
1: Di mix ya sama yang Salbit atau yang Sordonya.
2: Iya, bebas pilih isinya. Kalau kalian belinya di outlet langsung.
1: Benar.
2: Tapi kalau kalian belinya di apa namanya Grab atau ya, Shopee di marketplace itu udah ada paketannya, jadi nggak bisa langsung ya. Kayak gitu.
1: Jadi gitu, tapi tenang aja, misalnya kalian mau milih sendiri itu kita ada menu satuan.
0: Ala kartnya.
1: Terus betul. Misalkan kalian beli 5 nih udah free hampers ini.
2: Udah pasti
0: free. Oh, dapat kotaknya. Baik. Nanti gitu. Itu akan dibungkus satuan, ada paper bagnya gitu atau langsung jadi masuk dijadi satu gitu.
2: Seperti ini.
0: Oh, seru ya.
1: Jadi misalkan kalian belinya satuan mungkin itu paper bag ya.
2: Iya.
1: Kalau misalkan kalian beli 5 itu bisa
2: hamper box.
0: Seru. Jadi bisa dibeli di online ya.
1: Bisa. Benar. Kita tersedia ada di GrabFood, Shopee Food, terus juga kita Shopee Mall gitu. Shopee Mall khusus yang pengirim instan aja.
0: Gitu. Ya. Itu bisa.
1: Bisa.
0: Tapi kalau misalnya mau datang langsung ke outlet juga bisa kan?
2: Bisa banget.
0: Nah, kalau misalnya barang baru itu kan selalu yang ditanya sama orang-orang itu adalah 5 huruf ya. PROMO.
2: Betul.
1: Promo. Iya. Benar.
0: Ada apa itu?
1: Oh, pastinya ada yang spesial ya untuk hampers yang spesial.
2: Nah, jadi sekarang tuh kita lagi ada promo. Setiap kalau kalian beli di pembelian kedua tuh kalian bakal dapetin voucher berapa? 10.000 ya.
1: 10.000 gitu. Misalnya kalian beli langsung nih ke outlet nih pembelian yang pertama, itu kalian bakalan dapat voucher
2: yang berlaku di pembelian kedua.
1: Benar.
2: Seperti itu. Gitu.
0: Mohon maaf, pembelian keduanya ini di hari yang sama atau enggak?
1: Enggak. Bebas. Sampai akhir bulan nanti, sampai tanggal 30 September.
2: Iya, tapi tetap dibelinya bebas kan.
0: Bebas. Akhir tahun aja.
2: Enggak harus di hari yang itu, enggak.
1: Iya, enggak. Tapi untuk promonya hanya berlaku sampai akhir bulan nanti.
0: Jadi kalau misalnya nanti yang kadang ada yang aku mau beli 100 pieces tapi nunggu gajiannya tanggal 25, boleh dong, bisa dong, masih berlaku dong.
1: Masih bisa.
0: Oke. Nah, kalau misalnya dapat voucher 10.000 tadi ada minimum pembeliannya enggak?
1: Ya beli hampers ini. Jadi paket hampers ini. Jadi misalkan beli 5 varian Malang Strudel Bakehouse itu pasti dapat voucher potongan harga 10.000 itu plus
2: dan
1: sama
2: itu berlaku
1: hampersnya.
2: Dan berlaku kelipatan.
1: Benar.
2: Misal belinya 2 box, dapat 2 voucher. Belinya 10 box, dapat 10 voucher.
1: Gitu. Tapi ditukarinnya.
2: Gak bisa. Satu voucher berlaku untuk satu box.
0: Gak
2: bisa, oh ini dapat 10 voucher nih, berarti 100.000. Nih kak, 100.000 diuangkan ya? Gak
1: bisa.
2: Gak bisa.
0: Pecah rotan. Jadi pembelian keduanya ini beli apa namanya, beli 10 box gitu. Satu boxnya diskon 10.
2: Iya. Ternyata bisa.
0: Langsung ketawa. Emang yang ente aja yang punya strategi, kita juga punya strategi. Kita berperang sekarang. Iya, ya, tapi itu udah menarik banget ya untuk diskon 10.000 itu tadi ya.
1: Benar.
0: Dan start from berapa harganya kalau boleh tahu?
1: Untuk harga satuannya itu kita start untuk yang Soulbreed itu start dari harga 14.000 aja. Untuk yang soft sordonya itu kita start dari harga 25.000.
0: Tuh seru kan ya. Jadi di pembelian kedua nanti bisa dapat potongan 10.000 kalau beli paket yang hampers itu.
2: Betul.
0: Nah, kalau paket hampersnya harga berapa aja tuh?
1: Untuk yang paket hampers untuk yang ada di marketplace itu start dari harga 117, ada yang 115. Tapi tergantung isi yang dipilih ya.
0: Oh gitu. Nanti udah diaturin lah, tinggal pilih aja.
2: Menyesuaikan bener. Harga tuh.
1: Benar.
0: Iya. Orang buat hampers bukan buat ente makan sendiri. Kalau makan sendiri datang ke outlet. Enak milih sendiri ya kan?
2: Iya benar.
0: Gitu.
2: Betul.
0: Sambil kalau misalnya udah belajar di sana nggak mungkin deh cuma belajar gitu doang.
1: Nggak mungkin. Pasti
0: yang tiba-tiba ada. Ngelihat ada, aduh kok ada muk lucu. Yang iya, tiba-tiba ada cemilan ini.
2: Iya, ada gantungan kunci.
0: Tiba-tiba daster.
1: Bener.
0: Iya kan? Iya, Mama mau naik dulu ke lantai di atas. Dua.
2: Mau ke kamar mandi alasan.
0: Ternyata bawa keranjang isinya daster. Gitu, biasanya kan suka kayak gitu kan. Nah, better datang ke outlet ya.
1: Betul.
0: Nah, terus ada promo apa lagi kalau misalnya datang ke outlet?
1: Selain itu kita juga ada promo untuk loyal customer kita. Jadi kita kan punya database nih untuk loyal customer kita. Jadi kita bagi ini diskon 20%.
2: Lebih besar itu.
1: 20% untuk loyal customer kita. Jadi kita nyebarnya itu cuma by WhatsApp ya. Jadi cuma orang-orang tertentu aja yang dapat promo ini.
0: Khususan gitu. Ila loyal customer.
2: Iya. Coba di sini yang nonton dapat deh.
1: Iya, boleh.
0: Yang nonton. Aku dapat WhatsApp. Ya kan? WhatsApp-nya dari Malang Strudel. Kalau saya WhatsApp-nya depannya Malang Strudel tapi ada Ajengnya.
2: Beda cerita. Orang dapat wajah kita dapat apa?
0: Dapat kerjaan. Dapat perkara yang itu. Tuh kan seru kan. Jadi kalau misalnya memang Malang itu, kalau misalnya kita berbicara tentang kulinernya Malang itu gak habis-habis. Dan variannya itu selalu banyak. Dan yang paling baru ini memang di ini ya, di Malang Strudel Bakehouse ini yang menawarkan itu roti-roti yang menggugah selera. Karena kita emang juara banget deh, taruh di pinggir jalan di pas lampu merah itu. Kita berhenti, itu aromanya itu udah brrrr.
2: Ya kan, mana kelihatan dari ujung sana.
0: Iya, orang yang lagi antri di sebelah sana, antri. Apa namanya, orang lagi nunggu lampu merah sebelah sana, itu kebauan. Yang sebelah sana juga pasti kelewatan, kelihatan. Apalagi yang sebelah sini, gitu kan. Iya. Aku tuh yang sebenarnya aku pikir banget itu adalah nasib dari bapak-bapak bengkel yang ada di belakang itu ya kan.
1: Mereka lapar ya.
0: Iya. Gara-gara kalian. Kalau misalnya aku yang jaga apa namanya, jaga VW kayak gitu, aku makin aku main-mainin aja biar bapak-bapak yang ada di belakang itu makin pengen. Ya kan, bapak. Ya. Atau yang mungkin lagi nunggu kendaraannya lagi dibenerin sih.
2: Bisa banget.
1: Juga mungkin salah satu strategi kita juga mungkin ya.
0: Ngadem aja ke outlet, bikin bundling deh. Oli ganti oli apa namanya, harganya sekaligus dapat ini serdo gitu.
2: Iya ya, bisa juga. Mana ada live tuh music lagi di sana tuh.
0: Oh iya, kadang suka
2: live music angklung.
0: Iya, pasti yang main angklung tuh jangan nama ludah ya.
2: Di sana
0: celeguk. Gitu. Kalau misalnya di sini dipasangin clip on pasti kedengeran tuh suaranya dia nama ludah tuh.
2: Tukang angklung, masang clip-on.
0: Ide konten saya.
2: Bisa, bisa.
0: Ide konten.
2: Boleh.
0: Tuh, seru kan? Mm-hmm. Makanya kalau misalnya kita berbicara tentang Malang Seru Dulu, pastinya enggak seru, enggak cuma seru kontennya aja, rasanya juga seru.
2: Seru.
0: Gitu ya. Ini ada pendengar enggak sih yang nanya-nanya di hari ini? Bentar aku cek dulu WhatsApp-nya. Ya, siapa tahu ada yang ya. Apa ada perbedaan harga antara outlet satu dan juga outlet lainnya? Evi.
2: Tidak ada, Mbak Evi. Tidak ada, sama. Jadi harga sama di semua outlet, seperti itu.
0: Terus, kalau misalnya udah agak sorean dikit gitu, ada diskon nggak?
2: Oh, nggak juga.
0: Soalnya kan ada produk-produk.
2: Oh, biasanya gitu ya?
0: Iya, produk-produk. Kalau misalnya di toko apa, gitu, di supermarket. Di atas jam 7, jam apa, kayak gitu kan udah pada menggila semuanya.
2: Iya sih, cuman kebetulan kayak sore itu udah memang udah habis. Iya, tapi... kalau kalian follow Teteh Lia, itu kadang Teteh Lia bagiin loh.
0: Oh gitu.
2: Iya, untuk followers Teteh Lia gitu.
1: Cuma bisik-bisik aja ya.
2: Bisik follow aja deh.
0: Bisik-bisiknya gitu ya.
1: Bisik-bisik aja.
0: Ya, untuk anda yang berharap santunan dari Teteh Lia.
2: Enggak dong.
0: Santunan sordo.
2: Apa ya? Ya, teman Teteh Lia itu bahasanya, teman Teteh Lia. Untuk teman Teteh Lia.
0: Gitu ya. Ya coba aja, udah follow aja Teteh Lia lah, biar dapat apa namanya, biar dapat ini ya. Kalau misalnya Teteh Lia lagi hatinya lagi apa namanya, tercerahkan
2: itu,
0: kayak gitu.
2: Hati hati Mbak Ajim.
0: Kita bahas dia. Citranya udah terbentuk. Karena dia yang bikin citranya Malang Seru. Citranya dia bergandengan dengan dia. Makanya nomor dia berapa kali kan dipakai buat itu.
1: Iya, benar.
0: Kan? Orang yang kenal lama pasti udah tahu. Tiba-tiba lah, kok jadi admin yang bales. Berarti nomornya diakuisisi sama perusahaan. Nah, jadi ngomongin nomor. Ya. Terus harapannya apa nih untuk Malang Strudel Bake House ini? Bagi masyarakat yang ada di Malang Raya.
2: Kalau harapan aku sih pastinya semoga semua warga Malang mencoba ini mencoba produk Malang Strudel Bake House ini. Dan pastinya gak cuman coba, aku pengennya warga Malang itu setelah mencoba Malang Strudel Bake House kayak beli lagi dan lagi kayak gitu.
1: Benar. Jadi mungkin harapan kita produk kita diterima ya sama warga Malang nih, karena kita bikin produk ini memang buat warga Malang ya, karena memang nggak bisa buat dikirim keluar kota gitu. Kan kalau produknya Malang Seru kan bisa nih dikirim keluar kota, tapi untuk yang khusus produk ini itu kita nggak bisa dikirim keluar kota gitu. Jadi ini benar-benar khusus untuk warga Malang, dan kita berharapnya warga Malang juga bisa nerima produk kita ini ya, dan suka ya pastinya ya.
2: Jadi gak hanya coba tapi suka.
1: Iya, benar.
0: Gitu ya. Jadi apa namanya, pasti bakalan seneng deh warga Malang, karena memang ini sebenarnya disajikan untuk warga Malang gitu.
1: Benar.
0: Ya kan?
2: For you.
0: Apakah nanti Bake House ini akan ada versi roti kering atau seperti apa? Tunggu aja.
1: Tunggu aja sih. Iya, benar.
0: Jadi Bake House toaster. Dibusin satu-satu kayak Malang Seru Dulu toaster. Iya kan?
1: Iya, boleh juga ya. Idenya ya. Idenya dari Mas Ruli.
0: Ajeng itu utang banyak sama saya. Benar. Oke, baik. Terima kasih Kakak Eli dan juga Teteh Lia ya, dari Malang Seru Dulu udah cerita-cerita tentang Malang Seru Dulu Bake House ini. Jangan sampai lupa juga untuk follow
2: Malang Strudel Bake House pastinya.
1: Benar.
2: Strudel Malang
1: dan juga The Grindo Malang Strudel.
0: Oke, Teteh Lianya enggak?
1: Oh iya.
2: Teteh Lia juga ya.
0: Followersnya udah banyak.
1: Udah banyak.
0: Anak baru terus lagi followersnya. Teteh aku.
2: Enggak apa-apa, biar enggak pulang kampung. Pergi Delia.
0: Iya benar, biar dia tetap bisa bantu Teteh Lia tetap bisa bertahan di Malang ya. Oke, sekali lagi terima kasih. kasih ya. Semoga teman-teman yang ada di Malang ini semuanya bisa menikmati produk terbaru dari Malang Strudel, yakni Malang Strudel Bakehouse. Dan pastinya juga jangan sampai lupa, sudah ada di 4 outletnya Malang Strudel untuk Malang Strudel Bakehouse. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya.
1: Terima kasih.
0: Dan pastinya juga buat Anda pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Info Prima. Dan spesial sekali Info Prima yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Kita akan bersama dengan Purna Tugas RRI Malang untuk bisa menyemarakan Info Prima di kesempatan hari ini. Rulis Proyeko pamit, terima kasih dan selamat sore.

0: Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih di Kabupaten Pasuruan. Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak di Pasar Baru Tuban. Inilah info prima selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Untuk berita dari RRI Surabaya selengkapnya,

0: memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan di 4 kecamatan. Khofifah mengatakan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten. Kehadiran Pemprov Jatim ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan air dapat lebih mudah mendapatkan bantuan.
1: Ada 24 kabupaten kota yang sudah mengeluarkan SK kedaruratan karena masa kemarau yang panjang dan kekeringan yang dialami sebagai daerah. Dari 24 tentu sebetulnya kehadiran kami Pemprov itu mensubstitusi apa yang sudah dilakukan Pak Bupati. Nah, kita makin meluaskan sapaannya supaya pemenuhan kebutuhan itu relatif bisa lebih dijangkau.
0: Bantuan air bersih tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat seperti Fitria, warga Kecamatan Lumbang. Ia mengatakan ketika tidak mendapatkan kiriman air, warga terpaksa membeli air bersih dengan harga sekitar Rp150.000 yang menjadi beban tambahan bagi keluarga.
2: Nyuci baju aja nggak bisa, Pak, kalau nggak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau nggak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak, buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
0: Di Kabupaten Pasuruan, Pemprov Jatim menyalurkan bantuan berupa 45 unit tandon dan 500 jerigen. Bantuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 19.000 lebih jiwa atau 6.556 keluarga di 4 kecamatan terdampak. Andi Hasana melaporkan.
3: Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak di Pasar Baru Tuban untuk memastikan pasokan maupun harga beras tetap stabil. Berikut laporan Witra Adila.
4: Satgas Pangan Kabupaten Tuban menggelar sidak di Pasar Baru Tuban dan Pasar Modern untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pasokan beras tetap terjaga bagi masyarakat. Operasi pasar ini melibatkan sinergi lintas instansi yang terdiri dari unsur Polresta Tuban, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, serta Dinas Perizinan Kabupaten Tuban. Koordinator Satgas Pangan Tuban, Ibda Febri Bakhtiar Irawan mengungkapkan bahwa hasil peninjauan langsung di lapangan ini menunjukkan harga beras masih berada di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dengan ketersediaan stok yang masih terpantau aman.
5: Kami melakukan pemantauan beras terkait dengan kualitas beras, termasuk ketersediaan jumlah, termasuk dengan harga. Jadi tujuannya apa? Tujuannya bahwa kita tetap menjamin bahwa stok beras di Kabupaten Tuban ini cukup. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menstabilkan harga. Harga beras, bagaimana harga itu bisa terjangkau, tidak melebihi HET yang telah ditentukan.
4: Di sisi lain, salah satu pedagang beras di Pasar Baru Tuban, Tuti, mengaku bahwa pasokan beras ini sebenarnya mengalami sedikit penurunan yang diakibatkan oleh berkurangnya pasokan gabah kering dari petani.
6: Stoknya cuma sedikit, soalnya jarang yang nyelep.
7: Kalau untuk permintaan sendiri?
6: Permintaan, permintaan tetap aja. Soalnya kan bahan pokok.
4: Menanggapi dinamika tersebut, Ibda Febri menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah antisipatif dengan berkoordinasi dengan dinas terkait serta kelompok tani. Langkah ini digunakan untuk mendorong percepatan masa tanam agar ketersediaan padi dan pasokan beras di Tuban tetap terjaga dengan baik. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Info Prima. Kita ngobrol sedikit dengan Pak Joko ya, setelah tadi membacakan dua berita di Info Prima. Bagaimana rasanya, Pak Joko?
3: Rasanya seperti bernostalgia.
9: Luar biasa.
3: Ya, tetap seperti dulu. Masih ada perasaan deg-degan.
9: Apalagi saya, Pak Joko.
3: Tapi itu dulu, okay. Sekarang tambah nemen ya, kakak orang Jawa bilang. Karena memang usia ya, okay. Usia memang tidak bisa dibohongi. Jadi itu sudah hukum alam yang nggak bisa kita tolak. Walaupun kita masih semangat,
9: yeah.
3: Tapi mata terutama, mata ini yang

0: kadangkala itu terlewat gitu loh.
1: Yeah.
0: Ya, itu aja. Senang bernostalgia seperti mengingat masa-masa lalu.
1: Oke, okay. Apa ya pesannya buat RRI yang sudah di umur ke-81?
0: Ya, kalau sekarang melihat anak-anak muda, itu saya senang, semangatnya luar biasa. Tapi yang penting jangan lupa belajar terus ya.
1: Okay.
0: Terus belajar, belajar, jangan sampai putus asa, jangan sampai bosan. Tetap semangat, tetap belajar agar tidak ketinggalan berita gitu.
1: Okay. Ya. Harapan kedepannya buat RRI Pak Joko?
0: Kalau harapannya ke depan seperti sekarang ini sudah bagus ya, yeah. Cuma frekuensinya sama apa pemancar kalau tidak salah ya, pemancarnya itu yang diperkuat lah.
1: Ya,
0: yeah. Itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Joko sudah hadir di program Info Prima.
0: Ya.
2: Yeah. RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.
3: Baik, terima kasih Celia. Untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior Ibu Reni Faturahman. Silakan.
4: Balai Diklat Keuangan BDK Malang perkuat pelatihan keuangan daerah dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Awang Sukmawan melaporkan.
5: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BDK Malang menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya memperkuat kualitas program pelatihan bagi aparatur pengelolaan keuangan daerah. Kepala BDK Malang Iqbal Sunardi mengatakan forum tersebut merupakan agenda rutin yang digelar secara periodik sedikitnya sekali dalam setahun. Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari akademisi, pemerintah daerah hingga instansi vertikal. Menurut Iqbal, forum menjadi ruang untuk mengkomunikasikan program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sekaligus menyampaikan rencana program berikutnya khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengelolaan keuangan daerah.
6: Intinya kita mengkomunikasikan apa yang sudah program diklat, apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, khususnya yang terkait dengan aparatur pengelola keuangan daerah. Karena di semester 2 ini kami punya 4 program 6 kegiatan yang akan kita selenggarakan dan itu melibatkan peserta yang berasal dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.
5: Yang menjelaskan, pada semester kedua tahun ini BDK Malang menyiapkan sejumlah program dan kegiatan pelatihan yang melibatkan peserta dari pemerintah kabupaten maupun kota. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan agar materi dan pelaksanaan pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu, BDK Malang juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan. Iqbal menegaskan, selama ini tidak terdapat persoalan berarti dalam pelaksanaan kolaborasi dengan para stakeholder. Pertemuan secara langsung dinilai penting untuk menjaga komunikasi sekaligus membuka peluang kerjasama baru. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI First 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan. Berikut laporan Hanum Octavia.
7: RRI Fest 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, lingkungan, olahraga, seni budaya hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Puncak kegiatan RRI Fest digelar di halaman RRI Jalan Candi Panggung 58. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, RRI Fest merupakan inisiatif untuk mengaktifkan peran RRI di tengah masyarakat sehingga tidak hanya hadir sebagai pusat informasi tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas publik. Menurutnya, keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. RRI Fest juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI dengan pemerintah daerah, pemangku kebijakan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung pada 2 dan 5 September. Sejumlah kegiatan yang dihadirkan meliputi donor darah, penanaman pohon, senam bersama, pertunjukan seni budaya, hingga bazar UMKM. Yonas menilai keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan RRI Fest menunjukkan bahwa RRI memiliki ruang untuk menjadi media pemersatu. Menurut Yonas, berbagai kegiatan tersebut menjadi bukti RRI tidak hanya diukur dari aktivitas siaran, tetapi juga dari sejauh mana lembaga penyiaran publik mampu membangun interaksi dan kolaborasi dengan masyarakat. Ia menilai keterlibatan pemangku kebijakan daerah dan publik dalam RRI Fest turut memperkuat kredibilitas RRI sebagai media publik.
8: RRI Fest adalah sebuah inisiasi kegiatan untuk mendorong aktivasi RRI kepada publik ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, tapi juga olahraga, hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang paling utama juga adalah bagaimana mendorong melalui RRI Fest, kita dorong pertumbuhan ekonomi melalui pameran pasar UMKM.
7: Yonas mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 di Malang yang dinilai mampu menghadirkan kolaborasi lintas sektor sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung. Melalui RRI Fest, RRI diharapkan semakin dekat dengan publik dan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk membangun kepedulian dan gotong royong. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, itulah tadi penyiar senior kita, Ibu Reni. Apa kabarnya, Bu Reni?
9: Alhamdulillah, baik-baik.
3: Alhamdulillah, baik. Bagaimana rasanya bisa kembali duduk di sini dan bersiaran setelah sekian tahun purna, Bu Reni?
9: Menjelang 7 tahun ini ya. Uh-huh. Alhamdulillah, perhatian adik-adik semuanya. Saya juga mewakili pensiunan-pensiunan angkasawan-angkasawati RRI Malang khususnya. Bisa duduk di sini kembali, walaupun mungkin tadi agak nervous ya, apa yang akan dibaca ini, terutama pertanyaan apa yang akan disampaikan. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Harapannya RRI semakin hebat. Jangan lupakan RRI, masyarakat tentunya jangan lupakan RRI. Bagaimana caranya RRI untuk apa, lebih mempromosikan diri. Oke. RRI Malang khususnya.
3: Selalu doakan kami agar amin, bisa amin mengemban tugas itu.
9: Amin, amin, amin.
3: Dan nah, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Prita Audia di RRI Madiun. Silakan Prita.
10: Terima kasih Ruli. Untuk berita dari Madiun selengkapnya dibacakan penyiar senior kami, Bapak Suryadi. Silakan Pak Suryadi.
11: Air di wilayah Ngawi Utara meningkat dari rata-rata harian. Imam Malik melaporkan.
12: Kebutuhan air bersih di wilayah utara Kabupaten Ngawi meningkat akibat musim kemarau. Rata-rata konsumsi air masyarakat yang sebelumnya 100 liter per hari kini melonjak menjadi 130 liter per hari. Hal ini disampaikan Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina. Pipit menyampaikan lonjakan ini terjadi karena air tidak hanya digunakan untuk keperluan harian rumah tangga, tetapi juga untuk menyirami tanaman pertanian warga.
13: Karena tingkat konsumsinya bertambah dari yang biasanya 100 liter per hari masyarakat rata-rata, sekarang menjadi 130 liter per hari. Dan itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan harian, tapi kebutuhan untuk tanam mereka juga. Nah itu yang membuat musim kering ini sangat berdampak sekali pada masyarakat.
12: Pipit melanjutkan, sebagai langkah penanganan jangka pendek, pemerintah telah melakukan penyaluran air bersih dropping ke lokasi-lokasi yang masih mengalami kesulitan air. Upaya darurat ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dalam memenuhi kebutuhan pokok air. Pipit menambahkan, kedepannya, dinas terkait terus berupaya menggali potensi sumber air baru serta memaksimalkan pemanfaatan cadangan air tanah di wilayah rawan. Imam Malik, RRI Madiun.
11: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Berikut laporan Eka Wulan.
14: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram, kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Suprihatin, seorang pedagang di Pasar Legi Ponorogo, mengatakan kenaikan harga terjadi sejak Agustus lalu, kemungkinan karena stoknya terbatas. Kenaikannya pun bertahap dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Dampaknya penjualannya pun kini turun. Dari yang biasanya mampu menjual 20 kg cabai sehari, kini menjadi 10 kg per hari.
15: Harga cabai naik banyak, kan? Biasanya 35-40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen, banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari
14: lingkungan. Kenaikannya sudah terjadi berapa lama, Bu?
15: Mulai bulan 8.
14: Senada disampaikan pedagang lainnya, Iin Puspitasari. Harga cabai rawit yang kelewat mahal membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian.
16: Cabai rawit 70.
14: Sebelumnya berapa, Bu, untuk
16: sebelumnya cabai? 60, 55 gitu. Terus ini naik.
14: Kenaikannya karena apa?
16: Mungkin ya stoknya itu kurang. Pembelinya ya agak berkurang. Mungkin karena harganya itu biasanya itu 1 kilo jadi 1/4.
14: Cabai rawit yang ia jual didatangkan dari sentra penghasil wilayah Kediri. Ia tidak berani menyetok dalam jumlah banyak karena khawatir banyak yang busuk. Sementara itu, sejumlah komoditas lainnya mengalami penurunan harga. Bawang merah dari Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih kini Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Sekali di udara, tetap di udara, dan Pak Suryadi, penyiar senior kami, kembali mengudara sore hari ini. Pak Suryadi, apa kabar?
11: Kabar baik, Mbak Berita.
10: Oke, okay. Kesannya sore hari ini, Pak, untuk kembali membacakan berita atau informasi kepada pendengar.
11: Alhamdulillah, ini merupakan sebuah penghargaan ya, bagi kami yang sudah pensiun dari RRI. Tapi ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kami karena mengingatkan kembali pada saat kami masih muda, gitu ya. Jadi ini suatu penghargaan, tapi biar bagaimanapun membangkitkan semangat kami yang tua ini.
10: Okay.
11: Terus kalau melihat suasana studio pun saat ini juga sudah jauh lebih bagus. Jadi di era saya dulu masih menggunakan piringan hitam, tape reel. Sekarang sudah semua digital, pakai AI. Baik. Ini pasti mempermudah pekerjaan dari angkasawan-angkasawati RRI saat ini.
10: Harapan gitu. Pak, untuk RRI seperti apa?
11: Ya, harapan saya terus belajar, terus berjuang, karena RRI ini usianya hampir sama dengan Indonesia Merdeka. Jadi dengan usia yang semakin tua, otomatis kita jangan sampai ketinggalan, bahkan kita terus mengimbangi dengan kemajuan teknologi. Dan sekarang pun RRI sudah mudah diakses, tidak hanya secara terestrial, tapi melalui HP pun masyarakat juga sudah bisa mengakses, dan itu merupakan kebanggaan bagi kami.
10: Baik. Ya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Kita berjumpa di lain kesempatan.
11: Terima kasih.
10: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
17: Baik, terima kasih Prita. Untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior kita, Ibu Marta Tinarsi. Silakan.
18: Pendengar, kunjungan Kementerian Pertanian ke Sumenep memperkuat sinergi penyuluh pertanian dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
19: Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja pejabat swasembada pangan wilayah Madura, Andi Faisal, ke Kabupaten Sumenep. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep, Dewa Ringgi, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri gerakan tanam ketiga padi dengan metode PMAAS di Desa Metelen, Kecamatan Lenteng. Dalam kunjungan tersebut, Andi Faisal juga menyempatkan diri mengunjungi stan pameran penyuluh pertanian pada agenda tahunan Madura Night Vaganza. Menurutnya, Kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap kerjasama dan sinergi para penyuluh dalam menjalankan program prioritas Kementerian Pertanian dan program pemerintah daerah. Dewo menyebut, Andi Faisal berharap kekompakan para penyuluh terus dijaga, sehingga sinergi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Setelah mengunjungi stan pameran, Andi Faisal melanjutkan monitoring dan evaluasi ke lokasi penangkaran bibit jambu mete di Kecamatan Sarongki.
20: Kami Katimker Kabupaten Sumedep atas nama penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sumedep mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Faisal atas kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumedep. Ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Pertanian kepada para penyuluh yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dan ini memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi kami semua.
19: Dewo Ringgi menjelaskan penangkaran tersebut merupakan mitra Kementerian Pertanian dalam menyediakan bibit untuk program hilirisasi perkebunan jambu mete di Kabupaten Sumenep dengan luasan sekitar 1.600 hektar. Dalam monitoring tersebut, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya ketersediaan dan kualitas bibit yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sehingga bibit yang diberikan kepada petani benar-benar berkualitas. Dewo Ringgi menilai, kunjungan tersebut memberikan motivasi dan semangat baru bagi para penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep untuk terus mendukung program pemerintah di bidang pertanian. Imam Muhammad.
18: Pendengar, GW Sumenep mendorong sampah rumah tangga agar tidak hanya dibuang, tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Berikut laporan Rukaya Zain.
21: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tema mengubah sampah menjadi peluang, mendaur ulang plastik, dan mengolah sampah rumah tangga. Ketua GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari dihadapi masyarakat. Setiap rumah tangga menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, hingga botol. Menurut Nia, apabila dikelola dengan baik, sampah dapat memberikan nilai tambah dan menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah.
22: Saat ini, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari kita jumpai. Setiap rumah tangga menghasilkan sampah, baik berupa sisa makanan, plastik, kertas, botol, dan yang lainnya. Dan yang apabila dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi penambahan ekonomi. Tapi begitu juga sebaliknya, apabila tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi bencana dan menjadi tercemarnya lingkungan yang ada di sekitar kita.
21: Istri Bupati Sumenep ini mengajak masyarakat, khususnya keluarga, untuk mulai memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik, serta memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai guna dan ekonomi. Pemateri kegiatan yaitu Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Andri Tias Nurikayanti memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah rumah tangga.
23: Oke, baik. Terima kasih Bu Marta Tinarsi dan pendengar serta pemirsa RRI. Ibu Marta Tinarsi ini adalah juara pembaca berita nasional tahun 95, betul ya?
24: 1995,
23: iya. Oke, dan purna tugas sudah 4 tahun. Gimana perasaannya? Nervous juga atau bagaimana nih?
24: Kalau nervous sih enggak ya, saya rasa ya. Karena saya sudah 40 tahun di RRI. Alhamdulillah hingga saat ini saya dapat kesempatan bisa tampil kembali di RRI Sumenep sebagai pembaca berita ya. Ya agak ini juga sih ada nervousnya karena era kita beda. Kalau sekarang ini zaman digital, tapi kalau saya dulu kan masih zaman ada digital tapi masih belum full seperti sekarang kan. Iya. Studionya juga oke banget sekarang. Jadi saya sarankan untuk adik-adik ya tetap berkarya dan berkarya, kreativitas diutamakan agar RRI senantiasa jaya.
23: Oke, doa terbaik untuk ulang tahun RRI ke 81 apa nih Bu Marta?
24: Semoga saja RRI kedepannya senantiasa semakin oke dan angkasawan-angkasawatinya semakin kreativitas. Sukses untuk angkasawan-angkasawati RRI, sekali di udara, tetap di udara.
23: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI sore hari ini. Demikian kabar dari Sumenep, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
25: Terima kasih Gita.
0: Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Rini Idalina.
1: Terima kasih, Sandy Wira. Pendengar, kedatangan sejumlah peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas tahun 2026 di Universitas Jember terkendala akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Gia Deborah melaporkan.
2: Kedatangan sejumlah delegasi peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas ke-18 tahun 2026 di Universitas Jember berlangsung di tengah dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengganggu sejumlah penerbangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fenistiawan SHMH mengatakan persiapan pelaksanaan Peksiminas telah dilakukan jauh-jauh hari. Hingga hari Senin 7 September 2026 sejumlah delegasi dari berbagai provinsi telah tiba di Kabupaten Jember. Fendi melanjutkan, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu kendala yang dihadapi peserta khususnya karena berdampak terhadap penerbangan.
5: Memang ada kendala sebagian terkait dengan Gunung Krakatau, Anak Gunung Krakatau ya, yang itu mengganggu penerbangan sehingga ada beberapa yang masih delay dan beberapa ada yang konfirmasi seandainya sampai pada hari H, mereka tetap tidak bisa bergabung seperti apa.
2: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal BPSMI Pusat, Alamul Huda mengatakan terkait peserta yang terdampak kendala penerbangan, BPSMI Pusat bersama panitia akan berupaya memberikan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan berpartisipasi.
6: Tentu kita akan berupaya memberikan jalan-jalan tertentu bagi seluruh peserta yang berhalangan hadir ya atau terlambat hadir ya.
2: Sementara itu, salah satu peserta dari Papua Barat, Yulsa Caroline Nahuai, mengaku bersyukur dapat tiba di Jember dan mengikuti Peksiminas ke-18. Ia bersama delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan penampilan secara matang.
25: Dari penampilan, dari kami waktu latihan sampai di sini kami punya persiapan sangat luar biasa.
2: Sementara itu, pendamping sekaligus pengurus BPSMI Papua Barat Nelson Mansuara mengatakan delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan sekitar 1 bulan melalui proses Peksibida.
26: Hanya 2 kampus yang bisa berhasil mengikuti Peksibida tingkat daerah. Dan 2 kampusnya adalah Universitas Papua dan juga Universitas Caritas Indonesia.
2: Gere Bora, RRI Jember melaporkan.
0: Terima kasih banyak untuk ke Bu Rini yang sudah membersamai di sore hari ini. Dari Bu Rini sendiri, bagaimana nih kesannya membaca berita setelah sekian lama ini, Bu?
24: Terima kasih, Mas Wira. Sebetulnya saya rindu sekali memang ya. Setelah sekian lama, kira-kira 10 tahun tidak berhadapan dengan mikrofon live di RRI. Di RRI Jember maksud kami ya. Tapi saya sangat bangga sekali, bahagia sekali karena hari ini saya bisa duduk di sini untuk menyampaikan berita.
0: Oke, baik.
24: Walaupun mungkin ya agak nervous juga.
0: Agak
24: ya.
0: Nervous juga. Baik, Bu Rini, untuk harapannya nih untuk RRI yang di usia 81 ini seperti apa?
24: Oke, harapan saya untuk RRI ya bisa menyampaikan informasi yang terbaik secara konsisten, secara aktual, menyampaikan informasi aktual, dan RRI tetap jaya di udara.
0: Baik, pendengar sekian berita dari Jember, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyandi. Celia, silakan.
27: Baik, terima kasih rekan Sandy. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Jember tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyandi.
28: Dan saya Joko Trisnanto
27: mengucapkan
28: terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
29: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Pendengar kami sampaikan informasi kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5143 ACN atas nama Mustafa Asadi yang beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gang 28, nomor 19B, RT2 RW2 Dusun Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Diperkirakan STNK dengan nomor polisi N5143 ACN hilang di sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Bagi Anda yang merasa menemukan STNK dengan nomor polisi N5143 ACN, mohon untuk bisa dikembalikan kepada Syafira Aulia Madani di nomor 0896850272020 atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

Kami sampaikan informasi kehilangan telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4557 EDH atas nama Dwi Jayanti. Beralamatkan di Jalan Akordion 128A RT6 RW2 Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Dan diperkirakan STNK dengan nomor polisi N4557 EDH ini hilang di Jalan Langsep, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bagi Anda yang merasa menemukan STNK dengan nomor polisi N4557 EDH atas nama Dwi Jayanti, mohon untuk bisa dikembalikan kepada Arda Astofa di nomor 081333501077. Sekali lagi di nomor 081333501077. Atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di hari dan jam kerja.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
3: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
2: Enggak, Bu, enggak.
4: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
5: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
2: Botol minuman Iman, Wi.
4: Kerupuk si Anto, tuh.
5: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
2: Iya, Wi, iya.

0: Bu, saya bayar minuman botolnya.
1: Maaf ya Bu, saya lupa tadi ngambil kerupuk.
2: Nah gitu dong, jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
0: Hah, dia siapa tuh? Kenal?
1: Tahu tuh siapa, ayo Wan tinggalin aja.
2: Iwan, Anto tungguin.
3: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: tombe.
1: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Kembali kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Malang, berita panggilan ditujukan kepada Edi Saputra bin Harjo Slamet, berusia 45 tahun, alamat dahulu beralamat di Jalan Indra Kilagang Arimbi, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti masih ada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Edi Saputra bin Harjo Slamet untuk bisa menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jalan Raden Paji Suroso nomor 1 Malang pada hari Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil selai salinan surat gugat cerai dan hak asuh anak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Yayu Cahyati bin Haryanto sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi panggilan dari Pengadilan Agama Malang ditujukan kepada Edi Saputra bin Harjo Slamet, berusia 45 tahun, dahulu beralamat di Jalan Indra Kilagang Arimbi, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih berada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada saudara untuk menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang berlamatkan di Jalan Raden Paji Suroso nomor 1 Malang pada hari Rabu 9 September 2026 pukul 9 pagi untuk agenda mengambil selai salinan surat gugatan cerai dan hak asuh anak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatanganinya sendiri dan kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Yayu Cahyawati bin Haryanto sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.
1: Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

Kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Malang ditujukan kepada Nurul Islam bin M. Kustari, berusia 57 tahun, dulu beralamatkan di Jalan Pekalongan Dalam nomor 52, RT 4, RW 2, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih berada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan bagi Nurul Islam bin M. Kustari untuk bisa menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Paji Suroso nomor 1 Malang pada hari Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk agenda, mengambil sehelai salinan surat gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangannya sendiri atau kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Isnaini Wasilaturrohmah bin Jatem sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Di jam 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat ini, Ruli masih menemani Anda semuanya. Dan pastinya di jam 6 sore ini kami juga mempersilakan kepada Anda memberikan kabar-kabar terupdate, mau ada di jalan ataupun juga di beberapa tempat lainnya. Silahkan untuk bisa mengupdate kepada kami, untuk bisa nantinya kami informasikan juga kepada masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan siaran program Satu Radio Republik Indonesia. Dan pastinya lagu-lagu pilihan juga masih akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Jadi tetap bersama kami.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaat.

Kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama. Berita panggilan ditujukan kepada Zainul Rosikin bin Huda, usia 27 tahun, dulunya beralamat di Jalan Kebonsari Gang 3, nomor 28 RT 1 RW 1 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang atau Gang Makam. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih ada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan bagi Zainul Rosikin bin Nur Huda untuk bisa menghadap ke Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Paji Suroso nomor 1 Malang pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 pagi. Dan untuk agenda mengambil selai salinan surat gugatan gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Luciana Herawati binti Ahmad sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya. Kami haturkan terima kasih. Berita selanjutnya, berita panggilan ditujukan kepada Ami Maulana bin Muin berusia 45 tahun, dulunya beralamat di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu 113H, RT 5 RW 2 Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih ada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Ami Maulana bin Muin untuk menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Selasa 8 September 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk agenda mengambil sehelai salinan surat gugatan gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Irma Suroyah binti Umar Fasa sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami aturkan terima kasih.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Pendengar, transportasi udara di Malang dibuka kembali pada Selasa pagi setelah sempat terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat membuat minat terhadap transportasi kereta api ini masih cukup tinggi. Kondisi ini direspon KAI Daup 8 Surabaya dengan menambah perjalanan kereta api relasi Malang Gambir yang berangkat pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Kereta tambahan ini dioperasikan untuk mengantisipasi tingginya permintaan perjalanan, terutama masyarakat dari wilayah Malang Raya menuju Jakarta. Kereta api tambahan ini merupakan rangkaian 7 kereta kelas eksekutif dengan kapasitas 350 tempat duduk. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Terang Bawono, mengatakan penambahan perjalanan dilakukan sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan mobilitas dari masyarakat. Tingginya permintaan masyarakat terhadap aktivitas penumpang di stasiun Malang pada Minggu hingga Senin tercatat sebanyak 13.471 pelanggan naik dan turun melalui stasiun Malang. Jumlah ini meningkat sekitar 20% dibandingkan dengan periode yang sama pada pekan sebelumnya dalam kondisi normal. Lonjakan lebih signifikan terlihat pada perjalanan menuju Jakarta. Pada periode 6-7 September tercatat 2.498 pelanggan dari stasiun Malang menuju Jakarta. Angka ini meningkat 51% dibandingkan dengan periode 30-31 Agustus yang ada mencapai 1.653 pelanggan. Sementara itu hingga Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat ada 4.320 pelanggan tercatat menggunakan layanan kereta api melalui stasiun Malang, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Dari jumlah ini, 895 pelanggan tercatat memiliki tujuan Jakarta.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini. Nanti di jam 7 hingga pukul 24 akan ada Wisnu yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami. Dan pastikan Anda terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan.

0: sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutlah. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutlah melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutlah diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
1: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana Pak. Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses Pak.
0: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
2: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
1: Siap.
2: Yang 8 maupun yang 18.
0: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya, itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan.

0: bisa tercapai. Sementara itu menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
1: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi yang angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
0: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
3: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
4: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
3: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
4: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
5: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
4: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
6: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
8: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
7: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
9: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
7: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
10: Jika seandainya haji Foroda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Foroda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Foroda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Foroda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000
12: 5.000
10: sampai dengan 5.000.
11: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
13: Ada perintah dari Gus Yakut Gus.
11: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
15: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
14: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan. Ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan. Ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
15: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena Wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
15: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
12: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
17: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
18: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
12: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
19: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
12: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
20: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
21: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
12: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
21: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
22: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
12: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
23: Nah, kita nggak dapat ikan yuk, pemakai uang kantong kita sendiri.
12: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
24: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
12: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
25: Klaten, Jawa Tengah.
12: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
26: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
12: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
27: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
28: That's what we were given. We were given that group.
0: We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
1: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
0: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
27: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
3: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both for Japan, and I think we can do it. We got the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an OB league team, so yeah, just another basketball game.
27: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Ira Pilipinoli, Pro 3 RRI, terus memutuskan.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk malam-malam ini, mendengar edisi hari Selasa kali ini, 8 September 2026. Sebelum kami hadirkan acara berikutnya untuk Anda, kami sampaikan terlebih dahulu berita panggilan ditujukan kepada Suyadi bin Somowitono, usia 50 tahun, dulu beralamat di Jalan Dewi Sartika 1A RT 001 RW 009 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Diharapkan Anda menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, Kamis 10 September 2026 pukul 9 pagi untuk mengambil sehelai salinan surat gugatan gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara Anda dengan Ika Siti Kotimah binti Towirjo sebagai penggugat. Untuk pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mau disampaikan kepada yang bersangkutan. Kemudian satu lagi untuk Ahmad Badrun bin Koli, manusia 34 tahun, dulu beralamat di Jalan Lesti 1D nomor 11 ART 008 RW 006 Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Diharapkan saudara menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, pada Kamis 10 September 2026 pukul 9 pagi untuk mengambil sehelai salinan surat gugatan gugat cerai dan hak asuh anak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Dian Pertiwi binti Sunyoto sebagai penggugat. Untuk pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Pendengar Mimbar Agama Buddha sesaat lagi akan hadir untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini bersama Bu Dian Ratri yang akan membahas pikiran sebagai pelopor, pemimpin, dan pembentuk.

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะPikiran sebagai pelopor, pemimpin, dan pembentuk. Selamat malam pendengar RRI Malang Raya. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu pendengar RRI Malang Raya, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan malam ini kita semua senantiasa diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan berkah yang melimpah. Sesuai dengan judul yang saya ambil, pikiran sebagai pelopor, pemimpin, dan pembentuk. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu yang kita lakukan tentunya didasari oleh pikiran kita. Adanya pikiran untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk. Nah, pikiran inilah yang senantiasa mendominasi perbuatan kita untuk mengarah ke sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Dalam ajaran agama Buddha, pikiran disebutkan bahwa pikiran merupakan pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Nah, jadi bila mana seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagai roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Jadi, bila mana kita melakukan perbuatan baik, tentunya kita akan diiringi dengan suatu berkah, kebaikan, dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, bila kita melakukan perbuatan buruk, pikiran kita didasari dengan perbuatan-perbuatan buruk, maka apa yang terjadi? Langkah kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan selalu diliputi dengan suatu masalah dan juga diliputi dengan penderitaan. Maka dari itu dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segalanya. Jadi penentu baik buruknya diri kita itu adalah akibat dari pikiran kita. Dalam bahasa Indonesia, pikiran adalah gagasan dan proses mental yang memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Nah, tentunya ini juga sama dengan ajaran dari Sang Buddha bahwa pikiran adalah pelopor dari segala tingkah laku kita, segala tindakan kita. Semua berproses dari pikiran yang kita kembangkan. Bila mana manusia selalu dan senantiasa mengembangkan pikiran-pikiran baik, tentunya kita akan merealisasikan tingkah laku kita ke arah yang baik. Namun bila pikiran kita diliputi dengan kebencian, ketidaksukaan dengan suatu objek, maka tentunya kita juga akan mengalami penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari ini juga manusia itu selalu berpikir Bapak Ibu bahwa adanya kesuksesan, karir yang bagus, rezeki, ataupun segala sesuatu yang menurutnya menyenangkan itu merupakan berkah. Maka pikirannya, yang ada di dalam pikiran orang tersebut adalah, oh saya mendapatkan berkah. Namun sebaliknya bila seseorang ini mengalami kesulitan, entah itu kesulitan ekonomi atau karirnya memburuk atau musibah atau segala macam yang tidak menyenangkan, maka dia menganggap itu adalah suatu musibah. Pikirannya langsung mengarah kepada suatu musibah, bahwa itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ketenangan batin kita juga didasari oleh proses pikiran kita. Ketika pikiran kita tenang, ketika pikiran kita bahagia, pikiran kita terkondisikan dalam sesuatu yang tidak suka, atau pikiran kita mengkondisikan sesuatu sehingga membuat kita bahagia, itu juga didasari dari pikiran. Jadi pikiran itu adalah pembentuk dari proses atau perasaan Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Makanya dalam setiap agama diajarkan bahwa lakukanlah perbuatan baik terus menerus secara berulang. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini terbiasa dengan sesuatu yang baik, terbiasa dengan sesuatu yang selalu kita lakukan. Tingkah laku yang kita lakukan baik atau buruk itu karena yang akan mendasari diri kita. Makanya Bapak Ibu, dikatakan bahwa pikiran adalah penentu kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan pada diri kita itu bukan orang lain yang menentukan, tapi diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas apa yang kita alami. Misalkan ada seseorang yang tidak menyukai diri kita, lalu kita merasa cemas, kita merasa sedih, kita merasa tidak suka, kita merasa dendam, kita merasa marah dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? Kita menyalahkan orang lain atas apa yang kita rasakan. Orang tersebut tidak menyukai saya marah, saya benci, saya tidak suka. Maka timbullah penderitaan pada diri kita. Karena apa? Karena pikiran kita tidak suka terhadap orang yang tidak suka sama kita tadi. Tapi berbeda ketika pikiran Bapak Ibu bijaksana dalam menanggapi suatu masalah. Bapak Ibu menganggap bahwa orang lain tidak suka kepada saya, biarkan. Inilah hidup. Tidak semua orang harus menyukai kita. Terus perbaiki diri saja supaya orang tersebut menjadi suka dengan kita. Nah, dengan pikiran tenang tersebut, maka apa yang terjadi? Maka timbullah cinta kasih, metta. Kita mengasihi orang yang membenci kita, bukan malah memusuhi dan menjadikannya sebagai orang yang tidak kita sukai. Karena sesuatu yang tidak kita sukai adalah sebab dari timbulnya penderitaan. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya bijaksana dalam menanggapi suatu masalah, pikiran Bapak Ibu tetap tenang dan mengembalikan kondisi sekondisif mungkin, mengembangkan meta pada diri kita, maka kita dapat mengikis rasa tidak suka, rasa marah, dan rasa yang tidak kita inginkan. Yang timbul adalah kedamaian pada diri kita. Nah, lalu bagaimana orang yang mengalami sakit? Orang yang mengalami sakit itu tentunya merupakan suatu penderitaan. Nah, bagaimana cara pikiran kita supaya menghadapi kesakitan itu menjadi suatu yang tidak menjadi sesuatu yang bisa kita pahami, kita maknai bahwa itu sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Karena ketika kita sakit, misalkan nih, saya sakit demam, saya sakit batuk dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi? Timbullah penderitaan. Penderitaan karena kita tidak menerima kondisi badan kita. Kita tidak bisa menerima jasmani kita yang sedang sakit. Tapi kita rubah pola pikir kita. Kita harus memahami bahwa resiko orang hidup itu tentunya sakit. Tubuh kita tentunya mengalami kesakitan. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Maka tanamkan pada diri kita bahwa, oh, saya sedang sakit, tubuh saya sedang sakit, tubuh saya butuh istirahat. Maka saya akan istirahat. Nah, ketika kita menyadari suatu penyakit itu adalah suatu hal yang lumrah, maka apa yang terjadi? Maka kita menjadi ikhlas menjalani hidup dengan rasa sakit yang kita alami. Tidak apa-apa, ini adalah sesuatu yang lumrah. Saya sakit, nanti beberapa tahun kemudian saya akan mengalami tua. Tua itu juga sudah lumrah. Bila mana kita diberikan umur panjang, tentunya kita akan mengalami tua. Nah, tua itu juga sesuatu yang lumrah. Jadi dalam agama Buddha diajarkan bahwa kelahiran, kesakitan, mengalami usia tua dan kematian itu sudah pasti dan merupakan sesuatu yang lumrah. Ketika orang diberikan usia yang panjang, tentunya dia akan hidup lebih lama. Maka dia akan merasakan yang namanya kelahiran, sakit, dan tua. Dan tentunya proses dari akhir sebuah proses adalah kematian. Nah, bagi orang yang memiliki pandangan benar, pandangan yang baik, maka dia akan menerima segala sesuatu dengan sewajarnya, sehingga batinnya tidak bergejolak. Batinnya bisa menerima kondisi apapun yang ada pada dirinya. Tapi ketika seseorang tidak bisa memaknai itu sebuah kebiasaan atau sesuatu yang lumrah, maka itu menjadi penderitaan pada dirinya. Saya tidak siap untuk tua, rambut saya menjadi beruban, kulit saya mengeriput dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pergi perawatan ke salon. Rambutnya dicat warna hitam supaya terlihat lebih muda. Kulitnya perawatan supaya kulitnya kencang. Ya, itu sah-sah saja. Namun itu terjadi pada diri seseorang yang tidak menerima kenyataan bahwa hidupnya akan mengalami kelahiran, kesakitan, usia tua, dan pada akhirnya mati. Nah, demikian Bapak Ibu, proses pikiran ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita pahami, bahwa pengendalian pikiran ini adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus kita lakukan, bahwa kita bisa mengkondisikan pikiran kita dan mengembangkan batin kita supaya tidak bergejolak, supaya tidak melawan arah. Pikirannya kemana, batinnya kemana. Tidak menerima suatu kondisi dengan baik, maka akan menimbulkan penderitaan. Maka dari itu, kita harus senantiasa mengembangkan pikiran-pikiran perbuatan baik, supaya kebiasaan kehidupan kita dalam lingkungan sehari-hari pun merupakan suatu yang didasari atas pikiran baik. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, dalam setiap agama tentunya diajarkan bahwa lakukanlah kebaikan, lakukanlah ibadah sesuai ibadahmu. Tentunya ibadah itu nanti juga mengkondisikan pikiran kita untuk ke sesuatu hal yang baik. Dalam agama Buddha, ajaran agama Buddha, kita senantiasa diajarkan untuk melakukan dan mempraktikkan pikiran, perbuatan maupun ucapan yang baik. Nah, tiga hal ini kita rangkum dalam keseharian kita dengan melakukan puja bakti, atau disebut dengan juga mungkin Bapak Ibu bisa sebut dengan sembahyang. Ketika kita melakukan puja bakti, hal apa yang kita lakukan? Kita mengembangkan pikiran, ucapan maupun perbuatan baik, Bapak Ibu. Ketika kami datang ke wihara, itu sudah kita sudah melakukan perbuatan baik. Lalu kita membacakan parita, membacakan doa-doa, maka kita sudah mengeluarkan ucapan yang baik. Lalu diakhiri dengan bermeditasi. Kami bermeditasi, berdiam diri, duduk merenungkan bagaimana proses kehidupan, bagaimana tentunya proses kehidupan ini berlangsung. maka kita sudah mengembangkan pikiran-pikiran baik. Ketika kita bermeditasi, apa yang kita kembangkan, Bapak Ibu? Kita mengembangkan cinta kasih pada diri kita sendiri maupun ke semua makhluk. Jadi kita tidak hanya bermeditasi tujuannya untuk mendoakan diri sendiri, bukan. Melainkan kita juga mendoakan semua makhluk supaya semua makhluk berbahagia. Nah, ketika kegiatan ini kita rutin, kita laksanakan, kita setiap hari Minggu datang ke wihara, walaupun di rumah juga melakukan puja bakti, karena rangkaian puja bakti atau doa sudah mencangkup pikiran-pikiran, ucapan dan juga perbuatan baik. Jadi sudah merangkum semua perilaku kita, baik melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan. Begitupun kalau Bapak Ibu juga melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan agamanya Bapak Ibu masing-masing, maka tentunya juga akan menggerakkan tiga kondisi tersebut, pikiran, ucapan, juga perbuatan baik. Nah, tentunya apa yang kita lakukan ini akan membuahkan karma baik. Dalam ajaran agama Buddha, ketika kita senantiasa mengembangkan pikiran-pikiran dan perbuatan baik, juga tak lupa dengan ucapan baik, maka kita akan terlahir di alam yang berbahagia, Bapak Ibu. Karena agama Buddha mengenal bahwa kehidupan ini merupakan bukan kehidupan yang terakhir. Ini adalah dasar untuk kehidupan kita yang akan datang, Bapak Ibu. Sedangkan kehidupan kita di masa sekarang adalah buah perbuatan dari karma perbuatan kita yang di masa lampau. Nah, tentunya kita harus mengembangkan perbuatan-perbuatan baik kita supaya nanti dalam kehidupan yang akan datang kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan untuk terlahir di alam yang berbahagia, seperti itu. Nah, dalam agama Buddha juga diajarkan, Bapak Ibu, bahwa pikiran terakhir kita adalah penentu kita untuk terlahir di alam mana. Karena dalam ajaran Sang Buddha, bumi ini bukan satu-satunya kehidupan. Masih ada kehidupan yang lain. Bisa saja menjadi kita terlahir di alam peta. Alam peta itu alam yang menderita, Bapak Ibu. Iya, bisa diibaratkan juga kita bisa terlahir di alam neraka. Kita bisa terlahir di alam dewa. Bahkan di alam dewa pun ada beberapa tingkatan, Bapak Ibu. Tidak hanya alam surga, maksud saya, mohon maaf. Nah, jadi di alam surga itu ada beberapa tingkatan yang dihuni oleh para dewa. Nah, alam binatang pun juga bisa mengkondisikan seseorang untuk terlahir di alam tersebut, Bapak Ibu. Mungkin yang non-Buddhis mungkin sangat awam ya, masa iya kita bisa terlahir di alam binatang, kita bisa menjadi binatang. Iya, Bapak Ibu, dalam ajaran Sang Buddha semua alam bisa kita tempati tergantung dengan perbuatan kita. Bila mana perbuatan kita baik, maka kita akan terlahir di alam yang baik. Bila mana perbuatan kita buruk, maka kita juga terlahir di alam yang tidak menyenangkan. Bisa saja terlahir di alam seperti hewan. Nah, hewan pun nanti mati juga tumimba lahir, Bapak Ibu, karena dia hidup bukan di masa sekarang saja. Kita ini hidup sudah beribu-ribu kali, tumimba lahir berkali-kali. Sehingga dikatakan bahwa semua makhluk itu mengalami proses kehidupan yang berulang-ulang. Nah, di alam manusia, Bapak Ibu, merupakan alam yang paling tepat untuk kita berbuat kebaikan, memperbarui karma kita. Karena kita ketika berada di alam manusia, maka kita diberikan akal pikiran, kita diberikan akal sehat untuk berpikir. Maka sangat menderita sekali bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan hal yang baik ini untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Kita diberikan pikiran yang sempurna dari makhluk yang lainnya untuk bertingkah laku yang baik, bertindak yang baik, bertindak benar, berucap yang benar, berpikir yang baik. Terus kita kembangkan pada diri kita supaya kita menjadi suatu pribadi yang baik. Kita bisa memperbarui karma kita. Lalu bagaimana dengan karma buruk yang sudah kita lakukan di masa lampau? Apakah itu akan berbuah juga? Tentu Bapak Ibu. Karena setiap perbuatan itu akan menghasilkan karma baik ataupun buruk. Suatu karma baik pasti akan berbuah baik. Lalu bagaimana ketika kita melakukan perbuatan buruk di masa yang lampau? Maka kita akan melakukan perbuatan baik secara terus-menerus. Maka apa yang terjadi? Karma buruk yang telah kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan di masa yang lampau akan terkikis. Lama-lama akan mengendap. Dan lama-lama apa Bapak Ibu? Tidak akan berbuah. Karena yang berbuah adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan terus-menerus. Berbanding terbalik Bapak Ibu, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, yang kita lakukan ini adalah perbuatan yang tidak baik, terus-menerus, kita ulang terus-menerus, maka apa yang terjadi? Karma baik pun tidak akan berbuah. Yang berbuah adalah karma buruk. Jadi karma buruk bisa dikikis dengan perbuatan-perbuatan baik, sedangkan karma baik itu sendiri sudah otomatis akan berbuah. Maka dikatakan setiap agama, lakukanlah perbuatan baik terus menerus. Nah, kalau inti ajaran Sang Buddha, jangan berbuat jahat, teruslah berbuat kebajikan, lalu sucikan hati dan pikiran. Kenapa kok kita harus mensucikan hati dan pikiran kita? Karena pikiran kita adalah pelopor dari segalanya itu tadi Bapak Ibu. Makanya ajaran Sang Buddha yang utama adalah itu. Sucikan hati dan pikiran kita. Ketika pikiran kita baik, ketika pikiran kita bersih, maka hati kita itu juga akan bersih. Kita akan melakukan kebaikan. Kita tidak akan terpintas untuk menyakiti makhluk lain. Kita tidak akan terpintas untuk menyakiti orang lain. Kita tidak akan terpintas dalam pikiran kita untuk membenci orang lain. Karena yang kita kembangkan adalah perbuatan-perbuatan yang baik, suatu hal yang baik Bapak Ibu. Jadi alangkah menderita sekali ketika kita sudah terlahir di alam manusia namun tidak memanfaatkan momentum ini sebagai suatu proses untuk kita memperbarui karma kita. Karma di lampau kita tidak pernah tahu Bapak Ibu apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita dalam karma lampau, kehidupan lampau ini kita menjadi orang baik? Kita menjadi makhluk yang baik? Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah kehidupan yang sekarang. Karena kita tidak bisa mengingat kehidupan kita yang masa lampau Bapak Ibu. Ketika kita sadari bahwa inilah kehidupan saya yang sekarang, maka manfaatkan kesempatan ini untuk selalu berbuat baik. Tentunya semua agama kan mengajarkan kebaikan Bapak Ibu ya. Diakui di Indonesia ada 6 agama, tentunya semuanya menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Tidak ada agama yang diakui negara ini agama yang menyesatkan, tentunya tidak ada. Semua diakui karena ada sesuatu hal yang baik untuk diajarkan kepada umatnya. Tak peduli apapun agama kita Bapak Ibu, yang utama adalah pikiran kita. Karena setiap kegiatan, setiap ucapan, pikiran, perbuatan kita itu selalu dikehendaki karena atas pikiran kita. Kita membenci orang, kita menyakiti seseorang, kita tidak suka, rasa sehingga timbul rasa marah, rasa dendam, rasa benci, adanya bahagia, adanya kesakitan, adanya kesedihan, itu juga didasari oleh pikiran kita. Jadi pikiran adalah memelopori diri kita melakukan sesuatu dan juga merasakan apa hasil dari perbuatan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang tidak berbuat baik, dia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk, saya yakin hidupnya tidak tenang. Orang yang mencuri misalkan, orang yang mencuri, merampok dan melakukan perbuatan-perbuatan kriminal lainnya, tentunya dia tidak akan hidup tenang. Sekalipun dia masih bisa hidup dalam lingkungan masyarakat, tapi dia tidak akan bisa hidup tenang. Karena apa? Pikirannya tidak bisa dibohongi, Bapak Ibu. Dia bisa membohongi banyak orang, tapi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Saya tadi merampok, tidak ada yang tahu ini misalkan. Nah, tapi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia setelah melakukan perbuatan tidak baik, tidurnya tidak akan nyenyak, hatinya akan cemas, hatinya akan gelisah. Ini nanti kalau saya tertangkap bagaimana, saya ketahuan bagaimana, hidupnya menjadi gelisah. Nah, pikiran itu yang membentuk, Bapak Ibu. Pikiran dari perbuatannya, dia melakukan perbuatan lalu berpikir, maka hidupnya tidak tenang.
1: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar baru saja Anda mengikuti mimbar agama Buddha untuk malam hari ini. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan sandiwara radio untuk Anda. Sebelum nanti kita akan lanjut dengan acara obrolan hukum. Hingga nanti menjelang pukul 21 untuk edisi hari Selasa kali ini 8 September 2026. Tetap bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ngopi sambil nyetel lagu-lagu ambiar, kesel hilang, semangatnya langsung datang. Bune?

0: Bapak lagi ngerayain speaker anyar, Bune. Namanya juga ngerayain, ya harus full volume dan bassnya dong.
1: Mbok ganggu tetangga kanan kiri loh, Pak.
0: Gak bakalan, Bune. Pak Tejo, tetangga kanan kita juga sering musikan. Malah kadang Bapak nunut suara nih.
1: Lah, kalau tetangga kiri gimana, Pak? Mbok keganggu loh.
0: Si Darno, jor lah, ora urus.
1: Ya wis lah, yang penting ibu sudah bilangin Pak Nelo ya. Kalau ada apa-apa, aku nggak urusan.
0: Iya, Bune. Biar kalau ada apa-apa ini jadi tanggung jawab Bapak. Ini aja masih kurang keras kok volumenya. Kerasin dulu ah.

0: nanya sok dari mana sih? Ganggu banget. Aduh. Bu Ne, dapur aman?
1: Aman, Pak Ne.
0: Kayaknya ini asap berasal dari luar rumah. Atau jangan-jangan... Awas bae ya.
2: Kawus ngono si Amin. Lebong nyetel musik kok. Seru nih ora patut. Kan dia ganggu. Ya wis, tak bikin gak nyaman. Nih, terima balasanku. Asap sampah dari negara api. Rasakan wahai Amin Suramin. Kipasi terus kebule kawus.
0: Wedus buntung mancen ya. Daplun, daplun. Hei, Danau Jomblang. Pola apa aja nih ya? Bisa-bisanya bakar sampah, terus asapnya diarahkan ke rumahku. Rumahku kayak kebakaran tau. Begedes yakin.
2: Gimana rasanya menikmati asap bakaran sampahku? Enak bukan?
0: Enak-enak your head. Polusi ngerti?
2: Eh, Min. Amin. Memangnya aku juga gak terdampak polusi. Aku melakukan begini karena juga merasa terganggu atas suara speakermu. Itu loh, Jan. Kayak lagi barang gawe ngerti? Mudeki paham, hah?
0: Kan kamu bisa tutup kuping. Udah beres. Gak denger kan?
2: Kalau begitu, kamu juga bisa menyingkir biar terhindar dari asap, paham?
0: Tapi kan aku gak bikin penyakit. Kalau asapmu kan bikin penyakit. Nah, kalau aku kena asma, terus gimana coba?
2: Loh, kata siapa punyamu gak bikin penyakit? Musikmu itu sudah tarap mengganggu. Aku itu lagi kerja lembur. Anakku lagi belajar. Psikologis kami jelas kena. Jelas keganggu. Gara-gara suara speakermu yang terlalu overpower. Hayo, ngono.
0: Aku itu baru beli speaker. Jadi wajar dong kalau aku lagi ngerayen. Mencoba kekuatan speakerku. Kalau kamu kan sengaja bikin onar dengan membakar sampah. Ya kan?
2: Aku juga baru ngumpulin

0: apa? Karena sudah seminggu menggunung, wajar kan kalau aku bakar? Iya kan?
1: Jan, pinter Paul yang jawab, awas bayan.
0: Eh, mau pergi kemana Min? Kalah debat ya langsung lintung, dasar pecundang.
1: Nah, ini nih, guyur banyu sisan bakaran sampai. Nih, rasain lu.
0: Walah, sudah berani main fisik kamu ya Min. Nih, aku ambil speakermu. Biar speakermu yang mengganggu itu tak rusak. Mau kamu, hah?
1: Oh, udah berani main rusak-merusak fasilitas ini, hah?
0: Kamu duluan yang memulai lo, ya. Lo jual, gue beli. Kalau berani, ayo, sini maju.
1: Nantangin kamu.
0: Siapa takut? Maju selangkah, gebuk sisan.
1: Memangnya kamu saja yang bisa megang kayu? Ge, anak pring wulung. Pas banget kalau buat ngebuk tetangga kurang ajar macam kamu. Maju sini.
0: Ayo, sini maju. Tak ladeni.
2: Astagfirullah, Pak Neh. Istighfar, Pak, istighfar.
1: Minggir, Bu Neh. Tak pentung sisan wong kayak gie.
2: Jangan, Pak Neh, jangan.
1: Rasakna gie.
2: Jangan, Pak, aduh.
1: Loh, Deneng, malah ibu yang kena.
0: Waduh, kalau udah begini, aku yang gak ikut-ikutan. Minggir, ah.
1: Hei, Darno, gak usah lari kamu, no. Ini semua gara-gara kamu. Awas ya.
2: Sudah, Pak Neh, sudah. Tolong, tolong, tolong.
3: Astagfirullahaladzim. Stop, Pak Amin. Pak Darno, sudah. Hop.
2: Istighfar, Pak Neh, istighfar.
3: Pak Darno, istighfar nih Pak. Tolong itu kayunya dibuang dulu. Ngeri pisan kok.
2: Bambunya dibuang nggih Pak. Ibu udah kena pukul ini loh. Dibuang nggih.
3: Ini ada apa kok bisa-bisane Pak Amin sama Pak Darno malah mau adu pukul begini.
1: Ini semua salah Pak Darno Pak.
0: Oh, tidak bisa. Ini semua jelas salahmu
3: Pak. Kita ini kan hidup bertetangga. Kok ya malah pada mau gelutan, baku hantam, tawuran. Sudah tua Pak. Ya pantas, kalau memang ada permasalahan, ya dibicarakan baik-baik. Jangan malah adu fisik. Kalau peribahasa mengatakan, kalah jadi abu, menang jadi arang. Nggak ada untungnya blas, ruginya malah banyak.
0: Pak Tejo, Amin yang memulai duluan.
1: Ya ora bisa. Dano yang nantangin kok, Pak.
3: Duh, Jan. Angel. Kalau enggak ada yang mengalah, enggak bakal selesai ini masalahnya. Pak, ingat ya, kita hidup bertetangga. Itu tujuannya agar hidup rukun. Makanya namanya rukun tetangga, bukan rusuh tetangga. Wis lah, ayo kita selesaikan di rumah Pak RT saja. Angel iki.
4: Demikian drama radio berjudul Rusuh Tetangga karya Babeh Ridi dengan para pemeran Wandi, Fauzi, Apri, dan Inka. Teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Suwandi, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini mendengar, kita mau ngobrol lagi ini ya, soal sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin pernah kita lakukan juga berkali-kali tanpa sadar. Kadang namanya orang berjanji tuh kan, ya gitu ya, ngeslip gitu aja. Nah, namanya perjanjian ini ya, di obrolan hukum kali ini. Tapi bukan perjanjian yang pakai materai, tanda tangan, stempel, atau duduk serius di depan notaris. Kadang perjanjiannya cuman, oke ya, motornya saya beli, besok uangnya saya transfer gitu. Atau, kamu pinjem dulu deh uangnya, bulan depan saya kembaliin gitu ya. Pertanyaannya, kalau cuma ngomong begini sebenarnya sudah menjadi perjanjian yang sah secara hukum atau belum? Jangan-jangan selama ini tuh kita merasa cuma omongan aja kok ya. Tapi ketika muncul masalah baru bingung gitu kan. Nah, ini bisa dibuktikan gak ini kira-kira? Makanya malam ini kita ngobrol dulu, tapi jangan sampai ini santainya buat kita gak tahu hak dan kewajiban kita ya. Sudah hadir bersama kita di malam hari ini ada Bu Devin Irwan Jinoto SHMH. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Wisnu.
0: Waduh, Kak Devin apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mas Wisnu? Kabarnya
0: baik
1: juga, baik kan?
0: Juga, baik juga. Saya jadi inget-inget gitu ya. Saya pernah nggak sih melontarkan janji yang kira-kira sampai sekarang belum saya tepatin gitu.
1: Pasti pernah kita.
0: Pasti pernah gitu ya. Nah,
1: pasti itu.
0: Topiknya ini kan perjanjian lisan Anda gitu ya, sah secara ya, hukum atau hanya janji kosong aja. Nah, sekarang gini Kak Devin, kalau saya datang ke kakak terus saya bilang, Kak saya janji deh bulan depan saya bakal bayar utang saya gitu ya, ini udah disebut perjanjian secara hukum gak sih?
1: Sudah pasti, itu sudah termasuk sebagai suatu perjanjian lisan. Karena kan kita menganggap perjanjian itu ada dua, Mas Wisnu. Perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tertulis. Padahal dua-duanya itu secara hukum memang sah. Cuma memang beban pembuktiannya itu lebih kuat dan lebih sempurna ketika perjanjian itu dituangkan dalam bentuk tulisan seperti itu.
0: Jadi,
1: tapi pada akhirnya perjanjian lisan itu tetap sah.
0: Oke.
1: Dan mengikat, Pak, seperti itu.
0: Tetap sah dan mengikat ya. Ini yang paling mendasar dulu. Jadi masyarakat tuh kan sering anggap kalau gak ada hitam di atas putih berarti gak sah. Berita tadi itu salah gitu ya. Nah, kalau di dalam hukum perdata sendiri perjanjian itu memang harus selalu tertulis sama gimana?
1: Ya, kalau di dalam kitab undang-undang hukum perdata kita menyebutnya, karena kita kan masih dari warisan Belanda, Bubbelwetboek yang masih berlaku sampai hari ini. Kita masih belum ada undang-undang yang dari buatan Indonesia sendiri. Di sana menyatakan bahwa kalau perjanjian itu ada dua hal, perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis. Dan perjanjian itu dianggap sah itu apabila bagaimana kita lihat dan merujuk pada pasal 1320 kita pun undang-undang hukum perdata. Di sini menyebutkan ada empat syarat sah suatu perjanjian. Ini saya sebutkan pelan-pelan biar para pendengar juga memahami ya. Yang pertama itu adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Jadi harus ada sepakat dulu antara dua orang ini dalam menjalankan suatu perjanjian. Yang kedua itu terkait dengan kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. Arti cakap di sini itu cakap untuk berbuat hukum, melakukan suatu perbuatan hukum. Bisa dilihat dari segi usia maupun dari segi sudah kawin atau belum kawin. Kalau kita lihat dari segi usia ini, kalau kita merujuk pada kitab undang-undang hukum perdata, seseorang dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum ini di usia 21 tahun. Berbeda juga dengan terkait dengan cakap ketika kita dapat melakukan suatu perkawinan, yaitu 19 tahun. Jadi arti cakap ini bisa diartikan berbeda-beda tergantung dengan perbuatan hukumnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan adanya suatu pokok persoalan tertentu atau kita sebut itu adanya objeknya. Terkait misalnya objeknya terkait dengan perjanjian jual-beli, maka adanya persoalan jual-beli. Kemudian yang terakhir itu ada suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Tidak terlarang ini dalam artian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
0: Oh.
1: Kalau secara garis besar itu kita bisa anulir ketika ada suatu perjanjian gitu ya Mas ya, saya beri contoh. Suatu perjanjian, kita melakukan perjanjian, orang sudah ada sepakat antara si A dan si B. Kemudian umurnya juga sudah 21 tahun. Sudah cakap, sudah sepakat, sudah cakap, kemudian ternyata pokok persoalannya itu terkait dengan jual beli narkotika. Padahal sudah ada objeknya. Yang keempat, ternyata tidak halal dalam artian bertentangan dengan undang-undang narkotika, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut seolah-olah tidak pernah ada, walaupun para pihak itu tidak meminta pembatalan seperti itu.
0: Unsur-unsurnya ada semuanya tadi ya.
1: Ada semua.
0: Usia, kemudian sudah menikah, barangnya yang apa dibuat di perjanjian tadi itu jelas dan tidak mengandung unsur yang menghalangi kehalalan begitu.
1: Iya,
0: ini agak betul, bahaya juga. Berarti kalau saya bilang ke istri saya, besok saya beliin tas, itu masuk perjanjian. Bahaya.
1: Harusnya iya. Karena sudah menjadikan sesuatu.
0: Iya. Oke, berarti kita emang harus bedain ya, antara janji dalam percakapan sehari-hari dengan kesepakatan yang mempunyai akibat hukum.
1: Betul. Kalau ada akibat hukumnya berarti itu sudah termasuk perjanjian yang memiliki akibat hukum. Apabila tidak dilakukan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Kalau gitu sekarang kita masuk ke contoh yang paling sering terjadi nih Kak, utang piutang.
1: Ya.
0: Itu kan paling sering terjadi lewat perjanjian lisan aja gitu kan. Kalau misalnya nanti di tertulis, "Oh, kamu enggak percaya sama aku, kamu kan udah kenal bla bla bla bla" gitu kan. Nah, ini kita ngobrol santai lewat telepon nih. Misal saya pinjam uang temen 5 juta gitu ya. Cuma lewat telepon aja. "Bro, pinjam dulu dong, bulan depan tak balikin." Dia bilang oke. Nah, uang kemudian dikirim. Secara hukum ini bagaimana nih?
1: Nah, secara hukum itu sah. Sah dalam artinya karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian sudah ada transfer. Itu sah walaupun tidak ada bukti secara tertulis. Atau kita sebutnya perjanjian tertulis, tetapi walaupun secara lisan itu sudah mengikat kedua belah pihak, sudah ada perjanjian terkait dengan hutang piutang seperti itu.
0: Oke, berarti udah ada ikatan di situ. Nah, kalau kemudian saya nggak bayar, teman saya bisa nuntut berarti?
1: Bisa menuntut.
0: Oh.
1: Bisa menuntut karena sudah masuk ke perjanjian seperti itu.
0: Baik. Jadi masalah terbesarnya sekarang yang perlu kita tahu ini kan bukan selalu pada sah atau enggaknya perjanjian ya, tapi gimana membuktikan kalau perjanjian ini memang pernah terjadi.
1: Nah, betul.
0: Itu
1: mungkin sebelumnya itu, sebelum kita masuk ke bukti, mungkin ada beberapa orang yang beranggapan itu kata sepakat itu terjadi pada saat kapan sih? Betul kan?
0: Betul.
1: Kata sepakat itu terjadi bukan pada saat kita tanda tangan. Biasanya kalau perjanjian tertulis tanda tangan, enggak. Padahal kata sepakat itu terjadi pada saat kita mengatakan, "Oh ya, saya sepakat untuk membeli barang ini, saya sepakat untuk menjual motor ini." Itu sudah membuktikan adanya sepakat dan perjanjian seperti itu.
0: Ya. Waduh, ini berarti perlu ada banyak hal yang diluruskan kalau begitu selama ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Nah, ini yang menarik nih pendengar. Berarti perjanjian lisan itu bisa saja sah, tapi kalau misalnya terjadi sengketa persoalan pembuktian tadi itu, ini jadi sangat penting ini Kak. Kayak misalnya utang piutang tadi itu kan, ya gampang aja ada bukti transfer. Oke, kita bisa pakai itu gitu ya. Kemudian dengan keterangan di situ, mungkin ada keterangan pinjaman. Lah kalau nggak ada keterangannya opo. Kalau misalnya chat WA-nya mungkin masih bisa disimpan, bisa juga kita buktiin. Nah,
1: iya,
0: kalau dihapus
1: karena bisa
0: itu
1: digunakan
0: gimana?
1: Sebagai barang bukti elektronik kan sekarang.
0: Nah,
1: karena sudah ada undang-undang ITE itu.
0: Betul. Oh, bisa ke situ juga berarti.
1: Sudah, jadi ini lebih luas dari cakupannya.
0: Oke. Nah, gini Kak Devin, biasanya masalah itu kan muncul justru karena apa ya? Kita merasa kenal sama orangnya gitu kan?
1: Betul.
0: Teman sendiri kah, saudara sendiri, tetangga. Ya akhirnya kita mikir, alah masa harus pakai perjanjian segala sih gitu ya. Nah, begitu hubungan baik, semuanya lancar, hubungan memburuk, mendadak semua orang punya versi cerita masing-masing. Itu Kak Devin pasti sering juga tuh dapat keluhan-keluhan dari situ gitu ya.
1: Iya, nah, karena kan menganggap itu masa sama saudara aja nggak percaya, padahal itu bukan hanya merusak kepercayaan, tetapi hubungan juga kan, hubungan kekeluargaan seperti itu kan juga rusak.
0: Nah,
1: apabila memang ada konflik antara keduanya itu.
0: Nah gitu. Nah kemudian kalau perjanjian ini dilakukan dengan saudara atau teman dekat tadi itu, saya balik lagi ke situ, secara hukum perlakuannya beda nggak? Misal kita kenal dekat dengan orangnya.
1: Secara hukum tidak membedakan apabila kita memang melakukan perjanjian dengan saudara maupun orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan seperti itu. Jadi kalau perjanjian ya udah perjanjian, kita tidak peduli apakah itu saudara atau tidak.
0: Yes, you're right. Business is business, ya. Kalau misalnya semua orang bisa punya pikiran seperti itu, aman negara ini kayaknya.
1: Iya. Nah,
0: yang terjadi biasanya juga ada ini juga nih, Kak. Kedua pihak sama-sama merasa benar. Ini pembuktiannya itu gimana dong kalau yang seperti itu?
1: Nah, betul. Gimana kalau seumpama seumpama ya, ini mungkin ada kasus ketika dua-duanya itu tidak mau ngalah, kemudian ternyata tidak ada bukti, baik bukti WA, transfer, itu bagaimana cara pembuktiannya? Itu ketika kalau di hukum perdata itu ada 5 alat bukti, jadi pembuktiannya pasti nanti di pengadilan. Yang pertama itu ada yang namanya surat. Surat ini yang paling sempurna pembuktiannya dan tidak bisa dikelak lagi. Surat itu kayak bukti tertulisnya sudah ada. Terus yang kedua, apabila memang nggak ada, nanti harus ada saksi. Saksi ini kalau di hukum perdata itu wajib ada 2, tidak boleh 1 orang.
0: Wajib
1: kalau 1 orang itu kita anggap bukan saksi. Terus yang ketiga ada persangkaan, kemudian yang keempat itu pengakuan, dan yang kelima sumpah. Jadi ketika memang tidak ada alat bukti sama sekali yang bisa dihadirkan di dalam persidangan, baik itu bukti tertulisnya, suratnya, kemudian
0: saksinya,
1: tersangkaan itu kan memang dari hakim, ada yang namanya pengakuan. Jadi ini pinter-pinter dari kuasa hukum atau pihak lawan ketika kita menanyai dari dalam persidangan. Jadi terkait dengan pengakuan ini menjadi bukti yang sempurna apabila orang yang memberikannya. Jadi ketika nanti di persidangan pihak lawan bisa mengucapkan, iya saya memang pernah berjanji demikian, maka pembuktian selesai di titik itu. Jadi sudah terang benderang telah terjadi wan prestasi atau ingkar janji. Kalau memang nggak ada itu, yang terakhir kita bisa masuk ke sumpah. Kalau kita lihat di dalam pasal 1866 KUHP Perdata, itu sumpah ini nanti ada yang namanya sumpah desisoir. Jadi satu pihak nanti memerintahkan pihak lain untuk bersumpah. Dan hasil perkara itu digantungkan sepenuhnya pada sumpah itu. Gimana artinya? Jadi pihak lawan itu nanti meminta untuk melakukan sumpah sesuai dengan agama masing-masing. Jadi yang siapa yang berani sumpah, jadi dia yang menang. Kemudian bagaimana ketika terjadi sumpah itu bohong? Itu berarti pembuktiannya itu antara dia dengan Tuhannya seperti itu. Tapi itu memang jalan terakhir apabila memang tidak ada alat bukti sama sekali.
0: Ya. Sampai seperti itu ya. Karena emang sudah tahu lah kalau misalnya apa dibilang produk hukum itu sebenarnya sudah ada. Kemudian juga tatanan sudah ada. Sekarang gimana manusianya yang menjalani? Itu kadang-kadang kita susahnya di situ ya. Sekarang kalau tadi ada di utang piutang, nah kalau misalnya jual beli, jual beli itu memang saya lihat jarang yang tidak memakai perjanjian tertulis, karena kan biasanya barang-barang kalau apalagi barang-barang gede ya, ini biasanya harus menggunakan perjanjian tertulis. Tapi misal ada orang beli motor, udah sepakat tuh harganya ya kan, udah sepakat ya katakanlah 15 atau 20 juta lah. Motornya udah diserahkan, tapi pembayaran baru dilakukan minggu depan. Padahal bilang di awal, ini motornya saya ambil besok saya bayar. Ini one prestasi atau gimana?
1: Betul. Kalau di kita, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dua perkara, yaitu ada perkara wanton prestasi dan perkara terkait dengan perbuatan melawan hukum. Apapun yang masuk terkait dengan perjanjian itu akan masuk ke perkara wanton prestasi. Jadi yang contoh dari Mas Wisnu yang sudah dikatakan tadi itu masuk ke wanton prestasi. Jadi ingkar janji tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jadi nanti ketika masuk ke gugatan, nanti itu harus masuk ke gugatan wanton prestasi, bukan ke PMH, perbuatan melawan hukum, seperti itu.
0: Masuknya ke wanton prestasi. Para ketika nanti kita datengin dia, dianya bilangnya, loh saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, ya itu. Tapi kan itu dari awal kan sudah ada perjanjian, perjanjian secara lisan antara pihak A dan pihak B itu.
0: Iya, benar. Oke deh. Jadi tadi itu semuanya bisa dipakai ya. Untuk apa ya. Bukti-buktinya ini mendingan kita pintar-pintar aja. Kalau misalnya memang ada proses-proses seperti ini, simpan semua buktinya. Berarti kalau sekarang misalnya ada kayak jual-beli begitu, ya jangan cuman deal ya, terus tos gitu kan, kemudian hilang. Sebisa mungkin pakai bukti-buktinya. Nah, utang kemudian jual beli, gimana untuk sewa menyewa? Ini juga sering kasus seperti ini, Kak Devin. Nyewakan rumah, sepakat secara lisan sewa 10 juta setahun. Saya sendiri pernah ada di posisi itu soalnya ya. Udah ditempati 6 bulan. Nah, kemudian pemilik rumah bilang, saya nggak pernah menyewakan rumah ini.
1: Ya.
0: Kasus sebaliknya,
1: Tapi kita bisa lihat, ketika tadi pihak pemilik mengatakan, saya tidak pernah menyewakan rumah tersebut, kita bisa balik lagi, padahal kita sudah pernah melakukan transaksi uang tadi sebesar 10 juta itu bisa digunakan sebagai bukti bahwa terjadi kesepakatan untuk melakukan perjanjian sewa menyewa.
0: Oke, kalau yang itu lebih gampang. Nah, yang kasus berikutnya, ketika kita sebagai
1: walaupun
0: pihak pemilik,
1: ada finansinya itu, itu bisa digunakan untuk pembuktian alat bukti kita apabila terjadi sengketa seperti itu tadi.
0: Oke, nah kasus yang sebaliknya sekarang, kita sebagai pemilik sama juga harganya sekian, bilangnya kan 10 juta setahun, kemudian bayarnya tuh di per 6 bulanan, Bu. Ini berarti gimana?
1: Bayarnya per 6 bulan gitu kan?
0: Bayarnya per 6 bulanan. Ya mungkin kalau misalnya apa dibilang oke lah minta keringanan nggak apa. Tapi kalau terjadi terus menerus kan kayaknya apakah yang punya rumah ini berhak untuk membatalkan sewa itu?
1: Nah, kita balik lagi ke pasal 13.20. Yang pertama tadi sepakat tadi. Kalau memang kedua-duanya sepakat untuk merubah perjanjian tersebut atau membatalkan, dipersilahkan. Tapi harus kesepakatan dua belah pihak, tidak bisa salah satu pihak seperti itu. Kalau salah satu pihak, maka akan bisa terjadi wanton prestasi tadi.
0: Wow.
1: Ya. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal tadi.
0: Ya memang namanya perjanjian lisan ini saya bilang justru yang paling berat ya, karena kan buktiinnya itu buktikannya itu
1: agak susah lawan ya, soalnya
0: yang susah.
1: Kalau tertulis kan sudah pasti pembuktiannya, ya itu sudah ada bukti.
0: Betul.
1: Tertulisnya. Kalau lisan ini kan susah untuk membuktikannya itu.
0: Oke. Transaksi-transaksi seperti ini sebaiknya masyarakat jangan mengandalkan perjanjian lisan atau gimana berarti, Kak Devin?
1: Iya. Kalau bisa jangan secara lisan, tapi bisa tertulis.
0: Oke.
1: Tapi ada di undang-undang kita, di undang-undang pokok agraria itu, kalau misalnya jual beli tanah itu kan sifatnya tunai, terang, dan real. Artinya apa? Kalau harga sudah dibayar lunas, dilakukan di hadapan dan pengetahuan kepala desa dan saksi-saksi, tanahnya benar-benar diserahkan, itu sudah masuk peralihan. Itu kalau misalnya memang lisan jual beli tanah, tetapi itu harus di balik nama. Jadi tanpa adanya akte PPAT jual beli itu tidak dapat didaftarkan. Memang sudah terjadi jual beli, tetapi pemindahannya secara lil itu tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu.
0: Oh.
1: Itu salah satu contohnya. Sudah sah tapi belum aman gitu loh.
0: Sudah sah tapi belum aman.
1: Iya.
0: Belum aman bagi kedua pihak atau gimana nih?
1: Memang kan, apa?
0: Belum aman untuk kedua pihak atau salah satu aja kalau yang seperti itu?
1: yang paling tidak aman ya pihak si pembeli. Pembelinya. Karena kan bisa diakui masih milik dari penjual seperti itu. Karena kan memang sudah ada pembayaran, sudah ada kesepakatan, sudah ada perjanjian, tetapi kan belum dinaikkan ke akta PPAT. Belum dijadikan hak milik dari si pembeli seperti itu. Itu salah satu contoh biasanya orang, terus nanti aja balik namai, misalnya seumpama itu. Itu padahal itu sudah rawan sekali. Padahal kita sudah melakukan perjanjian jual-beli, tetapi belum kita balik nama ke pihak lain seperti itu. Pihak yang pembeli seperti itu.
0: Iya. Ini sangat beruntung sekali jika Anda bisa melakukan perjanjian tersebut dan pemilik rumahnya orangnya amanah benar ya.
1: Iya, itu kalau nggak amanah, apalagi seumpama kalau sudah meninggal pihak penjualnya, pasti nanti bisa diakui oleh ahli waris si penjual. Dengan kata lain, loh saya nggak tahu kok kalau sudah terjadi jual-beli dengan ayah saya, seumpama seperti itu. Itu pasti akan menimbulkan konflik.
0: Oh iya, itu sering terjadi itu biasanya kalau di pedesaan yang apa, saya pernah lihat juga ada yang seperti itu gitu ya. Bahkan yang di...
1: Karena menganggapkan... sudah melakukan pembayaran ya udah wis nanti aja umpama kalau misalnya ada rezeki baru kita balik nama, padahal itu balik nama itu suatu hal yang penting gitu loh.
0: Oke. Nah, sekarang ketika kita emang harus membuat perjanjian secara tertulis, minimal apa saja di situ yang harus dicantumkan secara sederhana deh, Kak Devin?
1: Yang pertama pasti harus identitas dari kedua belah pihak, harus minimal itu terkait dengan nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, warga negaraan, ini penting ya untuk status apabila WNA atau WNI dalam status hak milik. Karena WNA kan tidak boleh memiliki hak atas tanah.
0: Betul.
1: SHM. Itu. Kemudian identitas, kemudian objek yang diperjanjikan itu apa, harus ditulis dengan rinci. Seumpama terkait dengan jual beli motor, motor apa yang dijual? Ternyata motor beat apa, harus secara spesifik dengan plat nomor ini harus ditulis secara real seperti itu. Kemudian kesepakatan-kesepakatan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak, mungkin terkait dengan bagaimana cara pembayaran, apakah lunas kali pembayaran atau melalui termin pembayaran satu kali, dua kali, tiga kali seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan apabila ada ingkar janji atau kontrasi, maka akan dilakukan upaya hukum bagaimana, apakah melalui musyawarah terlebih dahulu atau langsung gugatan, itu bisa juga dimasukkan di dalam perjanjian.
0: Secara sederhananya
1: paling penting identitasnya dan objek serta apa saja yang akan disepakati dalam suatu perjanjian tersebut.
0: Baik, nah kemudian kalau misalnya terkait dengan itu, nah ini yang biasanya berhubungan banget, kita biasanya sering salah kaprah juga di situ. Banyak orang mikir kalau udah ada materai berarti perjanjiannya otomatis sah. Bener nggak?
1: Materai itu bukan menentukan terkait dengan syarat sah perjanjian. Materai itu hanya untuk pajaknya saja. Umpama kita melakukan perjanjian tertulis, tidak ada materai, tetap sah perjanjian tersebut. Namun apabila kita ada permasalahan dan masuk ke ranah gugatan, maka memerlukan materai. Karena materai itu digunakan untuk pembayaran pajak. Di mana ketika kita melakukan perjanjian tidak ada materai, maka bisa dimintakan ke kantor pos untuk dicap itu seperti itu.
0: Dilegalisir. Ya. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman yang penting ada materai aman gitu ya.
1: Iya, tidak, itu padahal cuma untuk pajak.
0: Padahal isi perjanjiannya bermasalah.
1: Kalau isi perjanjiannya bermasalah walaupun ada materainya ya tetap enggak sah.
0: Nah, makanya itu. Iya, pendengar mungkin ada yang mungkin sekarang sedang mengalami masalah kayak gini ya. Udah ada kesepakatan secara lisan tapi pihak itu tiba-tiba mengingkari gini kan. Nah, ini berarti harus bagaimana nih? Saya mesti kemana dulu misalnya ada seperti itu?
1: Nah, langkah pertama ketika terjadi perselisihan atau sengketa ketika kita melakukan perjanjian lisan itu, yang pertama kita wajib menemui dari pihak yang kita lakukan perjanjian. Artinya apa? Kita lakukan yang namanya perundingan terlebih dahulu. perundingan antar kedua belah pihak. Apakah memang permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik atau tidak? Bagaimana apabila penyelesaiannya itu dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga terlebih dahulu? Kita cari dulu daripada kita anggapannya menggunakan pihak ketiga atau masuk ke ranah hukum litigasi, itu kan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak murah itu langkah pertama yang harus dilakukan apabila memang terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
0: Terus kemudian perlu ngumpulin bukti nggak nih, Kak Levin?
1: Nah, kalau bukti itu wajib. Kalau di pengadilan itu siapa yang menggugat itu yang membuktikan.
0: Siapa
1: jadi
0: yang menggugat
1: itu yang membuktikan. Jadi bukan yang membuktikan, tetapi siapa yang menggugat, penggugatnya, dia yang wajib membuktikan bahwa memang terjadi prestasi itu, ingkar janji itu, seperti itu. Kalau memang bukti-buktinya memang kuat, pihak penggugat itu pasti akan dimenangkan atau memang menang sebagian atau bisa menang secara keseluruhan apa yang diminta dari yang petitumnya, seperti itu.
0: Oke, kalau tadi yang dari yang Kak Devin jawab, berarti kan kita nggak harus selalu langsung menggugat ke pengadilan ya, bisa kita pakai musyawarah terlebih dahulu. Nah, kapan sebaiknya kita minta bantuan pengacara atau menempuh jalur hukum?
1: Nah, ketika kita memerlukan bantuan advokat atau itu kuasa hukum, itu menurut saya pada saat masuk ke ranah litigasi, bukan non litigasi. Kalau litigasi sudah masuk ke ranah pengadilan. Biasanya orang-orang itu tidak paham terkait dengan alur bagaimana bersidang di pengadilan. Makanya diperlukan bantuan terkait dengan advokat tersebut. Sebelum masuk ke litigasi, itu biasanya musyawarah, kemudian masuk ke somasi. Somasi itu kan teguran yang diberikan. Baru ke mediasi. Mediasi ini bisa dari mediator itu. Baru nanti ketika memang tidak ada titik temu, baru bisa menggunakan advokat untuk membantu pada saat terjadi gugatan tersebut.
0: Oke. Jadi jangan tiap ada masalah langsung mikirnya, okelah gugat gitu ya.
1: Betul. Karena apalagi mungkin, kan memang advokat itu kan biayanya enggak murah ya.
0: Iya sih. Jadi mungkin aja masih bisa diselesaikan dengan komunikasi atau mediasi tadi kan, ya lumayan gitu kan. Lebih bisa
1: mempersingkat. Iya, kan biayanya juga lebih murah, lebih terjangkau daripada kita menggunakan advokat seperti itu.
0: Baik, sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Saya bacakan di 081-555-600-915. Untuk yang lain saya tunggu juga nanti sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ini ada Mbak Rina di Kepanjen. Mbak, aku tuh pernah pinjemin duit ke temen, gak ada surat perjanjian, tapi aku masih punya bukti transfer sama catnya. Nah sekarang, ketika ditemuin, temanku bilang itu bukan utang, katanya gitu. Loh terus apa gitu ya? Bukti saya cukup nggak sih sebenarnya gitu itu katanya?
1: Ya, oke.
0: Klasik banget jawab. Ini ya. Kalau catnya masih ada, apakah posisinya Bu Rina ini cukup kuat nggak nih kira-kira, Kak Devin?
1: Ya, dari posisi Bu Rina tadi itu sudah cukup kuat. Kenapa? Karena beliau sudah menyimpan terkait dengan bukti elektronik dari chat WA. Chat WA itu bisa kita jadikan bukti apabila itu chat WA asli. Artinya asli itu bukan screenshotan. Memang asli dari WA-nya, gitu loh. Itu yang bisa. Bukan screenshotan ya. Terus yang kedua, bukti transfer. Bukti transfer itu juga bisa digunakan sebagai bukti bahwa sudah terjadi... peralihan uang dari pihak satu ke pihak kedua, seperti itu. Itu sudah menjadi bukti kuat apabila sudah terjadi perjanjian walaupun bukan secara tertulis, seperti itu.
0: Oke, saya tertarik dengan yang barusan disebutkan sama Pak Devin. Kenapa screenshot tidak bisa dijadikan alat bukti?
1: Nah, kenapa screenshot sekarang tidak bisa digunakan sebagai alat bukti? Karena screenshot bisa dimanipulasi.
0: Bisa diedit.
1: Bisa diedit, sedangkan kalau yang asli itu kan tidak kan. Di sana kan sudah tertera nomornya, namanya, kemudian perkataannya itu kan bukan editan. Tapi kan memang sudah real ada. Sedangkan kalau screenshotan zaman sekarang itu banyak yang dimanipulasi, diedit, seperti itu. Jadi pembuktiannya itu tidak dapat dibuktikan secara sah.
0: Waduh.
1: Dan benar seperti itu.
0: Berarti Kak Devin kira-kira punya pemikiran yang sama dengan saya enggak? Sekarang itu kan WA itu bisa untuk hapus untuk semua orang. Baik untuk saya, kemudian juga untuk penerima catnya. Hapus kosong semuanya isi catnya itu tadi. Ini berarti kita udah gak bisa bikin bukti dari situ dong.
1: Nah, itu permasalahan terkait dengan teknologi ya. Apalagi sekarang WA kan memang bisa langsung hapus atau pesan dihapus. Seperti itu. Nah, tetapi ketika kita punya riwayat, riwayat catnya itu bisa kita unduh.
0: Oh iya benar, itu bisa kita pulihin tuh.
1: Ada menggunakan aplikasi pihak ketiga, walaupun mungkin kegagalannya cukup susah ya, itu memang ada.
0: Iya, iya, ya. Yang penting kita bisa dapetin bukti yang sah nantinya ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: ya kalau emang cuma jutaan sih it's okay, tapi kalau ada mungkin sampai puluhan ratusan kayaknya perlu tuh.
1: Iya, kalau memang sampai ratusan, secara logika pun kita tidak mungkin mau menggunakan perjanjian lisan, pasti harus perjanjian secara tertulis hitam di atas putih itu wajib. Siapa yang mau rugi ya yuk?
0: Iya
1: mungkin 100-200 nggak apa-apa lah ya. Tetapi kalau sudah sampai puluhan, ratusan itu, kalau orang normal pun pasti menggunakan perjanjian secara tertulis. Kemudian langsung kita daftarkan ke notaris. Pasti kayak gitu biar kekuatan hukumnya tinggi.
0: Betul betul betul betul. Apalagi kalau misalnya yang lebih pintar lagi, ya udah pakai jaminan aja gitu ya. Jangan betul. Jangan los-losan lah kalau sekarang ini. Berbahaya.
1: Kalau nggak ada jaminan itu yang agak susah ya.
0: Betul. Mas Arief di Tumpang, halo selamat malam. Mbak, aku nyewa rumah itu berdasarkan kesepakatan lisan aja dengan pemilik. Nah sekarang rumahnya mau dijual, sementara masa sewa saya itu belum habis. Hak saya gimana dong katanya?
1: Nah, untuk itu ketika kita melakukan sewa menyewa, kemudian ternyata di pertengahan jalan pihak yang punya rumah ingin menjual rumah, maka langkah pertama itu mungkin rundingan dulu. Harusnya ini tidak sesuai kesepakatan. Apakah pihak pertama, pihak pemilik rumah itu bisa memberikan tenggat waktu sampai dengan batas penyewaan berakhir, atau biasanya opsi kedua yang dilakukan oleh orang-orang itu meminta ganti rugi. Ganti rugi dalam bentuk apa? Pengembalian uang sisa penyewa, sisa sewanya itu berapa? Biasanya gitu. Tidak terjadi konflik itu loh. Biasanya seperti itu. Bisa diselesaikan dulu perjanjiannya sampai dengan batas perjanjian rumahnya itu selesai, atau juga dengan meminta pengembalian uang sejumlah dengan sisa masa kontrak tersebut.
0: Ya, jadi gitu Mas Arif ya. Misalnya mungkin sisa 3 bulan, ya udah dikalkulasi aja tuh 3 bulannya berapa. Kemudian ya minta waktulah untuk ini istilahnya. Kalau misalnya lakukan gak mungkin tiba-tiba besok diusir kan.
1: Pasti kan juga ngurus-ngurus surat itu juga pasti juga ada tenggat waktu yang akan diberikan kepada si penjual tersebut.
0: Memang di posisinya Mas Arif ini, kalau misalnya banyak yang mengalami itu, apa ya, deg-degannya beda gitu loh Kak Devin. Loh lah kok wis payu gitu loh, padahal aku masih di sini, barang-barangku banyak, kerjaan juga di sini, nanti bakal gimana ya? Akhirnya apa ya? Mungkin masalah yang sebenarnya ini biasa, jadi kayak yang benang kusut gitu dengan banyaknya apa yang kita pikirin gitu ya. Oke, next lagi Mbak Dewi di Lawang. Bu, saya pesen barang sama pesen barang online katanya. Udah barang apa nih? Udah bayar DP lewat transfer. Memang nggak ada kontrak tertulis di situ. Barangnya nggak pernah diberikan katanya. Apa saya bisa minta uang kembali secara hukum?
1: Nah, kalau kita terjadi tadi terkait dengan jual beli barang secara tidak langsung ya, secara real itu, maka itu tetap perjanjian tersebut sah, apalagi kita sudah melakukan pembayaran DP, uang muka kita. Uang muka kita itu harusnya tidak hangus, tetap itu mengikat. Apabila kita memang mau untuk menggugat itu bisa seperti itu. Walaupun memang anggapannya kita tidak secara tatap muka melakukan perjanjian tersebut.
0: Baik. Satu lagi dari siapa nih? Oh, ini komentar ini. Pak Suranto. Kenal atau tidak kenal, mau saudara kandung atau orang lain, kalau namanya hutang memang sebaiknya dibayar ya. Daripada nanti menjadi masalah di kemudian hari, katanya punya begitu. Baik, Oke, satu lagi. Mbak, aku minta ini dong penjelasan mekanisme DP. Apakah benar kalau misalnya kita bikin perjanjian, ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian tersebut, DP-nya hilang separuh? Atau gimana? Ini tergantung kesepakatan apa emang ada undang-undangnya, katanya gitu. Wah, nggak ada namanya nih. Ending mobilnya 0800. Ya, silakan.
1: Oke. Kalau seperti itu, DP itu tidak hangus. Secara undang-undang itu tidak ada yang mengatakan bahwa ketika kita sudah membayar DP, kemudian kita batalkan perjanjian tersebut, DP hangus itu tidak ada. DP hangus apabila sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, bisa dituangkan secara tertulis maupun secara lisan, diucapkan. Oh, nanti ketika kamu sudah melakukan pembayaran, ternyata di tengah-tengah melakukan pembatalan, DP-nya anu ya hangus ya, nggak saya kembalikan, itu bisa. Tetapi kalau secara undang-undang tidak ada perkataan tersebut atau tulisan secara tertulis, itu tidak bisa digunakan sebagai ancaman untuk DP tersebut hangus. Seperti
0: oh,
1: itu.
0: Oh, berarti ada kesepakatan juga di situ.
1: Iya, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
0: Oke deh, baiklah. Ini ya, pokoknya janji itu bisa aja diucapkan dengan lisan, tapi ketika nyangkut hukum, jangan sampai buktinya ikut nguap ya semuanya. Perhatiin ini untuk malam hari ini. Oke, Kak Devin, thank you banget untuk sharing di malam hari ini. Sudah menjawab juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang bergabung di malam hari ini. Bisa diberikan ya closing statement dulu sebelum kita akhiri untuk malam ini.
1: Oke, mungkin dari saya, yaitu hukum itu melindungi orang yang berjanji dengan jujur, tetapi hukum hanya bisa menolong mereka yang menyiapkan bukti. Jadi ketika memang terjadi konflik, siapkan bukti-bukti sebanyak-banyaknya dan tidak boleh dimanipulasi terkait dengan bukti tersebut.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak waktunya untuk malam hari ini, Kak Devin. Mudah-mudahan ya, sehat selalu, makin lancar semua urusannya.
1: Amin.
0: Masih ngajar ini berarti sekarang ya.
1: Iya.
0: Oke okay deh, thank you banget untuk malam ini. Kita nanti jumpa lagi di lain kesempatan, Kak Devin ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, itu dia pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, di obrolan hukum ya, di edisi Selasa kali ini, tentang perjanjian lisan ini secara hukum itu sah atau hanya janji kosong semata. Bersama dengan Devin Iwan Jino atau SHMH baru saja yang sudah menemani kita untuk sharing di malam hari ini. Sesaat lagi ada Simfoni Kroco yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya Moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, dan pendengar, saatnya kami hadirkan Simfoni Keroncong untuk Anda di malam hari ini bersama dengan Keroncong Suara Para Gita untuk edisi hari Selasa kali ini 8 September 2026, dan selamat mengikuti.

0: Lo sudah enggak tepuk tangan. Lo ya aper. Kita ketemu lagi malam hari ini Sugeng Dalu, selamat malam. Sugeng Dalu Ibu. Wah, ini malam ini balian semua. Waduh lah kok aku tok sing bali ter ya apa ya. Kak janjian tadi ya. Eh? Selamat malam untuk Anda pendengar dan juga pemirsa di malam hari ini. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Malang, kita ketemu lagi di acara Simfoni Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Suara Para Gita sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, pimpinan Bu Lulus Juli Prawoto. Dan lagu-lagunya nanti akan hadir untuk Anda di sini banyak banget ya. Sudah diawali dengan Pulau Bali baru saja. Bu Lim Giani. Apa Pak?
1: Satu.
0: KR. KR ki Keroncong.
1: Iya.
0: LGM apa LGM?
1: LDR.
0: LGM. LGM Magelang yo le MGL. Langgam. Sudah siap lagu yang kedua nggih Bu Lim?
2: Siap.
0: Iya, lagu yang kedua ini Langgam Merah Delima. Monggo dipun lajengaken.

0: Terima kasih Mas Wisnu.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Bu Lim. Tepuk tangannya dong buat Bu Lim. Bu Lim kalau enggak mau merah delimanya tak ijoli bulu macan nanti ya. Ya. Weh, paham ake. Untung wis gak osum sekarang ya. Baik, itu dia dua lagu yang sudah dihadirkan untuk malam hari ini. Dan kita langsung menuju ke Ibu Ketua untuk lagu yang kedua dan ketiga. Ketiga dan keempat. Langgam Jawa, Kenokudo. Nah, yang kedua nanti Langgam Madarin, Ibu aja yang sebutin. Apa tuh? Pakai microphone dong.
2: Gun and the Scene.
1: Gun and the Scene. Oh, ya. Ini lah misalnya bahasa Inggris, gun itu bedil, Bu.
2: Gun. Itu artinya hati yang bersyukur.
1: Waduh, tiba-tiba Mas. Aku tak meripit ya, wis. Monggo, Bu. Tembang yang ketiga untuk malam hari ini. Musisi ready ya?
2: Iya, terima kasih.
1: Ntar tak panggil satu-satu. Ya. Monggo, Bu.

0: Apa mau cari?
1: Seliramu pamit tugas nang Bali.
0: Hei, iki tadine, Bu.
1: Kok saya mendengarkan kayak terkuyo-kuyo gitu lagunya. Bu Lulus yang dirasakan apa sih nyanyikan lagu yang tadi itu?
2: Wis dirasakno semuanya.
1: Kayak meresap banget gitu lagunya, Bu, ya. Wah, lek iki gak sonirokno aku.
2: Bisa.
1: Enggak bisa, Bu. Sampean aja yang baca.
2: Diwakilkan saya.
1: Daripada salah kaprah. Lagu yang keempat, silakan Bu Lulus. Yeah, judulnya adalah
2: Gun and the Sin.
1: Itu dia judulnya. Langsung.

0: kasih.
1: Tepuk tangannya dulu dong.
2: Sisi.
0: Ye.
1: Rukum iku tok. Aku lagu Cina mati urip ni ben wo ae. Ni youth was. Apa Mas? Rai sambean kuwi. Waduh, malam ini luar biasa tembang-tembangnya yang sudah dihadirkan untuk Anda ya. Iya, saya tidak sendirian, ada Mas Yanuar, Mas Alfian juga di pengarah teknik, Kak Firman di pengarah acara. Kemudian musisinya untuk malam hari ini ada Mas Ferry. Mas Ferry yang pegang bass. Silunya ada Mas Satrio. Gak tak celuk bang, enggak tulisannya kayak enak, Mas Satrio. Lah ebang lah gak enak. Betul kan? Terus kemudian juga cakcuknya ini ada Mas Ardi, Mas Suryo juga. Wah, sik. Kemudian yang main biola, wah, pendekar Rudi. Lalu lo diurai. Ada Mas Yono di flute-nya juga. Oke, tembang yang ke Ciro lupat mau. 5 Bu untuk malam hari ini. Can't help falling in love, Bu Nini Priyono. Lagu yang pertama nanti akan dibawakan juga Langgam Jawa Mawar Biru ya. Bu Nini sudah siap ya?
3: Sama.
1: Ready? Saya tunggu komennya di live chat kita di YouTube. Silakan.

0: Tepuk tangannya dong. Asik lagu-lagunya untuk malam hari ini. Kita dihibur sama tembang-tembang blasteran dari tembangnya Bulus tadi ya. Oke, kalau tadi ada Jawa Mandarin, sekarang ini Barat sama Jawa. Bapaknya Manchester, Ibu Kulon Progo. Langga Mawar Biru. Sudah siap Ibu?
1: Sampun.
0: Musisi ready? Oke Mas, lanjut. Sudah? Kita hadirkan tembang yang keenam untuk Anda, Mawar Biru kali ini.

0: Sik. Terima kasih. Jawane yo enak. Inggrise yo ora medhok. Kok iso yo? Inggris iso. Inggris iso? Iso. Jepang. Iso Jepang. Lawas. Wes. Sambil saya bacakan nggih, monggo siap-siap penyanyi berikutnya. Dari Pernah Guru, mantap suara para kita mengisi acara Simfoni Keroncong malam ini, menemani dinginnya malam ini. Weh, ada yang kademen ternyata. Ada Partington Jacob, mantap ini dress code-nya pakaian Bali. Aku sebagai orang Bali bangga, salut buat RRI Malang. Khusus buat Bang Ferry, basisnya saya tunggu di Bali, Om Ferry. Weh, oke. Bu, KB mas, lah iso saya akomodasi nih mas yo. Pak Yono sing bilang barusan ya. Ya. Kemudian ada Binawangi Jawa, Bu Lulus dengan lagu Mandarinya merdu banget, mantap juga buat mas-mas pemain yang di belakang. Sopo? Oh iya. Ya. Ada Pernah Pegang Mic, luar biasa suara para kita. Alunan musik roncongnya begitu merdu dan menenangkan. Wah. Salam Cerung dan masih banyak lagi. Ntar saya bacakan semuanya ya. Loh, sudah siap. Beliau yang sudah hadir di samping saya kali ini ada Bu Sari Budi, keroncong fantasi yang pertama.
1: Betul okay. Sekali.
0: Sudah siap? KR ya? KR fantasi. Yuk KR Bu. Melo ya.
1: Selamat malam untuk semuanya, terutama cucu-cucu dan keluarga tercinta.

0: Keroncong Fantasi baru saja sudah dibawakan oleh Bu Sari Budi. Lagu yang kedua Langgam ya Bu ya.
1: Langgam betul.
0: Langgam Jawa judulnya?
1: Lilo.
0: Lilo sama apa?
1: Lilo sama apapun.
0: Lilo sama apapun katanya ya. Wis pertama semudah Lilo Bu ya.
1: Betul. Lilo.
0: Ya udah kita lanjutkan. Tembang yang berikutnya untuk ada di malam hari ini. Musisi ini dia Langgam Lilo. Lilo.

0: Sari Budi untuk malam hari ini. Punya siapa ini, Bu? Oh. Lagu-lagunya sudah dihadirkan untuk malam hari ini. Opo wis ora kelingan. Sumpah janji mu marang rakyatmu. Hei, sensoren. Sing iku mang. Aku yo iso lemek janji tok ae. Prof Budi. Gimana lagunya malam ini yang mau dinyanyikan?
1: Keroncong Pahlawan Merdeka.
0: Pahlawan Merdeka. Pahlawan Merdeka merindukan Juwita Malam. Selanjutnya itu lagunya. Jadi bisa. Iya. Monggo Pak Budi, lagunya yang berikutnya kali lagi. Ini berdengar ya, Pahlawan Merdeka. Sudah siap musisi? Baik, silakan.

Merdeka sudah hadir untuk Anda di malam hari ini. Dan kita akan hadirkan tembang berikutnya untuk lagu dari Pak Budi Prawoto, Langgam Juwita Malam. Baik, apa Mas? Juwita? Pak Budi, sudah lama gak sih kumpul sama orang-orang ini? Mudah-mudahan gak ketularan ya Bapak ya. Sudah siap ya, Pak Mamel, Pak Yono, monggo silakan, Prof, silakan, Juwita Malam.

Asik, Juwita malam. Pak Budi baru saja sudah menyanyikan langgam Juwita malam untuk malam hari ini. Kita masih bersama keroncong suara para kita. Sambil saya bacakan lagi ya, udah banyak lagi nih di YouTube-nya untuk live chat. Dan selepas ini tampilnya langsung dua-dua tembangnya. Berarti ntar selepas berhenti, berhenti sejenak langsung ke lagu yang kedua ya. Oke, sambil saya bacakan, siap-siap untuk penyanyi berikutnya, silakan. Ini ada Dono Mulyo Pride, salam curung dari Dono Mulyo, pemainnya keren, balian semua. Wasik. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81, semakin mengudara untuk Indonesia. Kemudian juga thanks buat tim yang bertugas malam ini, salam kompak selalu. Kemudian ada siapa nih? Naiva sama Mahira. Oh, Oma, semangat Oma. Oma yang mana ini? Oma Saraswati cantik banget katanya. Keren banget Cihuy. Waduh. Ya, Dek bobo, Dek. Dek. Ada Nastiti Utami. Sumatera Utara hadir. Halo Sumatera Utara. Lelaki Sigma juga mantap, keren banget untuk malam ini. Kostumnya, temanya bagus. Salam untuk kru yang bertugas dari warga Dinoyo. Oh, Dinoyo boleh kesini ya? Kau cedek aja loh. Oke, semangat buat semua personilnya. Baik, kita sekarang ke lagu berikutnya. Bulim Giani berarti ini akan menyanyikan Tak Ingin Sendiri Makani Resepsi. Nah, lagunya yang kedua nanti resepsi ya. Kita hadirkan teman berikutnya, dua lagu untuk Anda. Silakan, Bulim.

Sami-sami yang sudah diaturkan barusan, Bu Lim ya, tak ingin sendiri dan kemudian resepsi sudah hadir untuk Anda juga mendengar di menit yang ke piro iki? Rek, kandani telah, aku njaluk jam deh gini. Jam digital. Ya ya. Menit ke-29 dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ada Bu Lim Giani tadi, Bu Nini Priyono kali ini. Fatwa Pujangga, tembang yang pertama. Kemudian akan dilanjutkan dengan Langgam Suwe. Untuk menemani Anda di malam hari ini. Ready musisi? Kita dengarkan dua tembang berikutnya untuk Anda. Fatwa Pujangga dan Suwe. Silakan.

0: tepuk tangan lagi dong. Asik. Bu Nini Briyono. Lagunya luar biasa. Mari umba-umban dang mepe, ya kan? Nah. Lah gak ngono gak garing, Mas. Apa ta? Oke, wah ini lagu dangdut iki. Sebuah nama. Bukan ah?
1: Mariam Belina.
0: BE dangdut dikeroncongkan, saya pengin tahu gitu. Bukan ya, Bu ya?
2: Sanel.
0: Untuk sebuah nama. Oh, ono untuk Busari Budi untuk sebuah nama sama langgam Jawa kalung emas. Asik. Kita hadirkan tebak-tebak berikutnya untuk Anda pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Malang. Lagu yang akan dibawakan Busari Budi untuk sebuah nama. Yang pertama, yang kedua adalah langgam Jawa kalung emas. Sudah siap?
1: Siap.
2: Siap.
0: Silakan. Monggo Busari.
2: Matur nuwun.

0: Matur nuwun Bu Sari Budi, baru saja kalung emas yang sudah dibawakan untuk malam hari ini. Kenapa dirimu tega walaupun emas perhiasan yang kuberikan kadarnya rendah?
1: Kudu tega.
0: Monggo silakan. Sekarang kita ke Pak Budi lagi. Lagunya kali ini Kau Selalu di Hatiku. Oke, itu lagu yang pertama. Kemudian sama-sama mengenang lagunya Pak ya. Kau Selalu di Hatiku, yang kedua Langit Mendungku Tongawi. Ada itunya juga enggak Pak di depannya? Langit Mendungku Tongawi.
2: Ada.
0: Yang apa? Apa jenenge? Spoken.
2: Terlalu panjang.
0: Terlalu panjang. Enggak, biar tuh nungguin Pak. Biar nungguin itu. Monggo silakan.

0: Pak Budi Prawoto yang sekaligus penasehat ya untuk keroncong suara para kita di malam hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan dua tembang penutup yang ditutup oleh Bu Ketua, oleh Bu Lulus ya. Lagunya Kekasih Bayangan, juga The Wedding nanti. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Saya Wisnu Devendra pamit dulu. Kak Firman di pengarah acara, thank you banget. Kemudian juga Alfian Yanuar di pengarah teknik. Terima kasih juga untuk seluruh penyanyi yang hadir menyempatkan waktunya mengisi acara di malam hari ini.
1: Matur nuwun, Mas.
0: Nggih, matur nuwun Bu Lulus. Musisi juga matur nuwun semuanya. Ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Silakan tembang terakhir Kekasih Bayangan dan The Wedding. Bu Lulus, monggo.

0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini. Pendengar, masih di edisi hari Selasa kali ini, 8 September 2026. Selepas Simfoni Keroncong baru saja yang hadir menemani Anda, kami akan lanjutkan dengan jazz music dengan tembang-tembang memori mancanegara juga infuringan hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

weekend radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Dengan akhirnya sesudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Selasa kali ini, 8 September 2026. Akhir kata kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Malang, mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Dari Candi Paung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda di malam pagi ini untuk edisi hari Rabu 9 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita akan memulai kebersamaan kita di malam pagi ini dengan menghadirkan Tausiah Mutiara Pagi, yang sesaat lagi kita akan berbincang bersama dengan Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Kita akan membahas tentang kedudukan Birrul Walidain. Dan nanti kami juga memberi kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, untuk bisa menyampaikan pertanyaan, sekaligus juga nanti kita bisa berkonsultasi bersama dengan ustazah kita. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan juga warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dialog interaktif Malam Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan membahas tentang deteksi dini penyakit menular di sekolah dan komunitas masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Tim Kerja P2PM Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan dan juga Kepala SDN Petung Sari 3 Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Dan Halo RRI akan kami hadirkan untuk Anda dari jam 9 hingga jam 10 untuk bisa menampung berbagai macam aduan terkait dengan layanan publik yang Anda rasakan. Saya Rulis Prego yang akan mengawal Anda di Malang pagi ini.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Proigo dapat kembali menyapa Anda dalam kondisi sehat walafiat. Dan pastinya juga di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, kita selalu berupaya untuk bisa memperdalam ilmu agama kita bersama dengan Ustadz dan juga Ustadzah pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap pagi hari. Dan di kesempatan pagi hari ini, kita sudah tersambung bersama dengan Ustadzah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadzah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat nggih Ustadzah nggih pagi hari ini?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah sehat. Dan pastinya di kesempatan hari ini bersama dengan Ustadzah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar, kita akan membahas tentang kedudukan Birrul Walidain. Dan pastikan Anda juga nanti bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk nanti bisa secara langsung berinteraksi bersama dengan Ustadzah di kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya kami persilakan kepada Ustadzah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nanti kita lebih jauh lagi untuk berdiskusi. Monggo silakan Ustadzah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka. Lakal hamdu wa lakas syukuru. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan ya untuk meningkatkan kualitas dari iman dan amal kita yang tentunya berdasarkan ilmu. Nah, untuk itulah maka kalau kita lihat kedudukan birrul walidain di dalam Islam itu begitu pentingnya, sehingga di beberapa ayat, di beberapa surah selalu mendudukkan setelah larangan jangan menyekutukan Allah, ya seperti wa'budullah wa la tusyriku, yang berikutnya setelah itu kepada manusia wabil walidaini ihsana. Nah, untuk itulah maka lanjutan kajian pada pagi hari ini yaitu pada bentuk-bentuk birrul walidain ya. Jadi bentuknya apa, wujudnya apa agar kita bisa masuk kategori orang yang tunduk kepada aturan perintah Allah agar supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, untuk itulah maka di dalam Islam seperti mengikuti saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan ya, seperti masalah pendidikan, pekerjaan, ya jodoh yang akan dipasangan yang sudah menjadi satu keharusan ya. Jadi setelah menawarkan bertanya kepada Allah ya lewat istikharah, maka jangan dilupakan untuk melibatkan kedua orang tua. Nah, di dalam pendidikan Luqmanul Hakim yang diajarkan kepada anaknya di ayat 15 ya. Jadi di situ senyampang orang tua tidak mengajak kepada kesyirikan. Ya, jadi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya, jika kedua orang tua itu memaksamu untuk mempersekutukanku, mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu. Artinya, selama kita sebagai manusia yang di situ nanti akan menandingi ya Allah misalnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun pesan Allah, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya, jadi tidak menggunakan kata ihsana tapi menggunakan kata ma'rufa. Jadi ketika sudah beda keyakinan, ya beda arah di dalam kehidupan ini, maka tetap dianjurkan untuk berbuat baik, menghormati, tapi jangan taat. Nah, kenapa? Karena Rasulullah juga dalam hadis Muslim, la ta'ata fi maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, ketaatan hanyalah semata dalam hal yang ma'ruf. Jadi hanya ma'ruf itu baik yang sudah disepakati, yang merupakan kebiasaan, tradisi ya, seperti merawat orang tua, ngasih sesuatu yang menyebabkan orang tua senang di situ ya. Namun di situ, kalau ihsanan ihsana itu betul-betul apapun yang dikatakan itu pasti akan mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Orang tua yang baik itu pasti mengajak untuk taat kepada Allah. Maka Al-Quran menyebutkan dengan kata ihsan. Nah, sedangkan ketika orang tua mengajak pada hal-hal yang di situ menentang Tuhannya, itu tetap Islam mengajarkan untuk menghormati dengan kata ma'rufah, sebagaimana kebiasaan orang baik kepada orang tuanya. Ya, jadi diurus kesehatannya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih. Jadi, dan terima kasih dan kasih sayang atas jasa-jasa keduanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. Jadi kesuksesan yang kita terima itu tidak lepas dari andil kedua orang tua, apapun. Apapun artinya keadaan orang tua itu. Maka di Luqmanul Hakim itu ngajarkan poin kedua, setelah taat kepada Allah, maka dia berpesan, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kami wasiatkan, kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya. Kenapa kok ibu didahulukan ya? Dengan dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya ya, menyusui dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, jadi bersyukur kepada Allah itu dengan penuh ketaatan. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang tua, itu bentuk syukurnya kepada Allah karena Allah yang memerintahkan untuk taat kepada orang tua, senyampang tidak mengajak kemaksiatan. Dan juga kepada kedua orang ibu bapakmu. Jadi kalau kepada orang tua itu serasa terima kasih, bersyukurnya kepada Allah, berterima kasihnya kepada orang tua. Hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian banyak cara yang menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Misalnya memanggil dengan panggilan yang menunjukkan hormat, berbicara dengan lemah lembut itu ya. Makanya ada, kalau di Jawa kromo inggil itu ada seperti itu, karena Al-Quran mengajarkan kepada orang tua dengan komunikasi karima, qaulan karima, kata-kata yang memuliakan, kata-kata yang memuliakan. Jadi komunikasi itulah juga yang diajarkan di dalam Islam, sampai ada beberapa qaul itu kepada kita. Siapa kita harus qaulan karima, ada qaulan layyina lembut ya. Jadi kalau orang tua kepada anak lembut ya, suami kepada istri lembut, karena perempuan dan anak ada kesamaan tidak suka dengan kata-kata kasar. Namun dari istri kepada suami, anak kepada orang tua menggunakan komunikasi qaulan karima. Jadi ada juga itu banyak qaulan baligha, qaulan maisura, kata-kata yang mudah dipahami. Nah, untuk itulah maka seperti jangan membentaknya ya dengan kata-kata ya, dengan kekerasan verbalnya itu lebih menyakitkan gitu ya. Kemudian juga bisa dengan cara bentuknya membantu orang tua secara fisik dan secara material. Misalnya sebelum berkeluarga dan mampu berdiri sendiri, anak-anak membantu orang tua, terutama ibunya ya, mengerjakan pekerjaan rumah ya. Jadi untuk itulah maka hal ini perlu dilakukan, apa yang bisa kita gunakan untuk membantu orang tua. Jadi orang tua itu kadang-kadang bukan hanya sekedar ditransfer dana kemudian sudah ini, tapi bertemunya ya, jadi ketemunya dengan anak yang lama itu yang sangat, walaupun sekarang bisa di apa lewat video call itu, namun orang tua itu senang kalau ketemu dengan anak. Tapi satu sisi kadang-kadang orang tua itu tidak semuanya bisa meninggalkan lingkungannya untuk ikut anak gitu, itu yang perlu juga dipahami oleh anak itu ya. Nah, untuk itulah maka Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu. Tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi hamba sahaya, ya, jadi budak, kemudian anaknya menebus untuk dimerdekakan. Itu baru impas, ya. Jaga juga kepada ibu, ya. Jadi kepada ibu yang man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah yang paling hendak aku bantu dengan sebaik-baiknya? Rasulullah menjawab, qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, sampai 3 kali ibumu. Qala summa man, qala abuka. Ya, karena tadi di ayat 5 ayat 14 ya di Quran surah surah Luqman itu dijelaskan tentang kenapa kok kepada ibu diutamakan, karena hamalathu ummuhu wahnan, karena hamil dengan susah payah, menyapihnya juga susah payah, orang enak-enak tidur, ibu harus bangun menyusui anaknya yang lagi nangis, dan itu sempurnanya 2 tahun. Ya, jadi ini yang ketiga itu, sehingga kita disuruh membantu orang tua secara fisik maupun bisa juga berupa materi. Kemudian yang keempat, mendoakan orang tua. Jadi di dalam di surah Nuh ayat 28 itu Nabi Nuh, Rabbighfirli waliwalidayya, ampunilah aku kedua orang tuaku. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam di Quran surah Ibrahim ayat 41. Ya, jadi setelah minta kepada Allah supaya Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati, supaya tetap menegakkan salat, berkomitmen dengan salatnya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang sama Allah, Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, jadi pada tegaknya hisab supaya mendapatkan ampunan dirinya dan kedua orang tua. Nah, untuk itulah setelah orang tua meninggal dunia, birrul walidain itu masih bisa diteruskan dengan cara lain, seperti menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Harusnya, ini kepada orang tua ya. Anak itu, terutama anak-anak laki atau perempuan ya, kita ajarkan doa sholat jenazah. Kita ajarkan doa khusus kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ya, idealnya memang yang menjadi imam sholat ketika orang tua meninggal dunia itu adalah anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya, karena anak itu tidak ada penghalang tembusnya. Jadi kalau jalan itu jalannya tol. Namun orang tua harus mengajarkan bagaimana anaknya bisa doa sholat. Jangan hanya diserahkan di sekolah, karena tidak semua walaupun di pesantren kadang-kadang tidak dipaksakan untuk menghafal doa itu. Ya, jadi untuk itulah hal ini menjadi penting ya bagi orang tua. Jadi menyelenggarakan jenazahnya diusahakan yang menjadi imam sholat adalah anak laki-laki dari kedua orang tua. Jadi kalau anak laki-lakinya nggak bisa apa-apa, jangan disalahkan ya. Jadi makanya ketika Hannah istri Imran lahir anak perempuan, beliau menyerahkan pendidikan anaknya kepada Nabi Zakaria.
1: Ketika orang tua enggak mampu, serahkan. Serahkan itu pun dipantau, dikasih pelajaran apa. Ya, kadang-kadang kan, oh nek, apalah saya enggak mau, enggak lulus, enggak apa-apa. Bisa jadi seperti itu putranya gitu ya. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya, terutama hutang kepada Allah. Ya, hutang kepada Allah itu seperti puasa. Ketika meninggal dunia, kemudian punya hutang puasa, maka Rasulullah berpesan walinya, ya, keluarganya yang harus membayar hutangnya. Nah, ini kita menjadi penting juga untuk tahu hutang-hutang dari keluarga kita, ya. Kalau meninggal dunia, karena nggak semua bisa difidyah gitu ya. Jadi diganti, ya. Kemudian ada zakatnya belum terbayarkan, ya ini. Kemudian termasuk hutang kepada sesama manusia. Melaksanakan wasiatnya. Wasiat untuk mendekatkan, wasiat itu berkaitan dengan harta. Bukan, oh saya kalau mati dikubur di situ, itu bukan wasiat. Kalau saya mati kamu harus menikah dengan ini. Wasiat yang dimaksud adalah di ayat 180 Al-Baqarah yang terkait dengan harta. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya, jadi wasiat yang berkaitan dengan harta tapi enggak boleh lebih dari sepertiga. Yang kemudian meneruskan silaturahim yang dibinanya di waktu orang tua masih hidup. Memuliakan sahabat-sahabatnya orang tua dan mendoakannya. Ya, jadi ada seorang laki-laki dari Bani Salama datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautiha. Qala na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Ya Rasulullah, adakah suatu kebaikan yang masih dapat saya kerjakan untuk ibu bapak saya sesudah keduanya meninggal dunia? Rasulullah menjawab, ada. Yaitu mensolatkan jenazahnya. Memintakan ampun baginya. Sehingga Allahumma gfirli. Ya, warfa ampunilah. Ampunilah Allahumma gfir li abi, ampunilah ayahku, li ummi, kemudian ibuku, warfa' darajatahu fil mahdiyin, ya itu wakhlufu fi ummihi fil ghabirin, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, wabsah lahu fi qabrihi, wa nawwir lahu fihi. Ya itu doanya, jadi selain di doa salat jenazah. Nah, untuk itu menunaikan janjinya. Menunaikan janjinya itu yang dimaksud dengan wasiat, meneruskan silaturahimnya dan memuliakan sahabatnya. Nah, jadi inilah bentuk yang kelima bagi orang tua yang sudah tiada, yang sudah meninggal dunia, itu ada enam yang perlu kita teruskan. Ya, sehingga ini hal-hal yang kadang-kadang kita lupa dengan orang tua, jadi sibuk orang lain yang diundang untuk mendoakan, tapi anak-anaknya sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya berkabung ketika meninggal itu 3 hari. Membiarkan konsentrasinya keluarga, terutama anak, untuk fokus mendoakan orang tuanya yang lagi mendapatkan pengadilan di situ, yang lagi ditanya tentang beberapa hal dalam kehidupannya. Sehingga kadang-kadang orang lain yang disuruh berdoa, tapi keluarganya sendiri yang punya akses secara langsung. Ya, jadi kalau jalannya jalan tol, itu seringkali diabaikan. Jadi itulah kelima bentuk-bentuk dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, barangkali itu Mas Uli yang dapat saya sampaikan untuk materi yang berkelanjutan ini terkait dengan birrul walidain ini.
2: Baik, Matur Nuwun Ustazah telah memberikan mukadimah di kesempatan hari ini. Sekarang giliran Anda pendengar untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Kami silakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP terkait dengan materi kita kedudukan Birrul Walidain. Nah, ini Ustazah udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ini. Yang pertama, ini ada Pak Rofik yang ada di Bululawang. Assalamualaikum Ustazah, mau teks jabatan jabat tangan anak kepada orang tua kandung itu seperti apa? Apakah dicium tangan atau bagaimana? Nah, perbedaannya dengan antara murid dengan gurunya itu seperti apa?
1: Ya. Ini murid ke guru apa anak ke orang tua?
2: Nah, kalau anak ke orang tua itu kan dicium tangannya. Kalau murid sama guru itu seperti apa? Apakah ada perbedaan atau gimana?
1: Iya, jadi yang ada peringatan dari Rasulullah jangan ta'anuk ya. Ta'anuk itu sampai membungkuk sampai ya kadang-kadang di kakinya, tidak seperti itu, tapi lebih kepada perbuatan. Ya dalam Islam itu lebih kepada perbuatan itu ya, sebagai budaya di tempat kita kalau cium tangan kepada kedua orang tua ya. Jadi kalau pada guru pun ya, kalau masih SD sih nggak apa-apa, tapi kalau sudah mahasiswa, kalau sudah SMP SMA itu ya harusnya kan tidak berjabat secara bersentuhan secara tangan kalau masih muda gitu ya, dalam artian juga itu akan ya dilihat kurang untuk yang lain jenis ya, itu ada batasannya. Kalau orang tua kan tidak ada batasannya ya, mau cipika-cipiki mau apa gitu ya, itu termasuk hal yang ma'ruf yang sudah menjadi kebiasaan, kesepakatan yang ada di sekitar kita. Jadi begitu. Jadi artinya itu pun ta'anuk itu sampai membungkuk sampai mencium kakinya tidak seperti itu, tapi perbuatannya tidak tunduk kepada aturan-aturan Allah gitulah. Ini yang aturan Allah itu bagaimana ya? Baik ya, artinya kalau di mana-mana jangan bermaksiat kalau tidak ingin nanti orang tuanya juga mendapatkan teguran dari Allah, kan begitu ya. Ini banyak di depan orang tua baik tapi di belakangnya kemudian menyalahi gitu ya. Jadi menjaga amanah dari orang tua itulah yang begitu penting di dalam Islam ya. Kalau untuk jabatan itu sesuai dengan budaya, asalkan juga jangan sampai berlebihan gitu ya.
2: Yang penting bentuk hormat kita dalam perbuatan ya kepada orang tua ataupun juga guru seperti itu ya. Ini ada Bu Bukhari yang ada di Donomulyo. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, suami yang saya sayangi sudah tiada, apa besok kita bisa bertemu kembali di alam sana?
1: Oh ya, itu pertanyaan perempuan di masa Rasulullah. Ya, karena di dalam doa salat jenazah itu kan juga ada wa abadil hudaran khairan min darihi, gantilah ya. Lanjutannya Allahumma ighfirlahu warhamhu itu kan ada wa abadil hudaran khairan min darihi, gantilah rumahnya yang lebih baik, wa ahlan min ahlan khairan min ahlihi, keluarganya yang lebih baik dari dunia, wa zaujan khairan min zaujihi, dan pasangannya yang lebih baik dari pasangannya. Pasangannya yang di dunia gitu kan. Ada, jadi ya Allah, masa mau diganti? Akhirnya ada sahabat perempuan yang bertanya kepada Rasul karena dia itu menikah lebih dari satu. Jadi ketika suaminya mati dalam peperangan, terus menikah lagi ya Rasul, suami yang mana yang bersamaku nanti di surga.
0: Nah, di surga itu, kalau kita lihat di Ar-Ra'd, lihat di Ghafir ya, ayat 7-8-9, itu nggak ada suami istri, yang ada reuni. Yang ada reuni, dipertemukan ya, dipertemukan dalam satu tempat itu. Makanya kalau ke masjid ya, Mas Luli cepat-cepat, aminnya malaikat itu diantaranya ampuni mereka ya Allah. Kalau kita istighfar ya, jadi malaikat tuh hadir bersama dengan khatib naik mimbar. Makanya kalau Jumatan Mas Luli jangan telat, itu nanti jisian malaikat. Malaikat yang akan apa namanya mendoakannya. Ya kemudian apa namanya ampuni, kumpulkan mereka dengan nenek moyangnya, dengan pasangan kedua orang tua, dengan pasangan suaminya. Jadi nanti enggak ada suami istri yang berumah-rumah, yang ada adalah reuni. Kita kumpul di satu tempat. Makanya orang berkeluarga itu harus punya program bagaimana bersama di surganya Allah. Maka Rasulullah juga, saya mau adalah istriku, ya kan, ada bidadari, yang saya mau itu adalah istriku yang dijadikan bidadari. Jadi proyek kita itu bagaimana di dalam keluarga itu bisa di satu tempat ya, supaya nanti mendapatkan di surah Yasin ya, salamun qawla mir rabbir rahim, selamat kan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, menyingkir orang yang berdosa. Jadi kalau suami istrinya tidak seirama, tidak sefrekuensi dalam keimanan, ya nanti akan dipisahkan oleh Allah. Nah itu kan sayang toh. Itu sayang, begitulah. Makanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu menjadi harapan kita dipertemukan nanti di satu tempat gitu ya.
2: Baik, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita, Ibu Kuni Yulia Diani. Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Ustazah.
2: Oke, monggo silakan pertanyaannya, Ibu.
3: Ini dari Pasuruan, Ustazah. Hanya ingin tahu bagaimana kalau orang tua ini sudah ikhlas dan anak itu tidak, anak itu selalu, orang tua selalu menutup-nutupi dengan ketidakhadiran anak itu. Jadi bagaimana?
0: Contohnya apa, Bu? Seperti apa?
3: Contohnya itu apa? Kan enggak pernah nyunjungi orang tua.
0: Kelihatan.
3: Iya, tapi saya nutup-nutupi. Nutup-nutupi adanya anak yang enggak pernah ke rumah itu. Enggak lihat orang tua itu. Bagaimana itu, Ustazah? Terima kasih, Ustazah.
2: Iya, Pak Ternuan, Bu Kuni.
0: Luar biasa ya, Mas Lilia, seorang ibu itu ya begitu tidak ingin ya. Jadi nanti anaknya dikata-katain yang tidak baik ya dari orang ya. Jadi kadang-kadang kita berlapang aja. Jadi kenapa ya kok tidak ke rumah, kok jarang pulang ke rumah. Ya, satu sisi sekarang memang kesibukan kerja itu luar biasa. Jadi apalagi di kota besar ya, jadi pulangnya ya jam 4, kadang-kadang sampai di rumah, ya itu mungkin bisa istirahat, sehingga sudah capek, besok pagi harus berangkat lagi ya. Jadi ya apa namanya, satu sisi keadaan yang memang seperti itu. Namun ini yang harapan kami ya. Jadi bagaimana komunikasi sekarang kan sudah ada alat yang bisa mendekatkan gitu ya. Jadi yang penting kalau anak-anak saya, yang penting di grup keluarga ya, di grup keluarga itu terus. Jadi apa, baca itu dulu sebelum membaca yang lain. Ya, jadi ya karena apa, kita harus lega juga melihat pekerjaan anak-anak ya, seperti saya ada gimana. Wong ya satunya ya memang ya sampai kadang-kadang saya juga mikir kasihan dia, jadi harus mikirkan persoalan itu yang banyak, yang satunya psikolog, yang satunya dokter kandungan, yang memang jam berapapun kalau sudah dipanggil mau ada orang melahirkan kan tidak bisa. Ini toh, jadi semuanya juga jadi kita yang harus maklum, tapi komunikasi itu yang terus kita bangun. Ya hanya hari-hari yang tertentu gitu, kadang-kadang ada agenda untuk ya kumpul, misalnya hari raya, misalnya ada apa gitu ya. Ya jadi kalau ada keseripan dan ketika sakit, saya pikir di kantor itu pun juga memaklumi kok untuk dapat izin ya, apalagi orang tua gitu ya. Ini didoakan aja ya, terus ditutupi, itu adalah kewajiban kita untuk apa ya, di mata tetangga ya dan sebagainya, supaya tidak menanyakan ya. Tapi kalau saya ya saya maklumi karena memang kesibukan, hanya komunikasi terus setiap hari itu di WA itu loh ya, jadi itu harus dibangun gitu ya Bu ya, jangan hilang sama sekali gitu.
2: Oke. Baik, kita menuju ke Bu Wariyah Molaman. Assalamualaikum Ustadzah. Bapak, Ibu saya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah juga saya sahuri. Saya sendiri sekarang sudah umur 66 tahun. Yang saya tanyakan bagaimana tiap habis sholat saya doakan. Terima kasih.
0: Ya, oke. Jadi betul. Jadi begini. Kalau sholat itu enggak ada perintah untuk diganti ya, karena sholat itu menjadi tanggung jawab pribadi kepada Tuhannya dalam kondisi apapun, kecuali sudah tidak sadar. Ya, jadi sholat, kalau ibadah yang lain bisa masih digantikan, dibadalkan tuh bisa, tapi sholat tidak bisa. Nah, untuk itulah, termasuk puasanya. Jadi puasa yang harus diganti itu puasa yang ditinggalkan, bukan karena sengaja, tapi kenapa? Orang itu misalnya di bulan Ramadan haid, bulan Syawal meninggal dunia, belum sempat menggantikan itu loh. Tapi kalau memang sengaja meninggalkan, tidak mengamalkan itu ya tidak ya perlu. Jadi langkah ibu itu sudah betul. Ya, jadi yang dimaksud diganti puasanya itu apabila dia memang adalah orang tua yang memang taat pada aturan-aturan Allah. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau memang sudah meninggalkan, ya kita berpositif thinking aja. Mungkin orang tua kita dulu belum tahu, belum mendapatkan pendidikan, ya. Kita tetap mintakan ampun selama dia masih Islam. Selama mereka masih beragama Islam. Tapi kalau sudah agamanya lain, itu di surah At-Taubah ayat 80, terus sampai ini itu jangan. Nabi Ibrahim pun ditegur, Rasulullah pun ditegur oleh Allah. Nabi Nuh pun ditegur ketika minta kepada Allah untuk mengampuni anaknya. Ya, jadi karena jelas sudah, jangan mintakan ampun, tapi selama masih Islam mohonkan kepada Allah dengan ketidakmengertian orang tua. Ya, barangkali mohon diampuni. Ya, kita enggak tahu nanti ya, karena orang namanya tidak tahu, enggak ada yang mengajarkan ya. Ya, itu kita serahkan kepada Allah. Ya, begitu.
2: Selanjutnya ada yang bertanya di nomor 3712. Ustadzah, bagaimana kalau punya anak tapi tidak bisa mengimami jenazah karena anaknya perempuan semua? Apa sah kalau yang ngimami itu Pak Mudin?
0: Iya, oke. Jadi ketika jenazah itu misalnya anak, termasuk anak saya, perempuan. Perempuan, ya cucunya perempuan juga, ini gimana gitu, nanti siapa laki-laki, kita kan punya keponakan ya, yang laki-laki, kita kan juga punya menantu. Nah, itulah yang kita ajarkan, kita siapkan. Nah, anak perempuan itu kan juga bisa ngimami pada jamaah salat perempuan, kan begitu. Jadi, atau saudaranya yang punya hubungan lebih dekat, ya saya ingat ayah saya waktu meninggal itu ya terus beberapa teman-temannya yang kiai-kiai itu menunjuk kakak saya yang juga grogi katanya, ya di atas kubur ketika berdoa, kemudian ketika mimpin sholat itu juga seperti itu. Nah, itulah setelah saya mengaji, iya benar juga. Iya, jadi mana yang terdekat begitu ya. Jadi kalau tidak ada baru, ya baru kita cari orang yang solih di antara yang ada di sekitar kita, ya.
2: Bu Yekti yang ada di Sidoarjo, assalamualaikum Umi, bagaimana kalau pas bulan puasa itu ayah saya sakit, terus hari raya kurang 10 hari meninggal beliau, itu bagaimana hukumnya Umi?
0: Ya itu diganti, nggak puasa toh? Iya diganti, itulah yang dimaksud itu. Ya jadi kalau meninggal ya, jadi meninggal karena sakit, itu kalau masih Ramadan bisa diganti dengan fidyah. Kalau masih bulan Ramadan, karena itu sasaran fidyah itu diberikan kepada orang miskin yang puasa untuk jatah makan buka dan sahurnya. Aslinya begitu. Nah, jangan diberikan kepada orang miskin yang tidak puasa lah. Terus dapat bagian apa nanti? Karena nanti akan kalau semakin soleh yang kita kasih, maka semakin tinggi nilainya kepada yang bayar fidyah. Kalau itu meninggalnya di bulan Ramadan, yang ditinggalkan segera dibayarkan di bulan Ramadan sebelum dikubur, itu fidyahnya. Tapi kalau sudah di luar Ramadan ya meninggalnya, yaitu diganti oleh ahli warisnya. Ya.
2: Okay.
0: Karena sakit ya, sakit itu bisa diganti dengan fidyah. Melahirkan, menyusui, hamil itu bisa diganti dengan fidyah. Ya.
2: Bayar zakat juga ini, Ustazah?
0: Oh, zakatnya kalau sudah meninggal enggak okay. Ada kewajiban zakat fitrahnya. Ya, jadi kan meninggalnya 10 hari sebelum hari raya toh?
2: Betul.
0: Oh iya enggak ada kewajiban karena zakat fitrah itu di akhir Ramadan. Ya disedekai lebih bagus, tapi bukan untuk bayar zakat fitrah ya. Ini karena sudah gugur kewajibannya.
2: Okay, baik. Ustazah, mungkin ada pesan-pesan lagi untuk menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini terkait dengan kedudukan Birrul Walidain ini. Monggo Ustazah untuk bisa menyampaikan pesan-pesan.
0: Mendengar yang dirahmati oleh Allah, kaitannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya ini tidak lepas orang tua juga perlu mengajarkan kepada anak-anak bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah. Ya, jadi jangan sampai ditakut-takuti dengan dikwala dan sebagainya, itu perintah Allah. Kalau sudah Allah memerintahkan, ya, jadi orang tua, kalau saya, ibu, itu tidak bisa berbuat apa-apa, gitu loh ya. Jadi, sekarang anak sekarang soalnya sudah beda. Jadi, kamu harus baik dengan orang tua, gini-gini. Anak akan bilang, aku kan tidak minta dilahirkan, bisa jadi seperti itu, gitu loh. Jadi, komunikasi yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, itu adalah tetap dalam konteks karena Allah yang memerintahkan. Ya, barangkali pada kajian minggu yang akan datang kita bahas juga terkait dengan uqubul walidain. Ini barangkali saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Hajah Dr. Randa Rukmini Amarah MHP yang telah berbagi ilmu terkait dengan kedudukan Birrul Walidain di kesempatan hari ini. Kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda para pendengar program Satu yang bergabung bersama dengan kami. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan kepada Ustadzah terjawab ya. Dan untuk Anda yang mungkin belum terjawab di kesempatan hari ini, semoga di lain kesempatan bisa dijawab dengan lebih baik oleh Ustadzah dan juga Ustadzah. Dan sekaligus juga saya Rulis Proyeko pamit undur diri dari kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Semoga yang kita lakukan dan yang kita pelajari hari ini bisa memberikan keberkahan dan juga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda dari

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Lakukan di 24 kecamatan, baik di sekolahan maupun di beberapa komunitas masyarakat, dan ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Pasuruan.
2: Saya mohon tokoh-tokoh agama di sini berkenan untuk memimpin salat istisqa', salat untuk minta hujan. Jadi semua ikhtiar operasi modifikasi cuaca kita siapkan.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami sajikan untuk Anda dalam berita pagi untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita buka dengan kabar utama pagi ini, deteksi dini penyakit menular. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan gelar screening TBC ke sekolah dan komunitas masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
3: Sebagai langkah deteksi dini penularan penyakit menular, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan proaktif menggelar program screening tuberkulosis atau TBC ke sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Seperti yang terlihat di SDN Petung Asri 3 Pandean, puluhan pelajar plus para guru dan masyarakat sekitar sekolah satu persatu mengantri untuk bisa mengikuti screening TBC sekaligus cek kesehatan gratis. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina mengatakan, screening atau pemeriksaan TBC dilakukan dengan menggunakan metode ronsen atau X-ray. Cara ini dipilih sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan paparan TBC di lingkungan sekolah maupun tempat-tempat lain. Terlebih eliminasi TBC merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan di Indonesia.
1: Kita lakukan di 24 kecamatan, baik di sekolahan maupun di beberapa komunitas masyarakat. Dan ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Pasuruan. Dan kami, Dinkes P2KB, berkolaborasi dengan RSUD Bangil dan RSUD Grati. Dan kebetulan RSUD-RSUD kita ini sudah memiliki fasilitas untuk melaksanakan foto ronsen secara mobile. Jadi mobil bis yang disiapkan, yang di dalamnya sudah tersedia, terintegrasi peralatan X-ray, nanti adik-adik bisa dilakukan foto ronsen di sana. Jadi kita tidak menunggu masyarakat datang ke puskesmas maupun rumah sakit, tapi kita aktif menuju ke komunitas-komunitas, salah satunya adalah sekolahan, untuk kita menemukan secara aktif kasus ini. Semakin banyak ditemukan tuh sebenarnya semakin bagus, karena lebih cepat bisa kita obati hingga
3: Sementara itu Kepala SDN Petung Asri 3 Susi Ariati berterima kasih kepada PMK Pasuruan yang telah melaksanakan screening TBC pada total 60 pelajar plus guru, ia dan para pegawai lainnya. Dalam menjaga kesehatan para siswa, berbagai macam upaya dilakukan sekolah yang berada persis di samping puskesmas Pandaan ini.
4: Berapa siswa? Yang ikut ini kelas 6A dan 6B, totalnya 60 siswa. Yang pertama ya menjaga kesehatan, yang utamanya ya kita pakai masker itu aja. Kan kita nggak tahu, mungkin teman-teman kita ada yang kena TBC, kita nggak tahu kan mas ya. Maka penjaganya dengan kesadaran sendiri kita pakai masker. Terus yang kedua menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kemudian menjaga pola hidup, berolahraga, seperti itu.
3: Ya. Menariknya, ada satu kendaraan bis yakni Mobile Medical Check-up Si Master RSUD Bangil yang merupakan singkatan dari Si Mobile Screening Stop TBC Terintegrasi yang disulap sebagai tempat pemeriksaan seluruh pelajar, guru maupun masyarakat sekitar. Emil Akbar melaporkan.
0: Dan berikut kami sampaikan beberapa pendapat masyarakat terkait dengan upaya jemput bola Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan dengan menggelar screening TBC di sekolah maupun komunitas masyarakat.
5: Menurut saya program screening TBC di sekolah dan masyarakat itu bagus karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal. Jadi kalau ada yang memiliki gejala TBC bisa segera diperiksa dan mendapatkan penanganan. Dan yang kedua, menurut saya juga cukup efektif karena masyarakat jadi lebih tahu tentang TBC dan pentingnya memeriksakan kesehatan. Selain itu, edukasi seperti ini juga bisa mengurangi anggapan bahwa penderita TBC harus dijauhi.
6: Perkenalkan, saya Taniko. Menurut saya, program screening TBC di sekolah dan lingkungan masyarakat itu sangatlah bagus karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal. Jadi kalau ada yang terindeksi TBC bisa segera diperiksa dan ditangani sehingga penyebarannya juga bisa dicegah. Menurut saya juga, pelaksanaannya juga cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan. Selain itu, edukasi tentang TBC juga penting supaya masyarakat tidak lagi menganggap penderita TBC harus dijauhi atau dikucilkan. Dengan adanya screening dan edukasi seperti ini, saya berharap masyarakat jadi lebih peduli dan tidak takut untuk memeriksakan kesehatannya. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa. Menurut saya, program screening TBC di sekolah dan lingkungan masyarakat sangat baik karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih dini. Dengan begitu, orang yang membutuhkan pemeriksaan atau pengobatan bisa segera mendapatkan penanganan sehingga penyebaran TBC juga dapat dicegah. Menurut saya juga, pelaksanaannya sudah cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama karena warga jadi lebih memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan. Namun, masih perlu disosialisasi yang lebih luas agar masyarakat tidak takut atau malu untuk diberi. Kita juga perlu menghilangkan stigma bahwa penderita TBC harus dijauhi, karena TBC bisa diobati dan penderita tetap membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Baik, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ajak masyarakat sholat istiqoh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap melakukan operasi modifikasi cuaca. Emil Akbar.

0: praktis melalui distribusi air dan opsi OMC. Kofifah juga mendorong masyarakat melakukan ikhtiar keagamaan melalui sholat istiqoh, yakni sholat sunnah untuk memohon turunnya hujan.
1: Nah, bagi daerah-daerah yang memiliki kekuatan religiositas tinggi seperti di Pasuruan, saya mohon tokoh-tokoh agama di sini berkenan untuk memimpin sholat istiqoh, sholat untuk minta hujan. Jadi semua ikhtiar, operasi modifikasi cuaca kita siapkan. Kapan ada awan, kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca supaya jadi hujan. Tapi ada juga pendekatan secara religius melalui sholat istisqo. Saya mohon tokoh-tokoh agama yang ada di Pasuruan bisa memperseiringi upaya untuk bisa membawa anugerah dari seluruh proses yang dilakukan supaya Allah turunkan hujan.
0: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan di Kabupaten Pasuruan saat ini ada 8 desa yang tengah berjuang melawan kekeringan. Untuk mengatasinya, BPBD bersama OPD terkait lain intens melaksanakan dropping air bersih ke seluruh desa tersebut setiap hari. Ia juga menegaskan PMK Pasuruan juga tengah mencari solusi permanen. Solusi tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dengan harapan masyarakat tak lagi kesusahan dalam mendapatkan air bersih.
2: Ya, kita tiap tahun ada 8 desa yang kekeringan, yang memang ini solusi temporer itu kita bantu pakai air tandon, tapi kita masih mencari juga solusi permanen biar 8 desa kami tidak ada kekeringan. Saya sudah matur ke Ibu Gubernur, insya Allah nanti bantuan dari provinsi agar 8 desa kita bisa ada solusi, tidak ada kekurangan air lagi ketika musim kemarau.
0: Diketahui selama kunjungannya, Kofifa membagikan bak-bak penampungan air dan juga sembako untuk warga terdampak kekeringan di Dusun Kerajaan Timur.
3: Beralih ke kabar selanjutnya, reporter Hanum Oktavia melaporkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto ingatkan mahasiswa baru di UMM untuk bijak menggunakan teknologi. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
4: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Mahasiswa diminta mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh konten provokatif di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Nanang saat menjadi pembicara dalam pengenalan studi mahasiswa baru atau PESMABA UMM 2026 di halaman kampus setempat. Nanang mengatakan, perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Menurut Nanang, mahasiswa perlu membiasakan diri mengetahui mana informasi yang baik dan tidak baik. Sikap tersebut penting agar mahasiswa tidak ikut menyebarkan informasi yang dapat memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain kemampuan akademik, Nanang menilai mahasiswa perlu membangun karakter dan integritas selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Ilmu yang diperoleh di kampus diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat. Nanang juga mendorong mahasiswa UMM tidak membatasi cita-cita pada tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, generasi muda perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing hingga tingkat internasional. Dia meminta mahasiswa memanfaatkan masa kuliah dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang. Irjen Pol Nanang juga mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya.
5: Bagaimana kegiatan mulai untuk mahasiswa baru, saya berpesan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, kalian itu generasi penerus. Kalian harus lebih baik daripada kami semua. Kami akan memberikan semua ilmu yang ada untuk adik-adik semua, dan adik-adik harus bisa mengembangkan dan menjaga keberlanjutan di negara kita ini. Saya yakin mudah-mudahan bisa mencapai harapan yang terbaik, tidak hanya di kancah regional, tapi juga di kancah nasional maupun internasional.
4: Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik mengatakan, PESMABA 2026 turut meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Sejumlah isu yang dikenalkan pada mahasiswa antara lain pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkuler, pengelolaan sampah menjadi energi, serta pentingnya menjaga sumber daya air.
6: Komitmen untuk lingkungan yang berkelanjutan, mulai dari seluruh aspek, pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkuler, kemudian kampus yang menjadi teladan untuk mengolah sampah menjadi energi, dan banyak lagi termasuk ini menjaga sumber daya.

0: karena sumber daya air itu adalah bagian, salah satu bagian strategis dari.
1: Nazaruddin menambahkan, UMM menghadirkan tokoh dari berbagai profesi dalam PES Maba kali ini sebagai gambaran bagi mahasiswa mengenai beragam peran yang dapat mereka jalani di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jumlah penumpang kereta api dari stasiun Malang menuju Jakarta meningkat 51% dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini mendorong PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya kembali menambah perjalanan kereta api dari Malang menuju Jakarta. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono mengatakan penambahan perjalanan dilakukan untuk merespon meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya pelanggan dari Malang Raya yang melakukan perjalanan menuju Jakarta. Peningkatan terjadi pada volume pelanggan secara keseluruhan di stasiun Malang pada periode 6-7 September tercatat 13.471 pelanggan naik dan turun di stasiun Malang. Angka ini meningkat 20% dibandingkan dengan periode 30 sampai dengan 31 Agustus yang mencapai 11.260 pelanggan.
3: PT KAI Daup 8 Surabaya mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api menuju Jakarta dan wilayah atau daerah lain yang berangkat dari stasiun Malang dengan menyiapkan sebanyak 6.104 duduk setiap harinya. Nah, untuk keberangkatan kereta api dari stasiun Malang menuju Jakarta sendiri, kami dari PT KAI Daup 8 Surabaya menyediakan 4 perjalanan kereta api setiap harinya, di mana ada 2 kereta api tujuan stasiun Gambir serta ada 2 kereta api tujuan stasiun Pasar Senen.
2: Mahendro mengatakan KAI Daup 8 terus memantau perkembangan volume pelanggan dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan perjalanan. Penambahan kapasitas dilakukan dengan tetap mempertahankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Penumpang juga disarankan datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari kendala saat proses keberangkatan. Pendengar pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Kita beralih ke berita olahraga. Aji Santoso International Football Academy atau ASIFA gelar Youth Football U12 untuk jaring bibit unggul. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
4: Aji Santoso International Football Academy atau ASIFA Malang menggelar turnamen Youth Football 2026 di ASIFA Training Center. Turnamen kategori U12 tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan sepak bola usia dini sekaligus penjaringan bibit unggul untuk pembinaan jangka panjang. Ketua Panitia Penyelenggara ASIFA Youth Football U12 Amin Zakaria mengatakan, turnamen tersebut memiliki visi menanamkan fondasi minat dan bakat sepak bola sejak usia dini. Selain kemampuan bermain, peserta juga diarahkan untuk membangun karakter dan nilai kehidupan melalui kegiatan olahraga. Amin menjelaskan, turnamen juga bertujuan menyaring dan mencari bibit unggul untuk pembinaan sepak bola dalam jangka panjang. Proses tersebut dilakukan melalui kompetisi yang memberikan pengalaman bertanding kepada pemain sesuai kelompok usianya.
5: Tujuan kita adalah menyaring dan mencari bibit-bibit unggul pembinaan untuk jangka panjang. Kemudian kita tanamkan bagaimana sih kita semua pemain itu bisa menanamkan kebiasaan hidup sehat dan kehidupan yang sangat aktif dalam cabang sepak bola. Yang terakhir, menjalin semua komponen yang ada di sini dari pemain, pelatih, orang tua, maupun para penonton, sehingga terjadi silaturahmi yang baik dan sehat.
4: Selain pembinaan teknis, peserta juga dikenalkan dengan kebiasaan hidup sehat dan kehidupan aktif melalui sepak bola. Turnamen tersebut sekaligus menjadi sarana mempertemukan pemain, pelatih, orang tua, dan penonton dalam suasana kompetisi yang sehat. Turnamen Youth Football 2026 ASIFA U12 tidak hanya menjadi ajang pertandingan bagi pemain kelahiran 2014 dan pemain joker. Kegiatan tersebut menggabungkan kompetisi, pembentukan karakter, pembiasaan hidup sehat, serta proses penjaringan pemain sebagai bagian dari pembinaan sepak bola usia dini. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, regenerasi atlet pencaksilat di Kabupaten Malang terus dilakukan melalui kompetisi berjenjang. Kita ikuti laporan dari William Nathan berikut ini.
6: Regenerasi atlet pencaksilat di Kabupaten Malang terus dilakukan melalui kompetisi berjenjang. Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Malang menjadikan kejuaraan Bupati Kap sebagai salah satu ajang untuk mencari dan memantau atlet muda potensial. Ketua IPSI Kabupaten Malang Zia Ulhaq mengatakan, Bupati Cup direncanakan menjadi agenda rutin setiap tahun. Kompetisi ini menyasar pesilat dari kalangan anak-anak, pelajar hingga remaja di berbagai wilayah Kabupaten Malang. Menurutnya, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang pertandingan tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan teknik dan mental bertanding para pesilat sejak usia dini. Atlet yang menunjukkan prestasi dalam kompetisi tingkat kabupaten selanjutnya akan dipantau untuk mengikuti pembinaan dan seleksi menuju ajang yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau PORPROV.
7: Dalam rangka kejuaraan ini nanti untuk menuju POPDA dan PORPROV. Jadi nanti yang menang di setiap kejuaraan ini itu nanti kalau dibawa ke Malang, karena banyak event-event yang akan dilakukan POPDA, PORPROV maupun nanti ketika mereka bagus di tingkat Jawa Timur itu bisa sampai ke tingkat nasional.
6: IPSI Kabupaten Malang menerapkan pembinaan berdasarkan kelompok usia, mulai dari usia dini, pra-remaja, remaja hingga dewasa. Melalui pola pembinaan tersebut, IPSI menargetkan munculnya atlet-atlet muda yang dapat memperkuat prestasi Kabupaten Malang pada berbagai kejuaraan di tingkat provinsi hingga nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri Warta Berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Deteksi dini penyakit menular, Dinkes Pasuruan lakukan screening TBC ke sekolah. Gubernur Hovifah ajak masyarakat sholat istikto. Dan itulah informasi yang kami sajikan dalam berita pagi untuk edisi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Mendengar sekitar 1.000 siswa SMKN 7 Malang dibekali kemampuan menghadapi situasi darurat melalui sosialisasi dan juga simulasi satuan pendidikan aman bencana. Dan kalau misalnya kita ketahui memang di akhir tahun ini ada banyak sekali bencana yang terjadi seperti itu ya. Dan ini sebenarnya memang satu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tetapi kalau misalnya kita memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana, pasti ini akan menjadi satu hal yang sangat membantu kita untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kegiatan yang dilakukan ini menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan, kesiapsiagaan ini harus dibangun sejak dini, karena bencana dapat terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi terlebih dahulu. Dan menurutnya kondisi Kota Malang yang relatif aman dibandingkan dengan sejumlah daerah lain, ini tidak boleh membuat masyarakat ini jadi lengah. Kesiapsiagaan tetap di perlukan untuk mengantisipasi sekaligus meminimalisir risiko dan juga korban jatuh ketika bencana terjadi. Wahyu pun meminta seluruh warga sekolah memahami jalur evakuasi, titik aman hingga prosedur penyelamatan diri. Simulasi dinilai penting agar warga sekolah tidak panik dan mampu mengambil tindakan cepat ketika menghadapi keadaan darurat. Tidak hanya untuk diri sendiri, pengetahuan kebencanaan juga diperoleh siswa, juga diminta disebarluaskan kepada keluarga dan juga lingkungan sekitar. Dengan begitu, edukasi kebencanaan tidak berhenti di ruang kelas saja. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Heru Mulyono mengatakan program sosialisasi, edukasi, dan simulasi SPAB sepanjang 2026 menyasar 43 satuan pendidikan di Kota Malang. Program ini merupakan tindak lanjut usulan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah, sekaligus hasil kolaborasi BPBD Kota Malang dengan pihak sekolah dan perangkat wilayah. Materi yang diberikan mencakup kebijakan penanggulangan bencana, pengenalan jenis dan karakteristik bencana, tanda-tanda awal bencana, langkah penyelamatan diri, hingga simulasi evakuasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, kita menuju ke update penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh yang akhirnya kembali dibuka ya. Penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh Malang ini kembali aktif sejak Selasa kemarin. Ini sering mulai normalnya penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Di sisi lain, PT KAI kembali mengoperasikan satu kereta api tambahan kemarin. Dan sebelumnya penerbangan di Bandara ABD Saleh sempat dibatalkan pada hari Minggu dan Senin. Ini karena penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim dibatalkan akibat abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau. Namun demikian, kemarin hanya ada 3 jadwal penerbangan dengan rute Jakarta-Malang-Jakarta. Artinya ada 2 rute penerbangan yang tidak beroperasi. Karena sejatinya Bandara Abdurrahman Saleh selama ini melayani 5 rute penerbangan Jakarta-Malang-Jakarta. Dan lebih lanjut dirinci, penerbangan kemarin yakni Batik Air mendarat pukul 12.55 dan kembali terbang pukul 13.35. Pesawat kedua Batik Air sesuai jadwal datang pukul 14.25 dan kembali terbang pada pukul 15.05. Sedangkan penerbangan CityLink disampaikan datang pukul 10.55 dan kembali terbang pukul 11.55. Dari 3 rute penerbangan ini membawa 464 penumpang dengan rincian penumpang datang sebanyak 211 orang dan penumpang berangkat 253. Sementara itu, meskipun transportasi udara sudah resmi dibuka sejak kemarin, usai terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa hari lalu, jumlah peminat moda transportasi kereta api masih cukup tinggi. Menanggapi hal ini, KAI 28 Surabaya kembali membuka layanan kereta api tambahan relasi Malang Gambir yang beroperasi pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
5: Beda gimana maksudnya?
4: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
5: Hush, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
6: A few moments later.
4: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
5: Ih, jadi takut dengarnya.
4: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki